0: kuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat olahraga berkuda nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Semarang terus mematangkan persiapan para atlet jelang Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak 268 atlet dari 38 cabang olahraga ikut tes fisik di Gor Pandanaran Wujil. Bekerja sama dengan Universitas Ngudiwaluyo, pengujian dilakukan menggunakan 12 item tes sesuai regulasi Kemenpora. Hasil tes akan menjadi dasar bagi para pelatih untuk mengevaluasi dan melihat perkembangan kondisi fisik atlet sebelum masuk ke tahapan latihan berikutnya. Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dodi Prasetyo, bilang tes ini penting untuk memastikan seluruh atlet siap mencapai target maksimal. Terlebih, Kabupaten Semarang akan menjadi salah satu tuan rumah dan menjadi tempat pertandingan bagi 9 cabang olahraga. Selain kesiapan fisik, para atlet juga diminta untuk memperkuat mental bertanding. Dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan dapat memacu semangat para atlet untuk mengukir prestasi gemilang di wilayah Semarang Raya mendatang. Inilah kabar haji. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan penerbangan haji tahun ini mencapai 96%. Capaian ini menjadi bukti peningkatan layanan di seluruh bandara yang dikelola oleh InJourney Airport. Direktur Utama InJourney Airport, Muhammad Pahlavi, mengatakan tingginya angka dari ketepatan waktu merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pihak maskapai, imigrasi hingga Kementerian Agama. Dari total pemberangkatan jemaah haji, hampir seluruhnya berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga performa ini hingga seluruh jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci. Peningkatan fasilitas dan alur pelayanan di bandara terbukti mampu mempercepat proses keberangkatan sehingga jemaah dapat terbang dengan nyaman dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Yang terperangkap adalah masyarakat yang melintas di kawasan Pantura Kendal. Tapi sebelum kita ke Pantura Kendal lagi ya guys, tadi tuh kita kan dapat informasi dari Bu Anastasia tuh, ada insiden laka lantas kan di jalan Pantura Wali Songo depan Taman Lele.
1: Yang masih tergeletak itu tadi ya.
0: Betul. Nah, informasi terbaru itu sudah ada tim medis. Yang pertama ada Pak Tojek. Pak Tojek memberikan informasi sudah ada tim medis Ngawarasika yang menuju arah ke Mangkang ya, sekali lagi tepatnya di sekitar Taman Lele sudah dalam penanganan medis. Saat ini lalu lintasnya merambat. Kemudian juga selain Pak Toyib, tadi juga kita dapatkan info dari kawan di 7304, betul, sedang ada evakuasi laka di jalan Pantura Wali Songo Tugu arah menuju ke Mangkang kawan, atau arah menuju ke barat kota Semarang. Pak Wahid juga memberikan info laka yang di jalan Pantura Wali Songo Tugu sekitar Taman Lele arah menuju barat sudah ada ambulans, posisi korbannya di tengah. Kemungkinan kalau dari pantauannya Pak Wahid itu korban mengalami fraktur atau patah tulang. Jadi nggak bisa segera diangkat untuk dipinggirkan. Tadi saya melihat antrian sampai dengan rumah sakit Tugu yang arah ke barat atau ke arah Kendal. Gitu. Wah, Pak Wahid karena kerja di bagian farmasi tadi yang ngerti kali ya bentuk-bentuk korbannya.
1: Iya, jadi
0: iya tuh Pak Wahid tuh.
1: Jadi di arah Kendal juga ada ketersendatan karena laka yang terjadi di daerah tapak Taman Lele.
0: Wah. Yes, posisinya di depan Taman Lele kawan, arah menuju ke Mangkang ya. Itu merambat karena ada evakuasi laka, informasinya melibatkan sepeda motor. Itu satu. Lalu yang kedua, kita menuju ke Kendal dulu ya. Wah, luar biasa Kendal guys, Kendal Pantura ya terutama.
1: Ada.
0: Ini langsung udah muncul nih kawan-kawan Kendal, trouble, Kendal, Kendal.
1: Kendal, trouble yang menyebabkan ketersendatan dua arah. Aduh.
0: Nah, ya enggak apa-apa ya, kita nyebut Kendal terus ya.
1: Kolo-kolo lah ya, kolo-kolo karena memang di sana lagi trouble.
0: Bener-bener. Ibaratnya tau berarti Pegandon Gemuh itu adalah Onggorawe-nya jalur sana gak sih?
1: Jalur.
0: Kalau di jalur yang di sebelah timur sana kan mesti Onggorawe. Nah sekarang di
1: Gandon Gemuh
0: ada Pegandon sama Gemuh Ngawarasika. Kenapa Pegandon dan juga Gemuh padat dan bahkan cenderung macet luar biasa, kedua arahnya tidak seperti ada biasa. Ini Pak Yuswadi kok tekon ya kan?
1: Ada truk mogok.
0: Ada apa?
1: Pak, truk bermasalah.
0: Ada truk bermasalah di area kontraflow jembatan Kalibodri Kendal.
1: Jembatan Kalibodri. Di sekitar jembatan itu kan jadi sulit banget untuk digunakan kanan kiri kan sempit Pak ya kalau jembatan itu namanya jembatan. Apalagi itu sudah ada apa pagernya gitu sampai atas gitu. Jadi tidak bisa move lah ya. Jadi menyempit kendaraan di situ Pak.
0: Nah, petugas itu mengarahkan kendaraan untuk masuk ke Pegandon lewat Gemuh. Nah, sehingga terjadi limpasan volume kendaraan yang luar biasa sekali.
1: Di banyak lokasi.
0: Itu yes, di Panturanya aja sudah terlihat truk-truk berjejer karena infonya macet.
1: Yang lewat ke dalam-dalam, jalur-jalur dalam juga digunakan untuk kendaraan-kendaraan kecil lainnya juga menjadi tersendat, Pak.
0: Yes, betul sekali ya. Mogok ya, sekali lagi informasi sementara.
1: Untuk truknya mogok.
0: Betul, truknya mogok persis di jembatan Kalibodri kawan, sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang terutama yang dari Semarang sih. Yang dari Semarang panjangnya pol iki antriane kawarasnya mosok sampai Kendal kota iki.
1: Nah, 6 kilo tadi kabarnya ya.
0: Makane. Buset.
1: 5,9.
0: Ini kayaknya ini kemacetan Kendal yang paling luar biasa soalnya.
1: Barih.
0: Pak Iwan Kendal, aku sampai kagok ini Mas Udahan. Alhamdulillah tadi sih aku muter-muter bisa lolos. Wah. Soalnya kan berangkatnya sebelum jam 6.
1: Cah kene omahe kono kan ngerti gon-gon singgu lewatnya Pak ya.
0: Oke. Okay. Nah, terus Sones, Pak Iwan Kendal ini adalah salah satu benefit berangkat gasi ya.
1: Nah, itu tadi baru kita sampaikan loh tadi berangkat langsung ada ketersendatan.
0: Pak Wahyu Bian.
2: Bung Jamal, selamat pagi Bung Yuda.
1: Selamat pagi Bang.
2: Pagi hari ini izin menyampaikan informasi lalu lintas dari Ungaran menuju ke Semarang. Lalu lintas pagi hari ini cenderung lancar ya. Ramai lancar. Dan cuaca pada pagi hari ini cerah, cemerlang. Nah, nek ngomongin liburan, Bung, di Cemoro Sewu sekarang tuh ganti jadi Venusia itu, Bung. Itu Venusia itu kayak pengelolaannya dari perhutani itu, Bung.
1: Iya.
2: kalau nggak salah lo ya. Tapi wisatanya Cemoro Sewu jadi Pinusia memang. Dan view-nya ya bagus. Nah sekarang karena dikelola dengan
1: profesional
2: baik dan benar ya Bung. Oke, begitu dulu Bung.
1: Oke, Bang.
2: Nah yang dulunya wisata terus pengelolaannya kurang baik ya Wana Wisata Pagarun itu sudah nggak ini ya, sudah nggak worth it ya. Selain dari kontur tanahnya yang mulai longsor tuh.
3: Bahan Bung, untuk kondisi jalur lalin di turunan Gombel Baru seperti ini ya Bun ya.
4: Posisi geografisnya ada di kanan.
3: Ini menurut saya ya ramai lancar lah. Lancar. Kedua arahnya lancar.
0: Gombel tuh
1: ini? Gombel Baru. Wah ini alam indah turun.
0: Ya. Yeah.
1: Hotel Sky Garden. Taman
0: Tabanas. Yes, lancar apa? Gombel ya. Mantap.
1: Biasa.
0: Mantap sekali. Pak Christopher.
5: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal, melaporkan KM431-200 ada Alphard mogok di jalur sebelah kiri yang arah Alphard ke selatan. Makasih.
0: Oke, matur suwun. Alphard mogok, guys. Kalau menurutku itu dua kata lucu sih. Alphard mogok.
1: Ya bisa aja mungkin.
0: Oh, bisa aja.
1: Masalah apa?
0: Berarti Lexus tuh bisa mogok enggak?
1: Iya, bisa.
0: Lexus tuh bisa mogok?
1: Iya, bisa. Kalau ada masalah dengan permesinan atau masalah dengan apa gitu ya bisa, tapi kan
0: P sama F juga bisa mogok?
1: Iya bisa lah.
0: Oh my god, berarti mobil yang tidak bisa mogok itu gak ada?
1: Enggak lah, ya tetap kalau ada trouble, ada apa di jalan ya bisa. Namanya juga buatan manusia.
0: Iya ya, gak ada yang sempurna
1: saat,
0: ya.
1: Suatu saat ada trouble ya bisa, truk besar bisa, truk kecil bisa.
0: Buatan Tuhan aja bisa trouble, apalagi cuma buatan manusia.
1: Iya ya bisa lah. Namanya juga kekurangan di sana sini apa gitu.
0: Ya siapa tahu ekspektasi kita beli kendaraan yang super praktis kayak gitu kan. Bebas nah, dari segala macam halangan.
1: Kapal Titanic itu dulu dibilang ini enggak bisa rusak ini, malah tenggelam gitu kok. Jadi bisa kalau buatan-buatan gitu bisa.
0: Pak Muslim, selamat pagi, sekedar berbagi pengalaman. Saya kemarin sore jam 1 siang on the way dari Semarang ke Demak Sayung. Oh ini kemarin sore.
1: Kemarin sore apa? Yes, kemarin siang.
0: Kemarin siang lah, yes, matur suwon. Pagi ini jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang biasa saja ya. Biasa antri panjang maksudnya.
1: Santai aja lah.
0: Pak Fajar Cahyadi, truk terguling di Undaris masih ada di lokasi ya?
1: Gimbang ya.
0: Ini tapi Undaris jalan benar-benar depan
1: ini
0: kampus ya?
1: Di belakang, jalur belakang ya, jalur dalam.
0: Bukan jalan di Ponegoro perempatan pertigaan Undaris Ungaran bukan ya?
1: Di depan kampusnya langsung.
0: Betul sekali.
1: Ini sudah ada tim derek.
0: Pak Yuda?
6: Satu lagi curug atau air terjun yang di Ungaran namanya Semirang.
1: Betul, Pak.
6: Saat ini saya menuju KIK dari Karangjati sudah sampai TL Seraka. Lalinnya cukup lancar dua arah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cuma kalau katanya Pak Robertus Ervan ada truk mogok di tanjakan Bawen, tapi yang tanjakan sisi Puskesmas ya.
1: Yang dari arah Ambarawa ya.
0: Bukan tanjakan yang sisi Dusun Semilir ya guys.
1: Ini sebelum terminal dari arah Ambarawa.
0: Ini menurutmu air apa? Solar apa enggak?
1: Bukan.
0: Oh.
1: Kan air biasa itu. Kalau air biasa sama solar itu cenderung linyit.
0: Ini Pak Robertus Ervan kawan, lalu lintasnya merambat dari Ambarawa menuju arah ke terminal Bawen. Karena di tanjakan Puskesmas Bawen itu ada truk mogok. Oh aku kenapa sekarang rame truk? Karena kan truk-truk dan logistik mesti ngejar lah hari tanggal merah besok kan.
1: Dan hari ini sudah hari Selasa.
0: Hari ini ya? masih Selasa tapi yang sudah ngejar. Rame truk-truk karena mereka pasti pada ngejar long weekend. Yang biasanya hari truk nasionalnya kan Dino, Rebo dan Kemis ya guys. Matur suwun Pak Robertus Ervan, informasinya sementara itu dulu ya Kawan Rasika, nanti kita pantau lagi. Sementara ada 3 kejadian Kawan Rasika di kawasan Jalan Pantura Kendal ini, 2 arahnya lancar banget. Kemudian juga di kawasan kok lancar, macet banget.
1: Yang di Kendal macet banget. Sementara di tempat-tempat lain ya itu kan rame lancar.
0: Lalu juga laka tadi yang melibatkan sepeda motor di Jalan Pantura Walisongo sekitar Taman Lele arah menuju ke Mangkang Kota Semarang saat ini sudah sedang proses evakuasi. Lalu lintasnya masih tersendat, Kawan Rasika. Lalu ada truk yang terguling, kawan, di persis di depan
1: kampus
0: Undaris, literally gerbangnya ya, bukan di Jalan Diponegoronya ya, guys. Di Jalan Tentara Pelajar Ungaran, Kabupaten Semarang, Kawan Rasika. Itu ada truk terguling, truk muat es kristal. Tapi esnya tidak tumpah ya, tetap di box koyoni.
1: Cair banget.
0: Truknya tetap di dalam box, tidak kelihatan kocar kacir gitu, Kawan Rasika. Situasinya masih rame lancar, sudah ada derek
1: dalam proses lokasi evakuasi.
0: Betul sekali. Tiga laporan itu, kawan. Sementara kalau Anda merasa Anda tidak lewat tiga lokasi tersebut, jawabannya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah berlaku hari ini, Kawan Rasika, tanggal 12 Mei 2026 dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Sore sampai dengan awal malam nanti umumnya berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tersebar di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah saja. Selain wilayah pegunungan barat dan pegunungan bagian tengah, cuaca cerah hingga cerah berawan saja. Selain itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang diperkirakan terjadi di daerah Gunung Slamet. Jadi sementara untuk cuaca yang diperkirakan hujan di daerah pegunungan ya guys, pegunungan barat, pegunungan tengah, dan area Gunung Slamet. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya hanya 0,9 saja, mulai pukul 14, 15, 16, dan 17.00. 0,9 meter kawan, puncak gelombang pasang yang diperkirakan oleh BMKG Maritim Tanjung Mas berlaku hari ini 12 Mei 2026 mulai jam 14 sampai jam 17.00.

0: Teguh IC.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kawan Rafika. Bagi Anda sekalian yang terburu-buru untuk segera sampai di tempat tujuan, terutama yang hendak melintas di Jalan Tentara Pelajar Ungaran, sebaiknya dihindari jalan tersebut karena pada pukul 6 lebih 45 menit ada evakuasi truk yang terguling di tanjakan Jalan Tentara Pelajar. Demikian dilaporkan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Yus.
2: Halo, selamat pagi kawan Rasika, Bang Yuda dan Pak Jamal. Ini melaporkan ini dari perempatan Lampu Merah Penggandon mau menuju ke tol, kok macet total ini. Sudah 10 menit tidak bergerak ini. Ini saya dari Patung Jagung Gemuh ini. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak.
0: Nah, terus Wonis, update-nya kenapa? Terjawab ya. Karena jalan ini jadi limpasan kendaraan Pantura, Kendal, kawan.
3: Semuanya cari jalan untuk masuk ke tol juga.
0: Betul, dan diarahkan petugas juga masuk ke Pegandon.
2: Mau jalan, mau lewat jalan mana ini? Apa mau balik ke EJ Tol Pleri atau gimana ini ya?
0: Ya masuk tol Kendal aja toh, Pegandon daripada nanti.
3: Langsung masuk tol aja,
0: Pak. Iya, daripada nanti antri di Gemuh. Gemunya soalnya juga sudah macet kan. Masuk gerbang tol Kendal ini loh kan, warasnya gerbang tol Kendal kan di Pegandon.
3: Nah ini mau sampai tol, pintu tolnya itu mungkin juga tersendat.
0: Ya mungkin mereka sudah jengkel kali ya karena ketersendatannya. Jadi kalau Anda nanti mau melintas di kawasan Jalan Raya Pegandon, ya kan warasnya masuk lurus ke ngetol, masuk ke arah tol aja, jalan masuk Gemuh.
3: Di sana semua lebih tersendat.
0: Soalnya Gemuh juga tersendat. Lah Anda kalau mau balik ke menuju arah Meleri kan juga akan rekoso juga melebung Gemuh.
3: Pokoknya dalam kota Kendal lagi aduh kayak anu perang Iran Amerika lah, Pak. Ruwet.
0: Jadi masuk gerbang tol Kendal tuh lah Bapak Ibu di Pegandon.
3: Ya, tidak mungkin tidak semuanya juga ada yang orang Kendal, jadi agak bingung kemananya. Ikuti arahan petugas saja. Kira-kira lewat mana, Pak? Nah, nanti ditunjukkan.
0: Larahan petugas yang memasukkan kendaraan ke Pegandon.
3: Ya, iya, kalau sudah mau ke situ, nah ini tinggal masalahnya menuju ke arah pintu tolnya itu juga tersendat. Ya, itulah masalahnya. Bablas golek nek di juga. Lewat di maksudnya arah masuk tol ki lewat di.
0: Ya pokoknya intinya kalau Anda kan diarahkan petugas kan rata-rata mobil pribadi masuk ke Pegandon kan. Anda jangan ke Gemuh lah pokoknya intinya.
3: Saya
0: lurus baik ke masuk ke tol. Karena di Gemuh juga informasinya juga sudah padat kedua arahnya.
3: Kita memberikan arahan, kita mikir-mikir ki yo bingung sendiri ya Pak Lenek, kono macet, Gemuh macet.
0: Maksudnya kalau katanya Pak Iwan, lah arah ke gerbang tol Kendal itu juga macet. Lah arah ke Gemuh juga macet.
3: Ya mending ke arah gerbang tol.
0: Ya mending macet ke arah gerbang tol, setelah masuk tol langsung geblas. Daripada masuk ke Gemuh, Gemuhnya macet.
3: Podo-podo macetnya ya tetap ke arah tol aja.
0: Lah ya gitu loh maksudnya. Kita pun juga mempertimbangkan dua sisi itu. Kita tahu kalau di masuk gerbang tol Kendal atau ke Gemuhnya juga macet. Iya betul sejak tadi. Jadi makanya kita mempertimbangkan
3: sama-sama nunggunya, sama-sama tersendatnya ke arah tol aja, Pak.
0: Nah ini Bu Swastika, selamat pagi. Ini pantauannya di depan Samsat. Kendal.
3: Kok sudah lama?
0: Nah, katanya sudah agak terurai.
3: Sudah terurai ya.
0: Oh ya alhamdulillah kalau gitu. Karena tadi sebelum jam 7 kan laporannya mulai dari Kendal dan sekitarnya toh.
3: Muntel tadi.
0: Muntel betul sekali.
3: Itu.
0: Nah saat ini informasinya sudah mulai terurai. Terurainya tapi yang di sisi Kendalnya ya.
3: Sebelum masuk kota ini.
0: Bukan di cepiringnya, ibu, betul sekali. Sebelum masuk kota Kendalnya ini Bu Swastika ngasih info di depan kantor Samsat Kendal, Ngawarasika. Pak Akbarudin Kafa. Nih mas, tak fotokan.
3: Ini di lokasi ya.
0: Wah ini di jembatan Kalibodrinya.
3: Jembatan Kalibodrinya.
0: Alah ya Allah, ming truk semene. Tak kira truk ke si Basurya sing kiriman saka Swedia sing paling anyar, tapi sing ini, paling budi kan lo.
3: Tapi ini didominasi pemotor.
0: Alah ya Allah Gusti, ini truknya nih, alah truk pasir.
3: Iya, ya truk pasir biasa.
0: Aku melu jengkel ya, astagfirullahaladzim.
3: L300. Ya truk pasir biasa lah itu, ukuran apa tuh namanya.
0: Nih guys, nonton sendiri nih. Ya penyebabnya motor, nih di jembatan Kalibodri nih. Informasinya. Ketersendatannya itu karena
3: aku tadi mikirnya kontainer gitu.
0: Wah, aku yang minimal mikirnya jadi, trailer minimal.
3: Makanya aku kan kalau kontainer kan kanan kirinya enggak bisa untuk jalan Bapak Ibu karena sudah ada pagernya. Aku pikir ngono, kan ra iso lewat wong ora ono bahu jalan untuk lewat. Eh jebulane malah truk
0: terpasir biasa. Pasir kawarasika terpasir ya. Box kuning, box warna kuning. Ya. Ketersendatannya sampai bisa daya koplak seperti ini. Banget ini. Makanya
3: ini yang di mana nih Pak?
0: Ini kayaknya nak feelingku sudah di sekitar Patebon sih, dekat SMA 1.
4: Yang ke arah barat atau arah Jakarta sudah sampai Kota Kendal. Sumbernya ada di jembatan Kalibudi Cirek. Harap teman-teman menghindari Kota Kendal Cirek. Macetnya parah.
3: Oke.
0: Soal informasinya Pak Akbarudin Kafa makane ya kan. Ini lo truknya Kawarasika. Wah kok aku jujur kaget lo denger apa lihat truknya. Ya Allah tak kira truk.
3: Ya tapi kan yo memenuhi 80% jembatan nih. Ternyata yo 50% aja enggak ada.
0: Truk pasir alah-alah truk pasir truk. Terpasir kamu rasikan.
3: Apa mergo lawane pemotor sing kanan kiri jalan itu?
0: Ah, yo.
3: Kudune yo ora apa-apa ya.
0: Lah makane. Dan ini informasinya benar-benar ini simpulnya ya, guys. Pak Akbarudin Kafa karena beliau naik motor, guys. Beliau naik motor dan ini memfotokan nih situasinya nih kamu rasikan ya, ini truknya yang truk bak abang ini. Truk bak warna abang dan kepala bagiannya warna kuning itu cuma memang menutup satu jalur sehingga lalu lintasnya harus gantian sementara ya kedua arahnya sudah padat sekali dan infonya kan sejak dini hari tadi terpasir Kawarasika nih petugasnya juga sudah banyak sekali di lokasi tepatnya di sekitar jembatan Kalibodri yang sudah dicat baru warna merah
3: dan putih. Silver
0: oh silver
3: silver merah itu yang ngecatnya pakai
0: apa
3: pakai kuas itu tau dulu menek ondo itu
0: iya. Pas ngecat jembatan lo malah nah, tersendatnya iya. Orang malah sampai kayak
3: rame
0: gini
3: banget.
0: Eh Pak Akbarudin Kafa matur suwun nggih untuk informasinya saat ini masih terjadi antrian panjang sekali terutama yang dari Semarang once again yang dari Semarang menuju arah ke barat luar biasa dari Kendal kota informasinya. Nah aku juga mikirnya truknya tergede gitu nih Pak Iwan Kendal. Pak Iwan Kendal ya Pak Ari Pak MMS juga
3: tak kira malah sopir
0: makane
3: Suryagane.
0: Pak Ari Pak MMS juga mikirku malah truk ngangkut opo gitu alat berat opo helikopter gede gitu. Ini Pak Ari Pak MMS Demak sampai dengan Akpol lancar ya. Demak Semarang sampai dengan Akademi Kepolisian lancar.
3: Wah ini pagi hari ini lancar banget ya.
0: Pak Danar Kawarasika, aku melihat mobil Anda Brio putih loh di perempatan Masjid Menara Kudus. Ayo ngopi-ngopi.
3: Oh tuh loh.
0: Tuh siapa wih.
3: Ini Kawarasika Brio putih dengan plat sekian-sekian sekian-sekian ya. Gak dijelaskan nih. Ayo ngopi-ngopi.
0: Ya oke Pak Fahri ki. Jangan-jangan.
3: Itu Pak Fahri.
5: Selamat pagi.
0: Ayo Pak Fahri Toyota yuk.
5: Jamal. Menyapa saja.
3: Oke, usah banget ini mobilnya banyak.
0: Matur suwun.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Rasika FM.
8: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
8: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
8: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
8: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Supermase Pekalongan.
9: Toko Emas Supermase.
7: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
8: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173, orang pintar.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: Kelana Kota Rasika.
1: Bukan yang sampai gede itu, terpasir kawan Rasika, terpasir sekali lagi dampaknya hingga seluar biasa ini. Kemudian juga yang dari arah sebaliknya itu mulai dari perempatan Sri Agung Cepiring tuh laporannya juga sudah banyak sekali petugas di sana. Sudah ramai sekali informasinya petugas ya, istilahnya ya, selain pengaturan pengaturan rutin ya, karena ada insiden yang ini ya Kawan Rasika, menyebabkan ketersendatan yang luar biasa panjang. Tadi ada beberapa informasi dari Kawan Rasika termasuk Pak Ragil Priyo Jatmiko. Ini koyone Pak Ragil Priyo Jatmiko kan tadi macet di Gemoh nih. Masih macet di Gemoh lo, belum sampai Pegandon lo ini karena posisinya Pak Ragil dari Weleri. Balik koyone.
2: Lewat
1: balik,
2: kota Weleri.
1: Masuk kota, masuk tol Weleri.
2: Ya enggak apa-apa.
1: Apakah betul? Mari kita lihat.
3: Masjid nih mau putar balik ke arah Weleri mas, dari masuk gerbang tol Weleri aja mas ke Semarang ya mas. Ya itu nggak bisa masuk ke gerbang tol Kendal mas, gerbang tol Kendal kan di selatannya Pegandon mas, jadi semuanya harus aksesnya di perempatan yang ngelok itu mas. Jadi ya sama aja kalau mau ke gerbang tol Kendal yang di Pegandon itu juga lama mas, macet mas.
1: Oke. Oke, nah ini sementara ada Pak Ragil Priyo Jatmiko yang langsung puter balik ya, langsung angkat tangan.
2: Ya apa-apa, itu bijaksana kok, daripada harus nunggu lama-lama balik, lewat pintu tol Weleri langsung Semarang atau mau kemana, terserah Anda, bisa lebih lancar, penting lancar tuh.
1: Ada tiga Kawan Rasika yang tadi seangkatan pada antre di sepanjang Pegandon Gemoh. Yang pertama Pak Ragil Priyo Jatmiko, kedua Pak Zudi, ketiga Pak Enggal. Pak Zudi udah tak WA tuh, sudah... sampai kantor apa masih antri Pak Zudi, cuma belum menjawab. Nah Pak Enggalnya juga koyone juga masih antre sih, betul nggak Pak Enggal? Halo.
2: Lewat mana nih jadinya Pak?
1: Pak Yus ini, Pak Yus juga sama kan tadi antre di Pegandon juga.
4: Halo, selamat Pegandon pagi
1: Kendal, ya.
4: Bang Yuda, Bang Pak Jamal. Ini melaporkan ini sama mau juga eksitor Kendal itu agak sulit itu perempatan Pegandon nih. Macet total ini, saya balik ke Weleri aja ini biar cepet ke Semarangnya. Oke, terima kasih. Permasalahannya kalau mau ke exit Kendal itu saya harus melewati perempatan Pegandon itu yang agak sulit ini. Tinggal sedikit cuma supir-supir pada itu apa? Pada mandek jegrek gitu loh.
1: Oke. Udah ada dua Kawan Rasika yang putar balik. Sudah angkat tangan.
2: Pak Ragil dan Pak Barusan. Pak siapa?
1: Pak Yus. Yang ngasih informasi. Angkat tangan ya. Aku tidak sanggup menghadapi kemacetan
2: atau
1: di Pegandon.
2: Waktunya sudah tidak cukup lagi. Untuk sampai ke kantor. Ya gak apa-apa, itu tindakan yang bijaksana. Yang penting lancar bos. Katanya gitu.
1: Katanya Pak Ragil. Miko tadi. Walah, oke, itu ya Kawan Rasika. Nah ini di jalan Pegandon Gemohnya itu di jalan dalam ya. Nah sementara di panturanya, istilahnya saat ini yang masih tersendat.

0: troubel nih mas, troubel ban. Tadi sempat tersendat sebentar, tapi sebentar aja nggak tahu. Tapi takutnya nanti agak siang jadi tersendat lebih panjang. Perjalanan dari Dinar ke arah Olahan, semoga lancar. Sekian informasi dari saya mas. Oh iya, mas. Request nggak aja deh mas, request untuk lagunya Milli Vanilli, Blame It on the Rain, mas ya nanti mas. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Luki. Pak Anto, ini Pak Anto tadi memantau proses evakuasi laka motor yang ada di Jalan Pantura Wali Songo, Taman Leli, betul. Hei, ada korbannya, matur suwun Pak Anto, Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, ini tadi saya keluar dari rumah pukul 7 lewat 2 menit. Ini namun di luar dugaan Mas, di Jalan Tentara Pelajar, tepatnya di tanjakan sebelum perumahan Gedang Asri 12 atau di depan susteran itu, ada mobil box terguling. Sayang tidak bisa moto ini mas, tadi pas saya lewat pas jalur saya yang dibuka, jadi harus cepat-cepat gitu mas, biar enggak menyebabkan kemacetan. Tapi sudah ada mobil crane atau derek ini sudah standby di situ, dan ada polisi lalu lintas sudah datang mas, semoga cepat teratasi tidak menyebabkan kemacetan. Ngeten matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu. Ini saya sudah TW pulang ke Ungaran mas, untuk lalu lintas di Terpagung, di Undip, semua lancar, tidak ada ketersendatan. Ngeten matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Warsito, Pak Farid Satrio.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
4: Selamat pagi Pak Farid.
3: Ini ada truk bermasalah di jembatan Bangetayu.
4: Aduh, jembatan nih.
3: Yang dari Pedurkan
4: ini.
3: Jembatan ini sementara belum ada macet ya, cuman waspada aja itu di sebelah kiri. Matur suwun.
1: Matur suwun Pak Farid Satrio, Pak Rizky Septa, Al Fajar.
5: Hi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 12 Mei tahun 2026. Pagi ini ke arah Bundur langsung ya Bun ya. Terus habis itu area Sambiroto, Semarang Timuran. Ini OTW dari kantor Nusantara Sakti ya, via pintu belakang seperti biasa. Ini di suasana di belakang ada 3 perusahaan di sini sebenarnya pun, ada Nusantara Sakti, ada SPI, dan ada CV Aroma atau apa itu namanya, lupa saya. Ini lewat pintu belakangnya ya Bun ya. Untuk di Kaligawe tadi melihat di depan kantor saya juga masih lengang ya, lancar, tidak ada ketersendatan. Di Yutan Kudro juga lancar pas tadi berangkat. Nanti ke arah Demak Guntur di info lagi ya Bun ya. Dari rumah Jati Barang juga os lewat Untung Suropati, Manyaran,
4: lancar
5: sampai dengan Kaligawe, arteri Sudarso. Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa, ini dari kawasan Kaligawe ya.
5: Ini ya Bun ya, suasana di seputaran Bro. Nah, sudah hampir selesai ya Bun ya. Nih, sudah selesai. Tinggal nyambung di kitok yang ini Bun. Nah, tinggal nyambung ini tok untuk di kubronya. Ini nanti tembus ke sana itu pada putar balik pun nggak tahu. Itu lewatnya itu pelanggaran itu pun, banyak motor itu pun, mobil melanggar itu. Itu putar balik dari tol itu, nggak mau tersendat, makanya beliau pada ngambil putar balik terus keluar di pintu masuk.
1: Dan naikin menurutku supirnya, sumpah
5: pelanggar itu.
4: Nekat itu kan.
1: Dan naikin
4: supirnya. Masih hitungannya masih di tol ya.
5: Gak ada ketersendatan di.
1: Sumpah mobil kok yang ini.
4: Nggak mau keluar dulu ya.
1: Wah terganggu itu supirnya, kejiwaannya nek menurutku fix sih. Jadi kawan, ini Pak Rizky Septa memvideo. kendaraan dari tol Semarang ABC kan harus

0: harusnya lurus tuh muter ke Kubro, tapi lalu mereka enggak.
1: Ini enggak mau keluar tol dulu, tapi bablas.
0: Apanya?
1: Iya, dari bablas terus dia muternya di dalam jalan itu.
0: Lah makanya
1: enggak keluar sampai ke jalan Kubro enggak mau.
0: Betul. Dia bablas sampai dengan di area apa?
1: Sambungan.
0: Area sambungannya itu baru di situ infonya ada bukaan median jalan, langsung tak laporkan aja ke teman-teman tol dan ditutup ya. Ya ditutup. Biar enggak ada celah.
1: Kan itu belum saatnya untuk dilewati juga sebenarnya kan itu.
0: Ya iyalah menurut Ngana.
1: Harusnya kan keluar tol dulu melewat bawah muternya.
0: Kalau enggak ya lurus muter di Kubro tol lagi kok malah muter nyamping kayak gini. Wah ya Allah gangguan jiwa kalau ini menurutku supirnya. Ma, terus pun informasinya Pak Rizky Septa melawan arus betul sekali. Untuk laporannya sementara itu dulu ya, ini durasinya soalnya panjang banget, biar gantian sama yang lain juga ya Pak Rizky, tidak jenengan tok ya. Nanti aku simpan informasi yang terakhir untuk nanti. Kita geser dulu ke Kawarasika yang lain, ada Pak Aziz Noverdi.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di kantor ya, di Tambaji. Untuk aktivitas lain di jalur Pantura Wali Songo tadi, untuk evakuasi laka untuk ambulannya sudah tidak ada di tempat, dan aktivitas lainnya sudah mulai cair ya, sudah mulai jalan cukup apa, cukup aman untuk dilalui dan sudah terpantau mengalir. Begitu ya yang bisa diunggulkan Mas Yuda dan Bung Jamal. Terima kasih.
3: Okay. Rasika FM.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kota Semarang memperketat pengawasan di kawasan rawan kecelakaan Tanjakan Silayur. Setiap hari sedikitnya 50 unit kendaraan bertona sebesar dipaksa memutar balik oleh petugas. Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang, Dodi Febrianto, menjelaskan langkah ini diambil untuk memutus rantai kecelakaan di Jalan Prof. Hamka, Ngalian. Petugas menyiagakan portal pembatas setinggi 3,4 meter di titik Wates Kedung Pane dan Simpang Jerakah. Pembatasan operasional kendaraan di atas 8 ton ini berlaku mulai pukul 5 pagi sampai 11 malam. Mayoritas sopir yang ditertibkan mengaku belum mengetahui adanya aturan portal itu. Selain penjagaan ketat, petugas juga melakukan patroli di jalur alternatif Gunung Pati menuju Boja. Ini dilakukan untuk mencegah truk besar masuk ke jalur sempit untuk memastikan keselamatan seluruh pengguna jalan. Rencana pemberlakuan Indonesia Bebas Kendaraan Overdimensi Overload atau ODOL pada Januari tahun depan mulai disosialisasikan di Jawa Tengah. Meski mendukung aturan itu, para pengemudi meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen Suroso bilang penataan tarif angkutan menjadi kunci utama agar kebijakan ini bisa berjalan efektif. Tanpa kepastian tarif, pengemudi kecil dikhawatirkan sulit bersaing dengan perusahaan besar saat muatan dibatasi. Selain itu, menurutnya para sopir berharap tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan saat terjadi pelanggaran di lapangan. Mereka meminta adanya pembagian tanggung jawab yang adil antara pemilik barang, perusahaan angkutan, hingga pengemudi. Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sudah menyiapkan 9 rencana aksi, termasuk penguatan ketenaga kerjaan. Pemerintah akan memulai uji coba pengawasan berbasis teknologi di jalan tol dan pelabuhan mulai 1 Juni 2026 nanti. Inilah kabar haji. Persiapan fasilitas pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dipercepat. Petugas memastikan kenyamanan jemaah Indonesia melalui pembaruan tenda, sanitasi, serta penyediaan pendingin ruangan berkapasitas besar. Kabid Perlindungan Jemaah, Muftiono, bilang progres pembangunan mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, lorong antar tenda sudah dilengkapi dengan kamera pengawas untuk menjaga keamanan jemaah selama 24 jam. Seluruh jemaah haji Indonesia nantinya akan mendapatkan fasilitas kasur, busa, bantal, hingga selimut di atas karpet empuk. Area toilet juga sudah diperbaiki dengan tambahan jalur khusus ramah disabilitas untuk mengurangi antrian panjang. Petugas optimistis seluruh infrastruktur di kawasan Armuzna akan selesai 100% pada H-5 jelang puncak ibadah. Ini dilakukan agar seluruh jemaah bisa melaksanakan wukuf dengan nyaman dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Asyar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Aku sama Jamal dari tadi ngobrol ketika off air kamu Rasika ya, kita juga cukup appreciate sama taktisnya pengguna jalan yang ada di wilayah Pantura Kendal. Kita tahu kalau di wilayah Pantura Barat itu kan tantangannya mungkin tidak sebesar wilayah timur ya, yang ketika ada sesuatu tuh geraknya cepat gitu. Tapi Kendal ketika ada sesuatu, masyarakat dan pengguna jalannya, gerakannya tuh juga responsif, cukup sangat ya. Responsif ya gak sih?
1: Tahu lagi lewat kini opo balik rono apa rono.
0: Ada yang puter balik, ada yang langsung ganti motor kawan Rasika. Itu menandakan kalau Kendal tuh padahal tantangannya minim, tapi
1: sekalinya
0: ada sesuatu tuh langsung
1: dua
0: sikap.
1: Arah. Semua tersendat di arahnya. Mau ke timur, waduh wis macet, mau ke arah barat juga tersendatnya tadi sampai Samsat. Waduh.
0: Aku kira mungkin habitnya akan oh ya udahlah enggak apa-apa, aku tetap di mobil santai, tenang gitu kan, tetap ikut antre, ikut arus.
1: Semua sesuai kebutuhan kantor.
0: Tapi pergerakannya juga tetap enggak kalah gitu sama masyarakat Semarang Demak Kudus yang ya ini bukannya kita membandingkan siapa yang paling bagus, enggak ya, cuma membandingkan habit dan juga bentuk respons pengguna jalannya aja.
1: Aku banding Pak Bapak tadi ganti motor ki motor sopo?
0: Pak Zudi.
1: Kok iso langsung motor, mobil tak tinggal iya, saya ganti motor itu. Terus apa dia sudah cepat-cepat motor di sana untuk mengatasi hal seperti ini atau gimana ya kok tiba-tiba bisa ganti naik motor. Tapi kalau yang ibu
0: oh,
1: kan
0: kalau Bu Maria kan pesan online.
1: Ojol. Ya online ya juga.
0: Oh iya.
1: Kita ngerti kalau Bapak kamu tadi kan
0: bikin kepo,
1: dia langsung kan naik motor terus motor, mobil tak tinggal saya ganti motor Mas lo. Motor siapa? Apa juga ojol?
0: Kayak aku
1: kayaknya naik
0: enggak
1: sendiri.
0: Tadi nyetir sendiri nah, Pak iya, dari videonya
1: atau gone ojol ditumpahi. Kayaknya enggak mungkin ya.
0: Nah itu kawan langsung pada putar balik, langsung pada ganti menggunakan sepeda motor kawan dengan beberapa tantangan yang ada saat ini. Gerakan dan juga respons terhadap kepadatan lalu lintas itu juga ternyata di jalur yang sering lancar pun juga ternyata seresponsif itu.
1: Luar biasa,
0: mantap, luar biasa.
1: Kebutuhan
0: pengguna jalan emang
1: darurat, mereka bisa mengantisipasi dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
0: Dan satu ya nyuwun sewu ya, enggak banyak ngomong. Mereka kayak saat langsung saat betul sekali putar balik, wis langsung putar balik. Ganti motor langsung mobilnya putar parkir di lokasi langsung pesen.
1: Banyak omong, banyak masih info untuk yang lain.
0: Iya, gitu. Banyak omongnya info aja, bukan banyak apa banyak pia, omong pia, yang
1: pia-pia ya. Jadi langsung saat ini saya naik ini lah.
0: Iya. Itu patut aja sih bedanya ya. Bagi pengguna-pengguna jalan yang istilahnya kan kita tahu Kendal kan apa macet kan dalam satu tahun paling bisa dihitung jari
1: iya,
0: kan istilahnya.
1: Paling kalau 17-an atau ada acara apa gitu.
0: Ketika ada insiden, ketika ada kejadian mereka langsung tanggap das das das das das das gitu
1: karena
0: langsung
1: juga
0: ngambil.
1: Sudah ada tol sih ya. Juga mestinya bisa segera diatasi.
0: Mestinya, tapi kenyataannya pagi ini sangat luar biasa.
1: Pagi hari ini luar biasa, dua arah langsung ya. Ke sana sama ke situ.
0: Meski saat ini infonya truknya sudah tidak di lokasi mogok kawan, tapi ketersendatan masih cukup panjang ya untuk kedua arahnya di kawasan Jalan Pantura Cepiring, tepatnya di kawasan Kali Bodri kawan Rasika. Informasinya tadi jam 8 lebih 1 itu Bu Maria tadi yang ganti naik motor itu mengatakan sudah tidak ada truknya. Tapi kemacetan sampai dengan detik ini aku berbicara masih ada kawan Rasika. Antreannya terutama yang dari Semarang menuju arah ke barat atau arah ke Weleri. Pak Listono selamat pagi, ada truk pasir lewat jam 7.45 padahal ada petugas loh ya.
1: Di mana Pak?
0: Di Gombel.
2: Ini ada truk jam segini turun di Gombel, ini gimana nih Mas?
0: Teriaki petugasnya, Pak, truk gitu. Aku sering kayak gitu soalnya. Ada petugas toh katanya Pak Listono, buka jendelanya, teriak Pak. Truk. Ngono ke Pak Listono.
1: Dielek kan Pak?
0: Dielek. Yes, betul.
1: Ini,
0: kan Anda.
1: Anu supirnya juga ndablek ini.
0: Makanya, kan Pak Listono nih protes, bukan protes ya, menyoroti ya. Di Gombel jam 7.45.
1: Nggak ada apa-apa, yang macet kan, yang rugi semuanya nih
0: Pak. Iya betul, langsung bengoknya aja petugasnya. Pak Listono, aku sering seperti itu. Agar istilahnya ya aware juga ya petugasnya di sana yang berjaga. Mengingat di bawah jam 8, ya secara aturan harusnya kendaraan muatan gak masuk ke dalam kota dulu, kota Semarang. Pak Agus Purwadi, selamat pagi.
3: Itu Mas, MBG di SD anak saya Tembalang kemarin buah naganya ada belatungnya itu loh. Kan kurang ajar, itu harusnya memang di stop MBG Mas. Bukti udah banyak loh. Banyak yang keracunan, banyak yang gak layak tetap dijalankan terus GBI. Mending stop aja, itu bukti, salah satu bukti itu.
0: Oke, matrusuan Pak Agus Purwadi, Pak Jack.
4: Selamat pagi Mas Yuda, pagi Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
4: Melaporkan dari jembatan besi Dewi Sartika ya, macet tuh ke sana ke arah pasar Sampangan. Biasa simbolnya di pertigaan situ yang ada provinsinya itu, entah yang dari atas Macetnya Panjang Pandan atau saya dari arah Jatinggalek.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Jack. Pak Hari Ratmoko, selamat
5: pagi. Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan rasanya semua, semangat pagi dan salam kopi panas. Melaporkan saat ini jam Selasa jam 7.49, sedang antri di TL Hanoman. Perjalanan dari Tembalang, Mas Yuda, Bung Jamal tadi lancar, aman, cuaca cerah. Tadi nganter yang kelas 1 SD ke Sumber Boto, Banyumanik, sampai di TL Hanoman ini lancar. Ramai lancar, dan kawan Rasika yang di Kota Kendal yang mengalami ketersendatan untuk kemacetan yang luar biasa, tetap semangat ya, tetap sabar, semoga kesabarannya diganti dengan pahala, ganjaran pahala yang berlipat ganda, amin amin ya rabbal alamin. Oh ya Mas Yuda, Bung Jamal, rencananya insya Allah nanti sore jam 18.30 terbang ke Singapore for a business trip until May 14 and then continue business trip to Kuala Lumpur.
0: Okay.
5: Until Friday May 15 and then back to Semarang, fly to Semarang by Saturday in the morning. Mohon doanya agar bisnis selama bisnis trip di Singapura dan Kuala Lumpur lancar.
1: Of course.
5: Kembali ke Semarang dengan keadaan selamat dan juga
1: healthy.
5: Membawa bekal yang lebih banyak untuk pekerjaan. Demikian reportasinya Mas Yuda, Mujawab, dan koreksi kalian semua.
0: Okay.
5: Sukses buat bagi kita semua di hari ini.
1: Okay.
5: Rezeki yang melimpah, rezeki yang deras seperti air zam-zam. Dan yang masih di jalan senantiasa. Dan
0: apa yuk?
5: Itang Yunas, thank you.
1: Okay. Don't forget to remember.
0: Gue dari kenal lu dari sejak 8 tahun yang lalu, don't forget to remember. Itu kayaknya paling terpatri di kepalamu.
1: I start to joke.

0: debut.
1: Mas Yuda Bung Jamal, tadi yang di Newton Kubro yang putar nggak resmi itu sudah ditutup petugas.
2: Mantap sama ya. Itu bahaya itu.
1: Diakibatkan karena jalannya emang ya rusak ya, tidak segera diperbaiki sementara, walaupun itu nanti kan juga untuk akses keluar masuk tol ya, tapi pengerjaannya juga termasuk lambat gitu, sudah berbulan-bulan begitu aja gitu. Jadi ya banyak yang ngambil jalan pintas gitu. Gitu.
2: Makasih.
3: Oke, Pak.
2: Terima kasih. Telunjur, Minggu.
3: Nah, ya. Sipalah kalau gitu sudah ditangani petugas. Apapun itu reasonnya, itu tidak boleh ya, Kawarasika. Apapun itu alasannya, no excuse. Itu namanya tetap melanggar aturan. Apalagi di lokasi proyek yang skalanya besar seperti tol Semarang Demak Seksi 1. Apapun itu alasannya. Sementara itu untuk secara skala timeline project, saat ini masih on the track. Sesuai waktu ya kan, hingga nanti Februari 2027 untuk selesai konstruksinya, baru nanti untuk infonya operasional Juni 2027. Jadi kayaknya secara timeline sih tidak ada masalah ya sebenarnya, timeline proyek yang kita dapatkan rilisnya terakhir gitu. Pak Ferry CIJ.
4: Selamat pagi Mas Yuda, mau menginformasikan Mas, ini saya dari Bergas mau arah ke Solo. Ini baru nyampe Tenggaran ya Mas ya. Arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala apapun.
3: Oke.
4: Itu Mas saya sampaikan. Ini mau lanjut lagi sampai Solo. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Ferry. Wah, dari Ungaran ke Solo ya, lancar nih sudah sampai kawasan Salatiga. Cuaca juga cerah sekali di kawasan Salatiga dan sekitarnya. Pak Rizky Septa.
5: Kuasi jalan Kaligawe pun. Kuasi di jalan Kaligawe, tinggal sedikit ya pengecorannya. Dicor yang di depan kantor kawan di Sisepta juga sudah selesai pengecorannya.
3: Lah, kita belum kesana sama nah, Pak
5: Jiwan
3: Susanto mau selesai. Bukan kayak Kaligawe ya, kalau kayak
5: semuanya pun ya.
2: Sepi,
5: berangkat gak sih lebih asik.
2: Ya, ya, gitu ya, seger awan kita ya.
3: Sepi, rame, dalane anyar.
5: Dan selesai.
2: Orang kok yang jenggulan. Nah.
5: Wow, tinggal sedikit ini, masih belum. Depan SMP Sultan Agung. Ini juga belum, kurang sedikit ya. Lanjut ke arah
3: Demak
5: Guntur. Terima kasih.
3: Oke, okay. Terus Pak Rizky Septa untuk laporannya. Pak Sono.
6: Keluar di pintu masuk.
3: Nah, ini Pak Sono melintas dari jalan menuju arah Purwodadi. Pak Sono, Mas Jamal. Mas Jamal, Mas Yud, selamat pagi. Saya berangkat dari rumah tuh di Kaliwungu Kendal.
2: Menuju KIC.
3: KIC dulu. Dari KIC lanjut menuju di Rosari. Ini situasi di Jalan Lingkar Purwodadi yang kemarin disebut.
2: Yang gerunjal-gerunjal.
3: Jalan Lingkar Purwodadi. Lancar ya kawan. Ini tadi Pak Sono on the way dari kawasan industri Candi
2: menuju ke Wirosari.
3: Sampai dengan Wirosari Kawarasika lancar. Nah, ini sudah sampai kawasan Jalan Lingkar Purwodadi. Lancar juga dan cuacanya juga cerah. Situasi arusnya sampai dengan saat ini, melaporkan Pak Sono. Pak Yoyo, selamat pagi. Mas Jamal, Mas Yuda, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Magangan itu jalarnya ya selebar kecamatan kok Mas. Tapi kalau yang belum paham ya, aku yakin pasti juga bingung. Lewat pertigaan yang ke kanan itu ke Putat. Nah, kalau ke kiri ke Ngampel, terus Magangan itu tadi. Ini yang dari Kaliwungu ya.
2: Iya.
3: Dari Kaliwungu lewat Srogo. Itu bisa.
2: Saya pernah lewat tapi lupa. Karena di sana, keliru bisa berputat-putat aja aku di sana.
3: Lah ini kalau ada kamar saya yang tanya, lu bisa mengarahkan?
2: Aduh, gak bisa. Iya, mengiya tidak, iya tidak, mungkin aja.
3: Oke. Okay. Oh, ini ada Pak Enggal nih. Pak Enggal kan tadi seangkatan sama Pak. Tadi Pak Zudi ganti motor. Pak Ragil Prio Jatmiko muter balik ke Weleri. Nah, ini konco seangkatan ini tadi Pak Enggal nih kok baru muncul.
0: Pagi, bagaimana ceritamu? 8:18 saya baru lepas dari Masjid Pegandon, sudah mulai mencair, sudah diatur bapak-bapak petugas dan warga kampung. Ini sudah mulai merambat jalan. Bis Trans Jateng juga banyak yang lewat Pegandon.
3: Sun-sun juga di sana ya. Ini toh guys, kalau Anda tahu Pak Enggal itu pertama kali antre di sekitar Masjid Ijo Pegandon 6:50
2: sampai dengan
3: sampai 8:20. Berapa jam ya coba itu?
2: 6:50 1 jam tambah 2 1,5 jam.
3: 1,5 jam. Wow. 6:50 tadi Pak Enggal.
2: Berarti kan jam 7 kurang 10. Itu sampai jam 8:20 ya.
3: Iya, 8:20 ya, benar 1,5 jam ya.
2: 1,5 jam.
3: 1,5 jam kawan, rekan kita Pak Enggal ini.
2: Dari lokasi ketersendatan.
3: Dari lokasi ketersendatan, bukan di lokasi ketersendatan di truk mogok cepirengnya ya.
2: Nih,
3: tapi ini di jalan alternatifnya Pegandonnya. 1,5 jam. Mantap bukan Pak Enggal? Thank you ya Pak Enggal. Tadi rekan-rekan saleteng Anda waktu lewat Pegandon dan Gemoh pada muter dan ganti motor Pak Enggal.
2: Pak Enggal tetap istiqomah di sana.
3: Tetap istiqomah, betul.
2: 1,5 jam.
3: Pak Udin.
6: Itu tadi malam aja ada bis-bis gede lewat situ kok Mas.
3: Oke. Okay.
2: Oh, lewat jalur itu tadi, magangan
3: itu tadi ya. Pak Rakil, Priyo, Jatmiko.
7: Ngasih gambaran ya Mas. Jadi sungai Kali Putri itu jembatan yang bisa dilalui buat mobil. Sepengetahuan saya itu yaitu di Pantura itu, terus di Pegandon yang masjid itu, terus yang di tol. Kayak gitu. Berarti emang aksesnya buat mobil ya tiga jembatan itu Mas. Sungainya enggak ada. Maksudnya mungkin kalau jembatan gantung buat motor-motor ada, tapi kalau yang gede kelihatan sih itu Mas. Jadi aksesnya emang jembatan itu Mas. Jadi ya
2: cuma tiga.
7: Ya, numpuk di mana-mana Mas. Itu Mas. Ah, udah mau sampai kantor Mas.
2: Oke.
3: Telat enggak Pak? Tumben lo.
2: Telat.
3: Jam 2. Oh, telat.
2: Terakhir udah bilang telat.
3: Oh, iya, Ding. Biasanya Pak Ragil Piro Jatmiko jam 7 itu sudah masuk Semarang. Oh, ini jam 8 baru masuk.
2: Lebih baik telat daripada tidak sama sekali.
3: Yes, betul. Aduh, itu ya kawan Kendal. Luar biasa sekali sejak tadi kita mulai jam 6 pagi.
2: Sudah tidak ada lagi truknya di atas jembatan tapi belum terurai.
3: Wah, tapi kepadatannya masih panjang banget ini. Iya, betul-betul. Udah kelajuk itu ya, crowded muntel. Dan muntel itu tadi. Sampai dengan Kendal kota deh, percayanya kawan Rasika ya, ini sudah banyak sekali kawan-kawan yang melaju di sana. Kalau Anda buka di aplikasi penunjuk jalan tuh kelihatan tuh abang itu. Dari Kendal kota,
2: Spiring, terus sampai Cipiring.
3: Dua arah, yang arah Semarangnya juga sama untuk yang dari Weleri.
8: Anak kota, Rasika.
3: Kawan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan jam kerja dokter magang atau internship hanya 8 jam per hari dan tidak ada lagi perundungan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan jam kerja untuk dokter magang atau internship adalah 40 jam per minggu atau 8 jam per hari. Hal ini disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers hasil investigasi atas kasus meninggalnya dokter magang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau UNSRI bernama Mita Aprilia yang diduga karena jam kerja yang berlebihan.
9: Koas, baik itu internship maupun PPDS harus tidak ada lagi. Ya, pembulian, pemerasan, pemaksaan itu harus tidak ada lagi. Itu 40 jam per minggu dan harus 8 jam per hari untuk 5 hari kerja. Ya, 40 dibagi 6 hari gitu ya. 40 dibagi 6 hari itu sekitar 6 jam berapa gitu. Hampir 7 jam gitu ya. 7 jam untuk 6 hari kerja. Tapi yang penting adalah tidak boleh lebih dari 40 jam. Yang terjadi sekarang kalau ada dokter internship masuk, dokter yang ada di sana bisa tidak usah hadir, kemudian dokter internship yang kerja. itu tidak boleh. Karena dokter intensif itu prinsipnya harus didampingi. Ya, tidak boleh dipakai sebagai pengganti dari dokter organik.
3: Selain itu, Budi Gunadi Sadikin juga menekankan adanya perbaikan budaya kerja untuk para dokter-dokter muda selama pembelajaran maupun pendidikan yang dilakukan di rumah sakit. Dokter magang atau internship bukan sebagai pengganti dokter organik. Hal tersebut ditekankan karena masih banyak ditemukan para dokter-dokter magang tersebut posisinya menggantikan para dokter organik di beberapa wahana internship mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran di berbagai wilayah di Indonesia.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
11: Kota. Rasika FM.
12: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
13: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
12: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
13: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
12: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
13: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
12: Karena orang pintar, nabungnya emas.
13: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
12: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
14: Hanya di Super Mase.
15: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
16: Baik guru.
15: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
17: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
15: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
16: Aduh guru,
15: kamu kenapa?
16: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
18: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
19: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
20: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
19: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
21: Oke.
19: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Pintoki jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
22: Mangkane Pak, Bu.
12: Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
19: Nah, iki baru mantap, Bu.
20: Gaspol mana, Pak?
12: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

今投稿

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
6: Untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia, kedua arahnya terpantau lancar dan tidak ada hambatan yang berarti ya. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di sepanjang jalan cerah semuanya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
7: Terima kasih Bu Heni Novi. Jalurnya lancar, tidak ada kendala dan hambatan dari Salatiga sampai kawasan industri
8: Candi. Candi di Blok A5.
7: Blok. Iya, Blok 5 betul.
8: Bagian Buset, Buri.
7: Apa lepal lah ya.
8: Bagian Buri.
7: Giliran ada kawan-kawan raskes yang lain wae.
8: Lali.
7: Nek Bu Heni Novi wapale KIC Blok 5.
8: Iya, bagian lewat Buri.
7: Coba aku sekarang tanya dulu Bu Santi Woro Tri Astuti di blok berapa?
8: Blok 2. Orang lama.
7: Orang lama. Coba aku tanya lama. Pak Wafinus di blok berapa?
8: Nah, ini enggak ngerti aku.
7: Sahabat sendiri Pak Joko Kawianto blok berapa?
8: Nah, Pak Joko Kawianto.
7: Blok berapa?
8: Blok C. Blok jamu.
7: Pak Dwi Wijat monggo.
8: 5 juga.
9: Lah iya ya, Mas. Dokter itu kan kuliahnya udah mahal masuknya. Fakultas kedokteran terkenalnya paling mahal. Wis arep dadi dokter tinggal magang atau koas masih dibully, masih dimintain upeti. Saiki ya Mas, sampai ada yang meninggal segala macam. Budaya-budaya turun-temurun itu harus diputus. Itu sedikit komen aja ya, tadi yang disampaikan di berita. Ini saya sudah merapat di durian. Terima kasih.
8: Luar biasa Pak Widwi Wijatmoko sudah rapat tentang durian pagi hari ini.
7: Sudah merapat ke jalan durian.
8: Oh, Perngoki sudah rapat tentang durian. Oh iya ya. Iya Pak, selamat bertugas Pak ya.
7: Yes, okay. Pak Rizwin mau ke Jeporo nih, kali gawe geno apa lancar,
8: lancar. Mau lewat mana silakan.
7: Nah, ini coba kalau mau ke Jeporo nih, ada Pak Pepeng tadi mau ke Jeporo nih, sudah sampai mana nih?
10: Ini loh yang laporannya Pak Rizky sudah tidak lanjuti. Sudah ditutup.
7: Wah, cepet banget, mantap.
8: Anu, Kubro itu ya. Langsung ngelucur dari situ menjujuk-jujuk mak cengkelek menggo
7: di arah sebaliknya lagi.
8: Kan itu melawan arus yang sebaliknya kan ada truk mau masuk atau mau masuk ya.
7: Nah, itu ya Pak Rizwin ya, Pak Pepeng nih. Dari kawasan Kubro Kaligawe masih mengalir aja.
10: Mas Yuda, ini sudah sampai geneng mau lahan. Wah, aman aja rebus.
7: Ya, wis lancar.
8: Enggak terpengaruh yang di Cipiring tuh, Pak.
7: Enggak. Ya. Jeporo juga cuacanya cerah katanya ceria. Pak Satya cerah ceria. Pak Hari.
11: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan pagi semua. Mau infokan perjalanan saya dari Pati ini sudah lewat Lingkar Kudus. Untuk Kudus di Lingkar dari Demak ke arah Pati masih aman Mas, jam-jam segini untuk kepadatannya di TL Jipang. Begitu Mas, info barusannya saya lewati.
7: Oke. Wah, dari Pati ya.
11: Terus ini mau lanjut ke stasiun Tawang, Semarang.
7: Wah, mantap. Infonya Pak Pepeng sama Pak Hari disambung. Wes, Semarang, Demak, Kudus, Pati ya, kan Jeporo. Lancar, warasika.
8: Mau ke stasiun. Wah, aku sepi banget orang numpak kereta nih. Lama banget.
7: Lah, bukannya kemarin kamu naik kereta yang di alun-alun?
8: Itu odong-odong. Enggak, lama yang di Tawang itu lama banget.
7: Lembok ya, sana kamu kalau ke Purworejo naik kereta sana lo turun di
8: lewat ini yang Joglo Semarkerto.
7: Naik Joglo ya. Semarkerto kan bisa.
8: Turun
7: Kutoarjo. Ya. Arjo. Tak, cuma kamu bisa enggak duduk kayak 8 jam, 9 jam gitu?
8: Bisa, tapi ya itu kalau ke Kutoarjo kan harus

0: Ada.
1: Bluebird mobil, ada.
0: Anu apa namanya ya ini platinum gitu.
1: Oh, Bluebird
0: kan?
1: Ada nggak?
0: Grab gitu-gitu. Kalau Bluebird nggak ada.
1: Oh alah, ih nggak ada Bluebird di sana. Oh my god. Bird. Oh tapi di Purworejo itu sudah ada transportasi online ada. Kan? Purworejo Kebumen itu ada transportasi online?
0: Purworejo Kebumen ada. Kebumen jauh lebih ini kotanya lebih.
1: Ya, Kebumen apa, lebih kota kok ya lebih gede. Karena
0: pariwisatanya
1: ya.
0: Lebih apa lebih terkenal dengan adanya walet burung.
1: Di Kebumen ada Bluebird nggak?
0: Nggak ada kalau Bluebird. Kalau ada. Kalau go itu ada semua.
1: Ini ada Pak Zaki. Pak Zaki ngasih info selamat pagi Rasika. Salah satu rute constraint yang bikin tersendat rute Semarang menuju Mangkang adalah putar balik di Taman Lele. Tadi antara jam 6 sampai jam 7 itu evakuasi kecelakaan melibatkan sepeda motor. Nah saat ini kepadatan di Taman Lele bukan karena evakuasi lakanya lagi, tapi pada putar balik terutama di depan Asaren tau nih pasti. Depan Asaren ada putar balik di situ, lalu maju sedikit di Taman Lele juga ada putar balik di sana. Sehingga dua lokasi kepadatan laporannya Pak Zaki. Eh kita ke Cepiring dulu yuk, informasinya bagaimana ya? Ini soalnya kok ternyata ada Pak Wahyudi nih yang ngasih info di Cepiring.
0: Sudah sampai mana Pak?
1: Bagaimana di jam 8.50 ini guys, sebelum kita tutup jam 9. Oh udah mulai mengalir. Oh syukurlah kalau gitu.
0: Dan truknya sudah nggak ada.
1: Wah benar-benar beda ya sama tadi jam 7.
0: Kontraflownya sudah lancar.
1: Guys denger deh, ini adalah perjalanannya Pak Wahyudi menyusuri Cepiring dan Kalibodri ya. Gasnya sudah kelihatan greng, jadi kelihatan mengalir.
0: Dan sudah lagu-lagunya sudah beda.
1: Ya. Izin.
0: Ada bapak polisi juga yang jaga-jaga di situ.
1: Nah, udah mengalir kawan, Cepiring. Cuma kalau yang dari Semarang katanya Pak Wahyudi antreannya masih panjang. Sampai jembatan Truko.
0: Oh, Truko. Tapi yang dari Semarang. Dibanding tadi pagi yang kita pas horek itu ya jauh.
1: Oh iya toh ya, mau sampai Kendal Kota kok. Ya,
0: tadi. Masuk dari Cepiring sampai Kendal Kota berapa? 5,9 kilo tadi. Hmm.
1: Yo syukurlah kalau gitu. Matur suwun ya Pak Wahyudi untuk pantauannya di kawasan Cepiring sekali lagi yang tadi jadi trending topik antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Saat ini truk yang mogok sudah tidak di lokasi dan lalu lintasnya sudah mulai mengalir di TKP jembatan Kalibodrinya. Pak Aan
2: akan jadi apa?
1: Ini Pak Aan Sugeng Enjang melaporkan cuaca terang. Lah ini melaporkan dari acara apa ini Pak Aan ini? Lagi jagongan. Lagi jagongan
0: oh,
1: nih.
0: Oh iya, tampaknya ini kok Kabupaten Semarang ya, ada acara apa nih?
1: Oke. Nggih, matur suwun Pak Aan, Pak Warsito.
3: Di Jalan Tentara Pelajar dan Anak Ungaran, tepatnya di depan Susteran di tanjakan yang tadi ada mobil box terguling, ini sudah tidak ada mas, sudah bersih sehingga lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan. Maturun untuk semuanya yang bertindak cepat.
1: Mantap.
3: Maturun mas.
1: Seneng ya aku kalau menjelang jam 9 gini langsung lokasi-lokasinya langsung antisipasinya clear gitu. Jadi nanti tinggal jam 9 ke atasnya ya tinggal mengurai kepadatan aja. Pak Agus Purwanto.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
4: Mau melintas dari Ngeserep ke Hasanuddin. Ini saya mau jarak lewat.
0: Jarak.
4: Lewat Gombel.
0: Sengaja gitu.
4: Gimana nanti. Lalu lintas yang semoga lancar.
0: Amin. Lancar Pak Gombel, lancar.
1: Lancar kok Pak Agus.
0: Jarak kok Pak, lancar Pak. Kayak di desa aku udah ngomong. Jarak kok. Jarak kok.
1: Lah iya bener. Temanggung juga akeh sih jek nggo jarak sampai saiki. Ya
0: di ngomongnya. Nah aku lewat kono, lah gue jarak kok lewat kono. Ya aja jarak lewat
1: kono. Aku sesok meh lewat daerah kene. Hayo jangan tekan jarak nih lewat kono kinduan. Itu masih banyak.
0: Jaraknya sengaja di Purworejo iya. Gitu. Wah, malah di anu apa nang kono kepethuk jaran oke. Lah kuwi jarak lewat kono, aja lewat kono. Kono ki nggone anu, jaran lewat. Jarak.
1: Ah, betul sengaja, lagi betul di Temanggung masih banyak tuh gitu-gitu iya. Jarak.
0: Aduh. Kok tumben ini Pak anu mesti orang daerah kidul ini.
1: Kan juga priyen aku iki lewat kono.

0: Oh, mau mesti ngerti jalur kuwi jalur jarak.
1: Oh, jarak.
0: Nah, itu udah sering banget tuh. Malu.
1: Enggak apa-apa.
0: Kita banget ya Temanggungnya banget ya lo. Gue Temanggung dia Purworejo.
1: Orang kidul gitu ngomongnya iya. Jarak.
0: Temanggung juga enggak ada bluebird sih.
1: Belum, belum ada mungkin.
0: Belum ya betul.
1: Aku enggak manu apa yang aku alami di sana itu ya parkiran biasa, mobil-mobil.
0: Iya sih, tapi kalau online ya juga ada sih.
1: Online-nya.
0: Apa lagi Pak Agus Supranto nambahin?
1: Jarak nih mesti.
2: Mas Wong Soekarjo mas.
1: Oh Soekarjo.
0: Oh Wong Soekarjo. Ya semuanya di selatan-selatan ini ke selatan geng ya lah ya.
1: Tapi jarak tuh Pak. Seneng ketemu bahasa-bahasa di rumah kita.
0: Aduh makanya. Pak Joko Harjanto.
3: Selamat pagi Mas Willy, Bang Jamal. Mohon info untuk Sayong apakah pagi ini ada.
0: Gak ada.
1: Kering Pak, kering Pak. Kering jarak dan lancar. Kering Pak.
0: Pak Agus Purwadi,
3: gimana Mas Jamal Mas Yuda, misalnya MBG ada belatungnya itu, kalau misalnya
4: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tunggakan pinjaman online, pinjol, dan fitur bayar nanti atau pay later menjadi penghalang utama warga Jawa Tengah untuk memiliki rumah subsidi. Sekitar 30% calon pembeli gagal melakukan akad kredit karena catatan buruk di sistem layanan informasi keuangan OJK. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Jawa Tengah, Sugiyatno, mengatakan banyak calon pembeli terjebak tunggakan kecil mulai dari Rp50.000. Ini membuat pengajuan KPR otomatis ditolak oleh perbankan. Fenomena ini sangat berdampak pada target penyerapan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain masalah kredit macet, para pengembang juga masih dihadapkan pada kendala perizinan, serta aturan lahan sawah dilindungi yang menghambat proses pembangunan. Himpera berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan fasilitas pinjaman digital agar riwayat kredit tetap bersih. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui penambahan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Ini diambil untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Menteri Perumahan mengatakan penambahan kuota dari 25.000 menjadi 50.000 akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Apalagi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan serapan penyaluran kredit program perumahan terbesar di Indonesia. Selain penambahan unit baru, pemerintah juga akan memperluas program bedah rumah sebanyak 30.000 unit di 35 kabupaten kota. Sinergi ini diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekaligus memberikan hunian yang lebih layak bagi warga berpenghasilan rendah. Inilah kabar haji. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid. Jemaah diminta tidak memaksakan diri dan menghindari kelelahan fisik agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah Edi Supriyatna menekankan pentingnya kedisiplinan minum obat bagi jemaah yang punya riwayat darah tinggi, jantung, dan diabetes. Jemaah gelombang kedua yang baru tiba dari Jeddah diharapkan segera beradaptasi dan menjaga asupan cairan untuk mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Tahun ini Indonesia memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu pengirim terbesar dengan jumlah lebih dari 34.000 jemaah. Tim kesehatan akan terus melakukan pemantauan intensif, terutama jelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Oke, okay. Di negara Belari tersendat ada apa? Nih, Pak Wahyudi sudah memberikan catatannya. Apa namanya? Antriannya cukup panjang ya untuk yang melintas di lingkar Belari. Oke, yang arah ke barat tapi. Oke, penyebabnya adalah ini dia, pengecoran ataupun pekerjaan jalan yang masih berlangsung untuk saat ini karena di situ ada alat berat. Sebenarnya pengecorannya mungkin hampir cukup umur ya. Ya, tetapi belum dibuka, masih digunakan apa namanya untuk melintas, jalurnya menyempit ya karena ada aktivitas alat berat di situ. Ada ekskavator yang melakukan kegiatan di jalur ini. Jadi ada satu lagi.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: dari kawasan kepadatan di jalur konven, misalnya di kota, lewat jalur alternatif tentara pelajar bisa dilalui gitu. Oke, kemudian kalau di Lingkar Weleri nanti lewat dalam kota Weleri saja, memang agak tersendat di rel kereta biasanya. Oke. Baik, begitu aja sih, jalur Pekalongan Batang lancar, yang dikendal aja. Kemudian Pak Fahrizal, selamat pagi, pagi jelang siang, di mana kah ini?
1: Selamat pagi Rasika, mau nitip saran boleh gak sih? Ini kan di pintu masuk di Harjo ada space buat apa nih ya, unit-unit yang accident. Mungkin bisa dikasih tutup atau di ruang khusus gitu kali ya, biar yang lewat setiap hari di sini tuh jadi ngeri-ngeri sedap. Terima kasih Rasika kalau disampaikan.
0: Oke. Mak, nanti kita sampaikan ya. Saya buka bagi dulu catatan dari redaksi. News
2: Flash. Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dunia.
3: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
4: Kelana Kota 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: itu kan biasanya ada putar-putar balik ya. Nah, itu orang nyebrang, putar balik dan sebagainya ada di situ. Dari Pak Sugeng, bukan. 9964 Sugeng siang Bung Aris, ini Pak Nasihin mohon informasi perjalanan dari Kudus ke Semarang gimana ya Bung ya? Beruntung sekali jalur timur itu lancar ya. Jadi kalau Anda mungkin melintas dari Kudus ke arah Semarang, saya kategorikan lancar. Mungkin beberapa titik ada sedikit padat tapi libas saja. Jangan sampai membuat Anda khawatir nanti macet gimana-gimana ya. Aman, lancar ke arah Semarang. Mungkin kepadatan sedikit-sedikit saja. Gitu kawan, kira-kira informasinya untuk Anda. Saya break dulu sejenak, tapi sebelumnya saya buka dulu catatan singkat.
1: News Flash 88,9 FM.

Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat masih aman dan terkendali. Berdasarkan pemantauan, rata-rata harga di pasaran Rp15.600 atau masih di bawah harga eceran tertinggi. Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Sri Muniati mengatakan pihaknya sudah menyalurkan hampir 6 juta liter minyak kita sejak awal tahun. Distribusi terbesar ada di wilayah Tegal, mencapai hampir 2 juta liter, sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk. Bulog juga bekerja sama dengan hampir 600 pedagang di 75 pasar rakyat untuk menjaga stabilitas pasokan. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan, karena stok dipastikan mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Petugas tidak segan memberikan peringatan hingga pencabutan kerjasama jika ditemukan pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Produksi padi di Jawa Tengah hampir mencapai 5 juta ton atau sekitar 44% dari target tahunan. Pemerintah pun optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya puncak musim panen pada Mei. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan target produksi 10,5 juta ton diprediksi dapat tercapai pada bulan September nanti. Saat ini fokus utama petugas adalah melakukan percepatan tanam dan penyaluran benih kepada para petani. Meskipun menunjukkan tren positif, Gubernur Ahmad Lutfi meminta jajarannya untuk tetap waspada terhadap potensi musim kemarau panjang. Pemetaan wilayah rawan kekeringan serta kesiapan sistem irigasi dan embung harus dipastikan optimal untuk menjaga produktivitas. Dengan langkah ini, Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi lumbung pangan nasional. Inilah kabar haji. Otoritas penyelenggara ibadah haji di Mekah resmi menerapkan aturan ketat terkait barang bawaan jemaah menuju Mina. Dalam surat edaran terbaru, jemaah dilarang membawa tas troli ataupun tas jinjing tambahan saat pergerakan puncak ibadah. Setiap jemaah hanya dibolehkan membawa satu tas saja. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kepadatan ekstrim di kawasan Mina untuk menjamin keselamatan dan kelancaran operasional. Para petugas di lapangan sudah diinstruksikan untuk memberikan pengarahan serta menegakkan kepatuhan ketat. Jemaah diimbau untuk menyiapkan barang bawaan secara efisien dan disiplin sebelum keberangkatan dimulai. Pengaturan ruang menjadi sangat krusial mengingat jutaan jemaah dari seluruh dunia akan berkumpul di titik yang sama. Kedisiplinan dalam mengikuti aturan menjadi kunci utama agar pelaksanaan puncak ibadah haji tahun 2026 ini berjalan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: menghindari jalur apa namanya rumah pompa, banyak yang turun ke bawah sehingga maksudnya ke arah Ronggo Warsito, sehingga jalur Pengapon menuju ke arah Kaligawe ini padat. Ya. Okay. Baik, itu saja kawan. Jalur lainnya di sekitar kawasan apa namanya di HIT sedikit melambat. Informasi terakhir ya, karena ada jalur di batas kota saja berputar arah. Begitupun arah sebaliknya dari Demak ke Semarang ataupun Semarang ke Demak. Hanya di U-turn, putar-putar balik saja yang terpantau padat. Begitupun di jalur rel kereta arah ke kota Semarang. Oke. Baik, selamat jalan untuk Anda. Kemudian sudah semuanya ya. Oke, baik. Yang lain hanya bertanya-tanya saja. Oke, selamat menikmati perjalanan siang hari ini. Kak Ramelari.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Rasika FM.
3: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Super Mase.
6: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
7: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
6: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai enggak imunisasi.
1: Gratis, Mom.
2: Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: apa namanya, jalan berbayar ini di menurut Gubernur Jawa Barat itu lebih baik daripada pajak kendaraan bermotor. Jadi setiap orang menggunakan jalan itu berdasarkan kebutuhan, tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi itu kira-kira. Gimana nanti ya kalau penghapusan pajak kendaraan bermotor ini? Tetapi ini masih dalam gagasan, kawan, gagasan. Tetapi gagasan seorang gubernur itu kan berbeda dengan gagasan saya. Gagasan sebagian masyarakat yang tidak pengaruh, yang tidak punya pengaruh apa-apa gitu. Jadi gagasannya gubernur ini selalu ini ya, apa? Bisa jadi iya gitu, bisa jadi. Kita tunggu saja kawan, bagaimana dasar pemikiran ini. Mungkin mirip-mirip tol barangkali ya. Mungkin Bang Deddy itu ngiri dengan jalan tol, di mana di situ apa unsur keselamatannya dijaga, kemudian derek siap sedia kapan saja, kemudian macam-macam lah ya. Kalau seolah-olah di jalan tol itu memang ya idealnya ideal jalan jalan raya gitu, apa-apa sigap dan lain sebagainya. Ada kerusakan sedikit selalu diantisipasi dan sebagainya. Oke. Pak Imran, Pak Arianto, exit tol Leri tersendat. Oke. Tersendat kenapa, Pak? Oh, karena antrean itu ya. Baik. Kemudian Pak Ariza Dovi, siang Bung Aris Kaligawe arah barat itu tersendat ekotnya di Rumah Sakit Islam. Simpul SPBU Kaligawe setelah rel arah sebaliknya merambat cuaca cerah. Oke, 15 menit lepas dari ketersendatan. Oh, tidak begitu lama ya. Tapi fluktuatif di rel kereta itu kawan. Tapi ya itu tadi kawan, yang ke arah Semarang dari kota, mulai dari Rumah Sakit Islam, padat terus, tapi melaju gitu ya. Tidak apa ya, tidak berhenti. Ya seperti inilah, melambat seperti ini perjalanan. Yang ambil lajur kiri kawan, lajur kiri lebih cepat ya. Kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan Kaligawe ataupun di bawah jembatan tol, yang kiri lebih laju. Karena kendaraan yang kanan itu kadang ya mau masuk belok ke kanan ya. Kemudian juga ujungnya di U-turn ya, sebelum SPBU. Siap. Matur nuwun informasinya untuk kawan Rasika semuanya. Kemudian catatan lain, saya buka catatan singkat. Newsflash.
1: Pemerintah Meksiko kembali mengirimkan kapal kelima berisi bahan.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: FM. Rasika Pekalongan.
0: Dikabarkan di exit tol Leri tersendat, kemungkinan imbas pengecoran jalan yang jadi ngunci di perempatan exit tol Leri. Ya, seperti kita tahu kawan, kalau Anda mungkin melintas dari Semarang menuju ke arah Leri, ketika kawan Rasika apa namanya melintas di lingkar Leri itu tersendatnya panjang ujungnya kawan. Kenapa sampai tersendat di situ? Karena ujungnya itu ada ketersendatan di ini sih jalur pemisah antara yang lurus ke lingkar, yang ke kanan menuju ke Alas Roban, ya, atau jalur apa tuh namanya? Ya arah ke Alas Roban lah ya di situ. Oke, dan juga yang ke kanan ini cukup padat dan di situ juga ada pekerjaan jalan. Jadi efek pekerjaan jalan di sekitar sebelum pertigaan arah ke Alas Roban. Begitu kawan, kira-kira informasinya. Ya sebelum inilah apa namanya ayam goreng gringsing itu. Nah, di situ kawan. Antreannya cukup panjang dan kendaraan yang tersumbat di lingkar Leri itu adalah akibat antrean yang ya mengular sampai ujungnya, ekornya itu di persimpangan exit tol Leri. Begitu. kan di depan di sekitar kawasan Ayam Goreng Gringsing kan sedang ada pekerjaan jalan. Nah, ekornya sampai di situ kan menyumbat kendaraan yang ada di kawasan tersebut. Oke, Pak Babang Adi, siang Mas minta informasi Jalan Raya Pati Semarang. Pati Semarang tadi informasi terakhir lancar ya, tidak ada kendala apapun. Baik. Yang ke arah Semarang mulus lancar, di Trengguli juga lancar kami kategorikan ya, walaupun mungkin padat sedikit enggak apa-apa. Tapi overall lalu lintasnya lancar. Nah, ketika masuk ke kota Semarang, siap-siap padat mulai dari Genuk. Kemudian Pak Yoyo, selamat siang. Soal pajak kendaraan, kalau aku sih bukan soal bayar atau tidaknya, tetapi justru yang penting itu keterbukaan informasi pemakaian uang pajak. Oke. So, kemudian udah semuanya. Ini hari apa ya sekarang ini? Hari Selasa. Benar ya? Selasa. Selasa paling cocok denger lagu ini nih. Karena di lagu ini ada salah satu, ada kata-kata hari Selasanya gitu. Dari Juicy Luisi.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kejuaraan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown seri kedua tahun 2026 berlangsung meriah di Gelanggang Tegal Waton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sebanyak 147 kuda terbaik dari berbagai daerah bersaing ketat untuk memperebutkan total hadiah 600 juta. Ketua Umum PP Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, Aryo Joyo Hadikusumo, mengatakan kejuaraan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi Mangkunegaran ke-269. Event ini sengaja dikemas dengan konsep sportainment untuk memadukan nilai budaya, hiburan, serta prestasi olahraga berkuda nasional. Pihak penyelenggara berharap tingginya antusiasme ribuan penonton di Tegal Waton dapat mendorong olahraga berkuda makin digemari generasi muda.
2: Merupakan hari yang membanggakan bagi kami dari Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi, bahwa Piala Raja sekarang menjadi semakin banyak. Apabila dulu sebelumnya kita sudah tahu tiap tahun ada Piala Raja Hamengkubuwono, kemudian juga.
1: Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10 atau Gusti Bre mengatakan, hubungan Mangkunegaran dengan dunia berkuda sudah terjalin sejak abad ke-19. Itu dibuktikan dengan adanya pasukan kavaleri dan artileri pada masa Legiun Mangkunegaran. Dengan adanya event ini, pihak Mangkunegaran berharap nilai sejarah dan tradisi kesatria dapat terus diwariskan pada generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat olahraga berkuda nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten

0: Kabupaten Semarang terus mematangkan persiapan para atlet jelang Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak 268 atlet dari 38 cabang olahraga ikut tes fisik di Gor Pandanaran Wujil. Bekerja sama dengan Universitas Ngudiwaluyo, pengujian dilakukan menggunakan 12 item tes sesuai regulasi Kemenpora. Hasil tes akan menjadi dasar bagi para pelatih untuk mengevaluasi dan melihat perkembangan kondisi fisik atlet sebelum masuk ke tahapan latihan berikutnya. Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dodi Prasetyo, bilang tes ini penting untuk memastikan seluruh atlet siap mencapai target maksimal. Terlebih, Kabupaten Semarang akan menjadi salah satu tuan rumah dan menjadi tempat pertandingan bagi 9 cabang olahraga. Selain kesiapan fisik, para atlet juga diminta untuk memperkuat mental bertanding. Dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan dapat memacu semangat para atlet untuk mengukir prestasi gemilang di wilayah Semarang Raya mendatang. Inilah kabar haji. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan penerbangan haji tahun ini mencapai 96%. Capaian ini menjadi bukti peningkatan layanan di seluruh bandara yang dikelola oleh InJourney Airport. Direktur Utama InJourney Airport, Muhammad Pahlavi, mengatakan tingginya angka ketepatan waktu merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pihak maskapai, imigrasi hingga Kementerian Agama. Dari total pemberangkatan jemaah haji, hampir seluruhnya berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga performa ini hingga seluruh jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci. Peningkatan fasilitas dan alur pelayanan di bandara terbukti mampu mempercepat proses keberangkatan sehingga jemaah dapat terbang dengan nyaman dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: Rasika FM.
8: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah? Jika mempunyai amalan sholat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak sholat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah sholat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
9: Saatnya sholat duhur.
10: Allah.

0: Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
3: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
2: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Bernostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian kitab Al-Muntakhabat yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua 18 November 2007 yang lalu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan awal dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian ke-6. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إنغريكي كاولا ناتوراكن بوتي شكر داتن غرساني بون الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. Ing menapa kaula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah, saged pinanggih, saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita. Mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kawulanipun Allah ingkang saleh pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma mir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ing mriki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih jus ingkang pundi kitab kalih jus kala wau kawula asmani al-muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalam angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntahobat menika klien pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing mriku wonten tatanan kalih, ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingini dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kepikaipun manah kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan mbekta ma'rifatul khassah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun dawuhaken dening Allah kelayan rupi dawuh, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum kasira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artosipun menika dawuh kelayan ringkes sampun dumugi dhateng ngersa kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih kitabun mubin. Para rawuh, ing dalem bahas Nurul Muhammadi, kita sampean mawon niku lho. Aja meneh dipirsani Gusti Allah. Sampean ngurmat kiyaine, mulyakno gurune, ngegungno. Sampean didilok kari guru sampean. Kira-kira sampean enak kabeh napa mboten? Nen? Macem-macem teng mriki niki. Warit sangka Gusti Allah niku macem-macem. Ana wedi. Nggih ta? Ana seneng, nggih ta? Ana sungkan, ana gedhe ati, nggih ta? Ya terserah. Wekdal niku napa? Nggih ta? Musadafatul ah, musadafatut taufik wal ghalb. Sampan wekdal niku didirok guru niku ati sampean niku oleh mapak yak napa? Musadafa niku. Mungkin teng mriku warit sangka Gusti Allah niku dumugi. Didilok kaenak kabeh. Nggih ta? Lah hayak niku lho, hayak niku lho sing dadi pokok. Mergo hayak niku napa? Mbuwahno ismah wat taufiq. Barang pun ditresani dening Allah. Nggih ta? Mergo hayake niku nure dipirsani dening Gusti Allah, fatarashahan nur arqa. Irqa jadi nur Kanjeng Nabi niku sik rupa nur. Dipirsani Kanjeng Nabi niku ngetokno keringet. Kan? Coba niki mek dijerokno niku lho. Nggih ta? Irtibat wal ittisal niki teng pundi niki? Nek cara teng Al-Qur'an subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita sik dadi nur iki Kanjeng Nabi niku, sik durung didadekno menungso. Nggih ta? Nek hitung-hitungan endi akale Kanjeng Nabi? Endi elmune Kanjeng Nabi? Endi menungsane Kanjeng Nabi? Endi perasaane Kanjeng Nabi? Tapi nopo teng mriki dipirsani Gusti Allah kok nimbulno keringet niku lho, enten rasa nopo teng mriku? Ayo niki dibongkar masalahnya ten niki. Oke. Pun nggih, barang pun keringeten nopo? Netes. Keringet niku netes selama 100.024.000 tetesan dari nur. Kita jadi netes pinten? 124.000. Setiap tetesan yang dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi dan ruh para Rasul. Keringetnya Kanjeng Nabi sak tetesan iso ndadekno dadi Nabi, dadi Rasul. Nih, coba. Nen? Pun? Lajeng yeah. Sa'bak dani pun mekaten summa tanafasat arwahul ambiya. Arwah para nabi niku mulai goyang. Artosipun bergerak hidup. Setiap gerakan roh

0: Kilo, nek sing murni. Nggih, setiap gerakan roh yang digerakkan oleh para anbiya wal mursalin, Allah Ta'ala ndadekno al aulia wasyuhada wassuada wal muti'in ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala ndadekno para wali. Allah Ta'ala ndadekno para syuhada. Allah Ta'ala ndadekno para suada. Allah Ta'ala ndadekno wong sing taat menyang Gusti Allah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Niki lho tasalsul ruhania. Nggih, mboten cul-culan kula kali jenengan iki mboten cul-culan. Nggih, aja dianggep iso berangkat dhewe urip dhewe aja. Niki permasalahan ini ketemu niki enten itisal enten irtibat ngantos napa mboten cuma teng sing urip mawon sik rupa roh mawon pun enten hubungan kaya ngeten niku kita makane kadang-kadang gelek diomong-omongno Mas yo ya apa wae gak iso kon gak oleh barokah gurumu nggih ta. Mas yo ya apa wae kon gak iso. Gak oleh barokah wong tuamu. Kon gak iso kon gak oleh barokah wong-wong sing saleh. Kon gak iso gak oleh barokah wong-wong sing seneng nang awakmu. Niki mboten sakit ocol niki. Gawe contoh. Kita. Masalah barokah gampang-gampangan mawon. Kita kula kali saman niku usaha. Lah cara usaha niku melok hitungan dohir. Ya apa syarat ngene. Tapi kenyataane enten. Enten sing berhasil, enten sing boten berhasil. Lah sing ditakokno niku lho, sing dadekno gampang berhasil niku saman njuku ilmu teko pundi niki? Nah, joko ilmu teko pundi? Nggih ta? Niki enten pantenan. Bagian-bagian niku enten. Kismun minal minnah. Niku enten waduduun minal ma'unah, wasirrun minal hidayah, wa nurun minal ma'rifah. Niku pancen enten wa nasibun minal wilayah. Niku enten. Mangkene kula ugi kula aturaken dhateng kanca, cateten at-tasdiq bil ilmina. Nggih ta? Au bi tariqatina wilayah. Nggih ta? Percaya wae karo ilmune para wali. Apa maneh kalau perjalanan tariqa wilayah. Jadi wali kok. Nggih ta? Anu ya, pancen jadi wali kok mboten saged ngrasakno kula. Pancen wali niku panganan apa? Apa kon cucup apa? Kita lho ngeten. Ngeten le fa illam yusibha wa bilun fatal wa man lam yalahu nurun fama lahu min nur. Gesa laisa tasdiq bil fatah illa bil fatah. Uang kebuka hati niku mergo pancen napa pancen dibuka karo Gusti Allah famalahu minnur mangene diomongno uang percaya wali iku wali lho ngene lho wis min kedawan niki pun ya pun jadi niki kula kalih sampean mboten saged napa irtibatul qalbiyah wasilatul ruhiyah nggih ta ayo. Sampeyan saged zikir, sampeyan saged ibadah, sampeyan saged berjuang. Niki kabeh niki napa? Mergo ditelusuri sangka ndukur sampeyan kalih kula niku oleh barokah ruhaniae para anbiya wal mursalin wa ibadillahis salihin. Paham nggih? Cacat ringkesipun dawuh, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fal arsu wal kursiyu min nuri. Aras kursi kedadeane sangka nurku. Wal karubiyuna min nuri. malaikat karubiun iku songkon nurku. Kita malaikat karubiun niku kita niku istilah wong thariqah niku malaikat sing gadah kedudukan malaikat tukang nampung sambat kita jadi niki malaikat sing cuma nampung sambat sampean sak niki enten sekawan besok ditambahi malih sekawan jadi niki gelek teng pundi teng istighosah kula Fatihah niku kita jadi saman Fatihah niku rojo sambat niku malaikat karubiun kita lah kula jejer no kali Fatihah sinten niku malaikat ruhaniun. Malaikat ruhaniun niku nyangkut dateng malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, lajeng sing nomor sekawan Ruhul Akbar. Niku ruhaniun. Nggih. War ruhaniun min nuri. Kabeh iku sangkon nurku dipun Kanjeng Nabi. Wal malaikatu min nuri. Wal jannatu wa ma fiha minan na'im min nuri. Swarga sak isine sangka nurku. Malaikat langit pitu nggih ta sangka nurku. Srengenge bulan bintang sangka nurku. Akal taufik bayangno. Wal aql wat taufik min nuri. Nggih. Niki akal sampean taufik sampean niku sangka nuripun Rasulullah. Kita mangkane cara majazi cara nisbiah Kanjeng Nabi niku disifati sinten al-hadi ila siratil mustaqim. Nggih. Pun wa arwahur rusul wal anbiya min nuri wasyuhada wassalihun min nitaji nuri. Tapi para syuhada wong sing saleh didadekno sangka napa? Sangka buahe nure Rasulul mboten langsung. Nggih ta, nek cara dawuh para anbiya wal mursalin kabeh niku cara sufiah dianggep minangka rahmatan lil alamin. Ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ainur rahmah lil alamin. Niki cara sufiah. Nggih. Pun nggih. Lah kantun sak mangke napa? Pemberangkatan kula kali jenengan dateng ngersanipun Allah. Pemberangkatan liwat pundi? Liwat berantas ya opo oleh ati niki ojo sampai dialing-alingi karo Gusti Allah. Nah niki merga wau Al-Imam Ibnu Al-Arabi radhiyallahu an bahas tentang nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahas dateng masalah berangkat dateng Rasul dateng Rasulullah dateng ngersanipun Allah. Pemberangkatan sing paling susah sing kedah kula panjenengan atasi niku napa nyangkut dateng hijab dialing-alingi karo Gusti Allah. Sing ngaling-alingi kula kali sama niku sing kathah wonten tiga. Sing siji dialing-alingi elmune dhewe, sing nomor loro dialing-alingi kedudukane dhewe, sing nomor telu dialing-alingi turunane dhewe. Sifat hijab aling-aling niku penyakiti wong alim. Nek ati gak kebuka, gak gampang trimo kekeapian. Pokoke napa keras niku napa jenenge penyakiti wong bodoh dhewe-dhewe. Gitu. Lah sing kula bahas kali sampean niku masalah thariqah nyangkut teng guru-guru thariqah ing dalam tuntunan bimbingan niku menyangkut dateng hijab. Mboten nyangkut teng sah gak sah, bener gak teng sah gak sah, bener gak bener, tepak gak tepak. Mboten niku sing disangkutno niku yak napa? Makom mahabbah, makom haya, makom khauf, makom raja. Pikan tu ismah taufik sangka Gusti Allah. Mangkane Al Imam Abdullah bin Sahal radhiyallahu an dawuh napa? Dawuhaken donga, ya Allah, in tu'adzibni fala tu'adzibni bi dhullil hijab. Silahkan ya Allah, engkau siksa saya, engkau membuat menderita saya, saya terima ya Allah, tapi jangan engkau hinakan saya ya Allah. Dengan apa? Dengan engkau dinding hati saya. Niki hijab lho, niki sing dados napa? Tuntunan para guru-guru tarekat. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis, saged nerangaken, jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlaaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, nyatosaken kebukaipun manah kulan panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah في الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.

0: saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujang bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun. Digoda, hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dokter formula double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Diminumkan
1: di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga kados kula. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
4: Beranggaan, Kecamatan Teluih ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri
4: nih? Iya, iya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
4: Iya.
3: Lama. Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
3: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
2: nggih. Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
4: Dek, ini disebut enggak?
5: Iya mas, sebut aja.
3: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
6: Gimana saksi?
7: Sah!
8: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
9: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Rasika di Goyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Tetap jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya dengan makan berimbang gizinya. Tidak usah merokok, banyak makan buah sayur untuk mencukupi vitamin agar tubuh kita terlindungi dari serangan berbagai macam penyakit. Kemudian olahraga yang rutin, minum air putihnya cukup 2 liter, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Kalau perlu minum Bio 7 selalu ya, pilih Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Nek ora ono tulisan GTT ne, ora usah dituku ji ya. Cari aja ke Rasika Pekalongan, dijamin GTT atau ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Jadi beli selalu Bio 7 yang asli yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7 di bawah tulisan expired date ya. Oke. Silakan yang ingin bergabung hari ini Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111 ya. Suasananya masih panas ya, panas pooco udan, panas pooco bleret, bleret pooco panas, sumuk sing jelas ya. Mulakno jaga kesehatan secara baik dengan senantiasa hidup secara sehat, kalau perlu minum Bio 7. Kalau Anda suka kayaknya minum madu, nah sekarang ini sudah ada Vitosa madu pahit, meskipun pahit manis loh ya, kayak ngombe kopi-kopi manis, ada pahitnya manis tetap ya. Ini komposisinya Vitosa madu ini, ada madu hitamnya, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ini bagus untuk pengobatan, bagus juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh setiap harinya, terutama Vitosa madu pahit ini bisa membantu mengobati rematik kebas tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung, juga untuk daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, stamina dan vitalitas, tekanan darah tinggi, batuk, sakit tenggorokan, gejala stroke, untuk kesehatan jantung, juga untuk menghilangkan bau badan. Monggo-monggo yang suka madu, beli Vitosa madu selalu ya. Terus untuk yang sakit mata, sekarang sudah ada kapsul untuk diminum ya, untuk kesehatan mata, pengobatan mata. Ada yang Ainuker, ada yang Anetaker, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau di apotik-apotik yang biasa Dila sebutkan saat siaran ya. Oke, selamat siang Pak Mono yang ada di Buaran ya. Selamat siang Mbak Dila, saya Pak Mono, mendengarkan selalu acara di Goda Enggal Dino. Sampean kok ora tahu bahas tentang pengapuran tulang sih Mbak? Kebetulan saya pengapuran tulang dan saya tidak paham pengapuran tulang itu apa. Jadi nek nyong berobat ning nggon dokter ki mung ha otok karo mantuk-mantuk mbek. Lah kuwi-kuwi mau nek ngombe obat wis setengah tahunan kok yo ora mari-mari. Kalau minum Bio 7 apakah bisa? Bismillahirrahmanirrahim Pak Mono. Sing nang Buaran, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah bisa untuk mengatasi pengapuran tulang. Ada sih ya testimoni yang dilamunculkan ngene sih. Sing biasa metu iklan testimoni pengapuran tulang itu ada, pengapuran di tulang belakang ini ya. Kisah dari Ibu Kasri itu ada Pak ya. Yang penting bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7, ditunjang lagi hidup secara sehat Pak. Nek sampean ngerokok, berhenti yo merokok Pak. Ngerokok kira no manfaatnya, regane larang. Sampean gelem nyugi-nyugi bos rokok, wes aja tuh kerokok. Dil lah bos rokok kerokok kebien nyong kenal ora. Kenal ora, konco api dudu, konco rapi dudu. Ora usah tuh kerokok Pak. Yo, bose rokok ngrupoke pak ora beneran ya. Tidak ada manfaatnya ngentek-ngentek duit sampai nyugi-nyugike bose rokok. Tok. Jare bose rokok ngawur kowe dil. Rokok jaremu badhe akeh. Dipajoki pemerintah, as kono gelut karo pemerintah. Nang Indonesia iki pancen isine pajak to, tok. Ya. Seiring dengan berita tentang perang antara Iran dan Amerika, ya itu sekarang saya juga semakin pingin tahu negara Iran itu seperti apa, ya kenapa mereka diembargo selama 48 tahun tapi bisa mandiri, ya meskipun jangan tanya mereka tentang produk-produk itu tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kita bisa melihat motor-motor keluaran yang terbaru, ya motor-motor Matic keluaran terbaru, macam-macam modelnya, itu masih motor urung mobil. Itu jangan harap di Iran itu ada, karena di Iran itu diembargo. Ya, nah itu enggak ada barang-barang yang kita biasa dapati nang Indonesia macam-macam itu masalah motor karo mobil tok, durung yang lain-lainnya. Tapi ternyata Iran itu mandiri dan mereka bangsa merdeka yang berdiri di atas kaki sendiri di embargo selama 48 tahun ya, mereka bisa makmur rakyatnya. Di Iran enggak ada orang yang tinggal di kolong jembatan ya, karena pejabatnya tidak ada yang korup, bahkan pemimpin tertinggi Iran rumahnya sederhana aja. Nek nang kene nyong sampai isin saiki nek kuwi yo ngerti ternyata Iran begitu rakyatnya itu makmur di tengah keterbatasan di embargo negaranya selama 48 tahun ya. Mereka rakyatnya bisa makmur, listrik bayarnya murah, BBM singgungnya motor itu per liternya cuma 400 rupiah. Bayar gas, gas itu untuk masak, untuk penghangat saat musim dingin aja, itu tiap 3 bulan cuma 6.000 rupiah kalau dirupiahkan, murah sekali, 1 bulan 2.000 tok. Ya, bahkan listrik itu digratiskan kayak kalau saya suka melihat testimoni orang Indonesia yang baru tinggal di Iran selama 3 bulan, 4 bulan itu ceritanya seperti itu, ya. Begitu makmur mereka karena pejabatnya tidak ada yang korup. Lah nang Indonesia saiki ki balapan ki bupati cekelo tete nang ndi-ndi ora ki. Duh dicekali, do korupsi, do OTT, kemudian macam-macam pejabat-pejabat negara, yo, iki sing bupati sing rame iki, cekeli nang kono kene, cekeli kabeh operasi tangkap tangan KPK kabeh. Yo, wis dicekel, ditetapkan menjadi tersangka apa? Isin guyu-guyu nang TV dada-dada. Isin aku ya, sebenarnya yang korupsi mereka sing isin saya. Kenapa bandingkan dengan negara Iran yang di tengah keterbatasan karena di embargo, rakyatnya makmur, pejabatnya tidak korup ya, bahkan pemimpin tertingginya itu rumahnya sederhana saja. Ya zaman saiki lo ya, nang Indonesia parah koyo yo ya. Delok kena Cina ya, hukuman mati, disuntik matinya ora pedi. Melek nek disuntik langsung merem di sana ora medeni. Aturannya benar-benar ditegakkan ya. Apalagi di Iran sana ya. Jadi wong pak korupsi ora do wani nang kene. Sepenting korupsi dhisik. Perkara liya mburi keri. Wah bupati nang kono cekeli kabeh nyung isin nyawangi. Nonton TV sene do korupsi do salah cekeli kabeh kasuk do bisa ngguyu karo tangane diborgol nganggo jaket kuning. Jan nek jare-jare teng wedhus sepradil wedhus. Aduh, pancen wis wedhus temenan ya. Nah, itulah negara Konoha iki isine kaya kuwi, meskipun pemerintah yang sekarang mungkin tengah menggalakkan memberantas korupsi. Lah mungkin karena sedang diberantas kuwi ana daerah kaya bupati-bupati kepala daerah dicekel yo maneh-maneh, kecekel maneh-maneh kecekel. Ana sing ngomong janjane iki yo isih pak loro balen kabeh tergantung apa sih kapan. Ana sing ngomong kaya kuwi. Itulah negara kita. Jadi kalau melihat Iran itu mereka negara berdaulat, negara merdeka berdaulat yang benar-benar sangat mandiri, tidak butuh bantuan orang lain karena mereka sudah bisa mandiri. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan karena di embargo seperti itu, mereka punya alutsista, alat pertahanan negara yang begitu majunya gaweane dhewe kabeh bisa nggawe rudal sing bisa kelap-kelip di atas langit ya. Rejal ya, sebenarnya kita belajar dari baiknya aja, sing apik-apik iki ditiru. Ah sing ora apik lah ditiru jile kaji ya. Pemene saiki apa lah di tengah perseteruan ya antara Donald Bebek, aku nyup sampai sengit ana berita-berita yang menyajikan tentang berita Amerika sampai nyenek wis sungkan nonton nih. Padahal tidak semua warga Amerika mendukung presidennya, ndak, ada juga banyak dari mereka yang demo tidak suka dengan agresi militer yang mereka lakukan di Iran. Ya, tapi karena saking nyenek, wah, berita yang diberitakan itu dari negaranya Donald Bebek nyesok nek, pengen mata TV nih sungkan. Ah, itulah yang terjadi seperti itu. Oh, ah, kok mandungnya tekan kalau di aduh, anel cilai kaji ya. Oke ya, masih kita bersama di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung BO7 Jamu Tetes Jerbal Modern. Kembali ke pengapuran tulang ya Pak Mono. Pengapuran tulang adalah kondisi umum yang menyebabkan nyeri dan kekakuan pada pada sendi. Jadi pengapuran tulang itu, ini untuk semuanya nih, sampean tuh biasa ngerungok ke pengapuran tulang tapi tidak paham. Nah ini, pengapuran tulang adalah kondisi umum yang menyebabkan nyeri dan kekakuan pada sendi. Kondisi dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang ya. Jadi Anda perlu tahu apa itu pengapuran tulang ya. Nah ini dia. Pengapuran tulang sekali lagi merupakan kondisi yang sering merujuk pada osteoartritis ya, yakni penyakit sendi degeneratif yang paling umum. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang melindungi ujung tulang di dalam sendi secara bertahap itu rusak ya. Jadi kerusakan ini menyebabkan tulang bergesekan langsung satu sama lainnya, terus menimbulkan rasa sakit, kekakuan, dan keterbatasan gerak ya. Osteoartritis dapat terjadi pada sendi manapun di tubuh, tetapi paling seringnya itu menyerang sendi di tangan, lutut, pinggul, dan tulang belakang. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang bisa terkena pengapuran tulang. Di antaranya pertama adalah usia. Dia resiko meningkat seiring bertambahnya usia ya. Terus riwayat keluarga, ini faktor keturunan Anda bisa kena pengapuran tulang. Jadi jika di dalam anggota keluarga Anda ada yang terkena pengapuran tulang, ini bisa menurun ke anak cucunya ya. Terus kegemukan atau obesitas. Jadi kelebihan berat badan memberi tekanan ekstra pada sendi, terutama pada lutut dan pinggulnya. Kemudian mengalami cedera sendi. Cedera sebelumnya seperti patah tulang atau robekan ligamen ternyata dapat meningkatkan risiko pengapuran tulang. Terus penggunaan sendi berulang-ulang seperti pekerjaan atau olahraga yang melibatkan gerakan berulang ternyata bisa menyebabkan pengapuran tulang ya. Nah, ada beberapa faktor juga seseorang dapat meningkatkan resiko terkena osteoartritis, yakni usia, ya, kemudian kegemukan, cedera sendi juga, aktivitas fisik yang berat, ya, keturunan, juga ada kondisi medis, ya. Beberapa kondisi medis seperti diabetes, ini dapat meningkatkan resiko seseorang terkena osteoartritis, ya. Jadi gejala pengapuran tulang berkembang secara bertahap dan dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Ya, ada beberapa gejala umum seseorang mengalami pengapuran tulang, yakni nyeri sendi yang memburuk saat bergerak atau setelah beraktivitas. Terus kekakuan sendi, terutama di pagi hari atau setelah periode istirahat. Ya, terus sensasi berderit saat sendi digerakkan muni. Terus pembengkakan di sekitar sendi, penurunan rentang gerak sendi, serta munculnya taji tulang di sekitar sendi yang terkena. Nah, ini gejala-gejala yang umum itu seperti itu. Ya, jadi bagaimana jika sudah ada pengapuran tulang? Apakah bisa dengan minum Bio7? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mono, silakan Anda beralih dengan minum Bio7 saja dari sekarang. Ini ada testimoninya dari Ibu Kasri yang mengalami pengapuran di tulang belakang ya. Oh, tak kayak kisah ya. Nanti Pak Mono, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu. Sing penting, jalani hidup secara sehat, minum Bio 7, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, ya. Memohon kesembuhan hanya pada Allah saja. Oke Pak Mono, terima kasih ya. Lanjut lagi. Saya Nuri dari Kota Pemalang. Selamat siang Mbak Dila, penyiar pujaan bangsa yang baik hatinya. Aku kuwi kadang cok kangen karoan suarane Mbak Dila. Aku ngrungokke piantune pekajangan sing ayu dhewe sak pekajangan lagi siaran. Aku merasa terhibur lho, payo buat Mbak Dila sing lagi siaran, moga sehat selalu, diparingi berkah. Amin. Thanks ya Kang Zainuri. Wirat Mahesa nang Republik Senegal, membeli parfum ke Kota Kediri, pulangnya beli buku gambar. Assalamualaikum Ibunda Beri, gimana punya kabar? Kabar baik rat. Waalaikumsalam. Membeli ikan ke Kota Palu, membeli durian ke Karangdowo. Kudoakan semoga sehat selalu mek, bisa siaran sampai tekan tuwo. Amin. Dongan-dongan masalah durian ini, satu ku durian online diapusi pemindo ya. Sampai tukang nonton HP nonton TikTok masalah tuku durian online satu ku bae temen nanya wis sing pindo. Sing pesan diapusi empat ya. Diapusi wis sak transfer duit ya. Beli durian box itu ya, kan nek nanggone live itu kadang-kadang promo ya, nek promo ki biasa ra ngomongnya regane murah ya, 115 dapat 3 box ya, itu duit saya transfer malah nomorku diblokir tado. Yo sepisan. Tapi karang nang kolong nang kalongan iki gagal panen, jare bakul durian nang lolong kuwi sekarang itu di lolong itu gagal panen. Jadi onone durian ki terakhir aku dune kuwi November wis akeh durian, kuwi November sik longko. Ono ke Desember sak kebiaran tato. Ah, lanjut Januari sithik durian ora akeh. Musim durian yang ini tahun 2026 sampai wingi akhir 2025. Jare wong lolong sing duwe wit bakul-bakul iki soalnya kene gagal panen lolong, Mbak. Jadi musim durian di Pekalongan ini cuma sebentar saja. Nah, di lagi nek nonton HP ku metune durian terus do live awet ulan poso kae. Aduh, nek bar traweh bar ngaji Pak terus jar buka apa mentune duren. Buka apa mentune duren. Aku sepisan ketipu parah kayak gelem nipu kuwi lho ya, tak pikir kayak gitu. Saya beli durian lagi pas bulan poso iki. Itu bulan puasa itu pertengahan bulan wis pokoke aku tuku meneh iki durian montong. Ah. Durian montong itu sing dodol di Jember. Nah, itu dikirimnya pakai kereta api. Nek kereta api kuwi jamnya jelas, jadi tekon ini masih pas ya. Misalnya dari Jember kereta api dikirim durian di kono jam 11, itu jam 3 sore pasti udah sampai sini. Pasti udah sampai, jadi nyemot tertarik. Tak takonnya, kan itu live ya. Kalau ke Pekalongan bisa enggak? Bisa. Terus ekspedisinya apa? Pakai kereta api ngono lho. Ah, aku makan pakai kereta api. Ah, nyoba bisa mang duren ki. Wis ulun poso ki, poso. Poso pertengahan bulan pokoknya kuwi, bulan puasa itu ya. Tuku durian montong ya, 3,5 kilo. Kuwi harganya kuwi 235. Ah, wis pa ora wong ora tuku nggal dino ya, tuku siji aglentong 3,3 setengah kilo ya. Tak transfer ke tuweng semono seharga 235.000. Temenan ki ketika kono nuduwi resine, resi ekspedisinya, ah engko sore tak parani ke jam 3. Tak parani lah si durian ke ekspedisi di kereta api, tak gowo. Yo, tak gowo ki kok yo ora mambu nang kene ekspedisine nang kono ki yo mambu durian kerang ini seneng ki durane enak ki. Durian montong barang tekan ngomah durane dhewean kok ora mambu. Aku ngomong karo sing duwe ta WA. Papa kok durian saya belum bau ya? Oh, kak durian montong itu ndak terlalu harum, baunya cuma sedikit. Senyong percaya mana, karena kalau di mall itu kan duriannya ndak mambu koyo durian lokal kan, ndak, memang montong itu berbeda. Tak ndani kan ku tak parani dino Jumat yo, seturung mambu, minggu rung mambu juga. Tak WA konone, ini kan tangkone durian ki ono kodene. Ini kok di tangkanya ada kodenya ini, Pak. Oh, itu nanti dibuka hari Senin saja. Nanti sambil dicek, aku dikirim video caranya ngecek, caranya kok, pokoknya kalau durian sudah empuk, ada tutorial lagi. Tak cek lagi, awan-awan tak tutorial, terus empuk, aman gitu ya. Berarti kan videonya tak kirim ke ngonek wong sing nang Jember, kirim itu udah aman, nanti malam bisa untuk berbuka gitu ya. Berbuka langsung empat tak buka gitu ya. Mas-masan buka durian kok buka cecek, dibuka angale bonyong wis. Yang ke setengah lah biasanya aku tahu durian montong kita buka wis mateng di apa lah pucuk atau tak buka nggo peso sithik dibuka gampang gitu kok iki anget sampai keringet kami tapi tetap tak video tak video ente ane sing ngempuk sithik liyane atos kaya telo heeh tak telo mau dipangan manis tapi kan aku wis do mangan durian enak. Aduh, pengalamannya seperti itu. Jadi sampe nonton HP orang susah tuku durian sih online-online. Aku wis pengin pindho lah kapan adil. Ora tak daripada nang kene ra ono nyusah pengin tuku mana. Wis kontrol pengin pindho. Sesepisan dapusi tok dinyo diblokir. Oh, nek niat ta nek oleh ku tandani kok nek live meneh nyono mrene ngasih apa nyok kalenan kok nyusah jengkel nyok kelinganan ga. Sampai nomor HP-ne apa gara-gara nyong dapusi diblokir kaku aku. Ah tapi sing nggih kuwi memang coke urung opo lah ora tolong dino. Coke seminggu nang Jumat e ngarep mana coke nembe nambul nyes tak kok konone itu nanti dibuka hari Senin saja. Tak bayang ke buka karo mangan durane enak. Dibuka kemeringet. Aduh. Kaku ane kelinganku irat-rat ah kowe ngeling-eling ke nyong tok nyesel pengin nonton durian nang HP kowe malah pantune membeli durian ke Karangdawa kudu akan semoga sehat selalu yo mek bisa siaran sampai tekan tuwa oke rat isik kakean duit pok le kok pantune beli membeli tuku menunggu kuwi yo kakean duit si ora mung ndonga tok ajare wong kae kan. Ucapan adalah doa. Dadi ndungoke ora mung lebar salat karo nangis-nangis nganti kedarung turu. Aku erat. Malah kelalenan ndungone. Aduh, yo. Ndungo kok kelalen janjane kuwi ndungo iki Pak njaluk apa kok ngasih kelalen. Nah, itulah permasalahan wong do salat itu kayak gitu. Mula nek salat iki sampean yo apalah yo iki apalah pikirannya ini sering prono-prono. Jangankan makmumnya, imam sholat pun saya kadang-kadang menangi sholat asar peng limo. Nyopan aku nek kelingan iki bener rakaat keempat iki nyopan jegok. Liyane ono setengah jegok, tangi mana ono sing adek mana imam yang adek, mana sing jegok do tangi nyopan tangi. Baramu kok dadi 5 rakaat iki priye nyora pisan pindho kok kuwi. Jangankan jamaahnya, imamnya saja kadang-kadang lupa. Aduh, lagi nek opolah sujud karena lupa sujud sahwi arane yo. Kok imam ora sujud sahwi? Apa ora temen nek dadi makmum kan pa ora dosane tanggung ngimami sing ngimami. Pikirane iki wong salat ki mrono. Itulah mengapa nek salat yang sumuk ngono dhisik yo sweater tak copot rata. Nek siaran terlalu bersemangat sumuk nyopot sweater dhisik ah sumuk jebono biasane kate sok ya. Sira to kowe ndungengi masalah ndonga mendonga kedarung turu soal iki. Oh. Ah. Awang salat ki sing salat ki salatmu ibadahmu untukmu. Jadi nek kok salat ki untuk dirimu sendiri kecuali puasa. Ah, nek itu puasa Ramadan ya itu urusannya kowe karo Gusti Allah. Ah. Pahalanya tiada terkira. Tapi nak sholatmu untuk dirimu. Ah, wih ya, sholatmu untuk dirimu. Nah, wong sholat pak menuju khusuk yangil. Mulak nak sholat kuwi kon merapatkan soft barisan. Karena yang namanya iblis itu rajanya jin. Ketika kon sujud nyembah Adam, dia ndak mau karena dia merasa lebih tinggi kedudukannya dibikin dari api. Nah dia sudah minta ditangguhkan sama Allah dan dikabulkan sampai hari kiamat ditangguhkan. Iblis sudah perjanjian pokoknya pak menggoda manusia, anak cucunya Adam ya, itu dari arah manapun, dari arah samping, kanan, kiri, depan, belakang. Ayo kowe luruh konco sebanyak-banyak Pak dijerumuskan ke neraka jahanam ya. Nah, mulak nuken sholat jamaah kuwi rempet, sebaiknya ki rempet. Nek jamaah lanang-lanang kuwi akeh ki ora sangu sajadah, akeh meskipun ono tapi sing ono diluruh. Kebanyakan itu nek jamaah makmum pria itu kebanyakan tidak membawa sajadah. Sing tukang nggawa sajadah ki jamaah wadok kuwi nek donggo sajadah sing ambane 70 cm, sing 80 cm, saamban-amban. Lah wong iki krucil cilik sapa mbak ini? Wong iki kering mingkus. Sangono sajadah sing ambane 70 cm, 80 cm. Wes kaya kuwi nggelare dijaraki sajadah sebelah iki wis digelar. Kuwi sik mesti dileteke, dileteke jejere. Ku dadi kuwe wis awakmu ki mingkus gepeng secuwil sajadah saamban-amban ya. Gelar nang masjid ku jamaah. Ki sing tukang nggo sajadah ki nek ring masjid ki sang sajadah ki sing sak pas be cilik, setengah meter ya, diameternya 50 cm aja. Ah, itu cukup untuk sendirian. Mengko nek digelar sing rempet-rempet, ora usah dileti ngono. Kenapa? Setan itu Pak menggoda salatmu itu dari arah manapun, dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Di sela-sela barisan ada setan seperti kambing kecil. Itu di hadis itu seperti itu. Jadi sing godho iki akeh nek kowe salat iki rempet kuwi setan ya koyok kambing kecil memasuki sela-sela barisan bagaikan kambing kecil menggoda salatmu. Jadi nek kowe salat Pak khusuk piye wis angel ora susah diganggu setan yang tertuk Pak khusuk ki angel ya. Angel pune digodho ji. Ya, banyak manusia yang ketika sholat itu tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena tidak pernah bisa menanggalkan urusan dunia. Padahal ketika sholat itu kan khusyuk ya Pak, Pak sholat, Pak berkomunikasi sama Sang Pencipta Allah. Nah, tapi tidak bisa menanggalkan dunia ketika Allahu Akbar. Setan ini ngelek-ngelek, hei kok mau kehilangan dompet sih, dompetmu nangkono. Kok mau kehilangan celurat sih, celuratmu mau simpan di selangkai. Setan gue nek ngelek pas. Nek pas kue sholat, nah, kue kehilangan doang, ngile-ngile pas sholat mesti temu, wah, itu setan, setan terkutuknya tuh di situ. Ya, Pak berkomunikasi sama Allah itu susah, ya, apalagi digoda setan kiri kanan kiri depan belakangnya digoda, husuk ya angel. Lah bagaimana caranya? Sesuai dengan yang dilabaca, yo sampean bisa praktekkan bersama-sama untuk bisa memperbaiki kualitas sholatmu. Ya ingat bahwa ketika kamu sholat berdiri itu menghadap Tuhanmu, Allah yang maha besar sang pencipta alam semesta. Yo diling-iling, tanggalkan urusan dunia, tanggalkan urusan dunia dan itu tidak mudah. Monggo dicoba. Yo ada ngasih koyo wirat, yo salat ngasih ndungone klaya turu ki angel maneh. Cile kaci. Rat-rata. Dungo ki ora mung lebar salat karo nangis-nangis nganti kedarung turu. Wadok kowe ta. Malah kelalaian dungone apa? Sing kok akeh? Akeh ya. Karo mlaku yo bisa, karo ndungo. Karo manteng karet yo bisa, karo ndungo. Tapi nek wis dikek yo aja sombong, aja kelalen. Nek jare wong kae kuwi antara sing urip karo sing gawe urip kuwi contone kaya anak karo wong tuane. Misal anak embeler mbeling dikongkon kon iki wegah, dikongkon kon kae wegah, dikandani angel malah nglawan. Lah kok tumun-tumun Pak njaluk tukokke HP, Pak njaluk tukokke montor. Otomatis kan wong tuane walau duwite akeh po mesti mikir dhisik, mesti semoyo dhisik karo ngomong karo kowe iki Pak dadi apa dongi? Dikongkon wegah kandani angel ujug-ujug Pak njaluk HP. Panjaluk motor, huh? Nek anak Edila ceblong kali pencongan, kok ya? Blekutuk, blekutuk, blekutuk. Nek wong lolo kan blekutuk, blekutuk. Help tuh help. Begitu juga dengan mengurep karus.

mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Nek jare ora irama kuwi perjuangan dan doa. Sing mesti ojo kelalen, donga campur ibadah. Kerja yo ibadah, masalah rezeki kuwi juga ijazah. Sugih yo ora wajib, melarat yo ora dosa, kateng. Rat, dajal itung isi panjaluk suge. Urung suge, suge. Kerungu pernah kue deng. Suge kira wajib. Nek melarat yora dosa. Nek oleh akeh ya alhamdulillah. Oleh si itu ya jadi gawe susah. Yang terpenting hasilnya berkah. Wes ah sayang. Cacili model-model. Prege kakang amusel. Wes ah saya. Salam murat api ano ya. Yo ya yo mari panjen urat ya. Jadi sugih ora wajib. Melarat ya ora dosa. Nek kowe melarat ku ora nang kuburan dipa itu malakat karo kowe iki uripe pijaran melarat. Ora bakal digawe kowe iki. Ora dosa. Ya ora wajib. Ora bakal kowe nang kuburan takoki malaikat bati kubur. Karo kowe iki langsung iki nang apa ora bakal dikokoke iki juga nek kowe melarat ora dosa. Urip apa ya bae. Ase penting happy ya ngono ra. Yo, se penting usaha dan doa ya. Lah kowe ndonga. Ora sah ngatur-ngatur sing gawe urip nyong pengin kok iki kudu nyong kok iki pengin kudu. Nyokoke pengin kudu ora karan makmu ora bapakmu. Kudu pak ora jaman saiki nek bapakne karo makne ora bisa. Kawake celurit. Aduh, berat-berat ya. Anak jaman sekarang nek karo wong tuane njaluk oprentok, orang tuanya dibunuh kaya lampu wotok materane gampang. Nah, ya mulakno kuwi ya. Urip kuwi kudu temoto nek ora bisa yang ajar baru saha. Oke, jam loro kurang sak menit geliskan nyepaknya telah gue tak koma dulu yang ternyata dongengnya sak dawan-dawan lagune apa he? Tak sadarke munafik wes suwi nyetel munafik kok. Bila engkau berbicara, baikkan ucapan apa ya? Masih digoda digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa bismillah, kalau sakit minum Bio 7 saja. Atau jika Anda sukanya madu, pilih Vitosa Madu Pahit saja. Beli yang asli hanya di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7, Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Bori Kantor Kelurahan Pekajangan, Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang biasa Dila sebutkan. Dikemon, dikemon, amunafik. Aduh, dung, dung, dung, dung, tak dung, dung, dung, dung, dung.

0: performa double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Budalmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah singgih panjenengan Budalmi.
2: Terus.
1: Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana?

0: sampun
1: nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
0: Critanipun anu mirengaken wonten radio lanjut kula copi sedang paket kali paket tidak paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun nek ngaten mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
0: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
0: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon dengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telah sepinten botol.
0: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol. Saat ini juga pun kula pucar.
1: Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
0: Nggih. Nggih, jenengan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados inggal-inggal saras sakitipun.
1: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
2: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, betul dengan Ibu Siti?
3: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
6: Selamat pagi, Bu. Pas
7: sudah lebih sehat.
8: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
7: Iya.
8: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
7: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
8: Oh.
7: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
8: Iya,
7: udah
8: ya,
7: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
9: Memang benar. Bio 7 dari Bio Activa Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
10: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79, Wiradesa, Pekalongan.
6: atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Yo, mari masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Pastikan ya, kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasan. Ya, tulisan GTT itu bisa Anda lihat di bawah tulisan ED. Oke ya, Bio 7 bisa untuk daya tahan tubuh, bisa untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Bio 7 bisa diminum oleh anak kecil hingga orang tua sekali, ya dari umur setengah tahun bisa. Mulakno takon ge, misalnya sampean bingung pengobatan Bio 7 itu berapa tetesnya untuk diminum buat pengobatan anak. Misalnya nek bingung, sampean bisa datang ke Rasika, takon sama Bapak Limanu. Atau kalau kepingin ketemu Dila, datang aja ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gandia nomor 2 ya. Bisa dikonsultasikan tentang minum Bio 7 ini ya. Bio 7 bisa diminum, bisa dioleskan di kulit, bisa diminum dari anak usia setengah tahun hingga orang tua sekali. Tidak menggunakan bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Insya Allah diminum, jangka panjang aman. Jadi ikhtiar pengobatan Bio 7, hiduplah secara sehat, Bio 7-nya diminum, berdoa njaluk sehat sama Allah. Ya, oke ya. Tapi nek sampean sukanya madu, nah sekarang pilihnya Vitosa Madu Pahit yang asli. Ya, yang asli bisa dibeli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan saat siaran ya. Nah, kalau Anda sakit di mata, juga sekarang ada kapsul untuk pengobatan mata, diminum ya. Tidak jual tetes mata, enggak, diminum ya. Ada Ainuker dan Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan saat siaran. Selamat kakangnya Charmidi hadir ke Yukaji. Yukaji, kabar Iran Amerika mulai memanas. Mau wong-wo manas Yukaji ya, mau wong-wo baimat. Perundingan gagal karena mungkin seleketapan amplopnya kurang. Cok, ya Yukaji, gue kerundingannya karo kowe mat. Gue nak rundingannya karo kowe mat. Terapa ehem kowe, amplopannya kurang. Orang mertake kae Donald BBE pengin melu-melu mengelola Selat Hormuz. Lah Selat Hormuz wilayah ya Iran, negara merdeka berdaulat toh ya. Kan ini pangkerayang-kerayang kolon tuh, cuman biar apa menjajah Indonesia. Karena Indonesia rempah-rempahnya banyak, podo. Zaman maju, zaman modern, siapa menjajah pencaplokan wilayah sih, utuh Pak Luhut berarti jan Pak Ngemis ngono ya. Selekepane kurang, Presiden Donald Bebek yo esmosi jari laut sing menuju Selat Hormuz Pak dikuras banyune ben kapal-kapal ra bisa padha liwat. Aku yang bengi melu ndonga si Yukaji ben Iran bisa kuat menghadapi Israel karena negaranya Donald Bebek. Kene sik kusuk ndonga moro-moro mak dur ana swara srenemen sih nang kamar mandi Yukaji. Aku mbatin lah apa iloke gara-gara aku ndonga Iran ben menang. Apa iloke Israel ngirim rudal areng omahku. Ah, kaya kowe kenal totok, kaya Israel kenal kowe totok. Dong tadi ireng kamar mandi jebul Charmidi ngadang-ngadang kambruan pintu kamar mandi goro-goro nutup keseron si Yukaji. Waduh saya bocah persis nemen kelakuannya kaya anune cita kambruan lawang kamar mandi ora keren raw. Aduh, nah bener met ya, di sela-sela ibadahmu selipkan doa untuk Iran, mudah-mudahan kuat diagresi, dikeroyok ya, mudah-mudahan kuat. Kan dungok ke ya, saya itu kalau melihat negara Iran sekarang ini saya merasa bangga ya, merasa bangga meskipun saya bukan warga negara Iran, tapi saya orang lain pun saya bangga, bangga sebagai sesama muslim karena mereka bisa sebegitu kokohnya berdiri, digempur sana sini, di embargo, masih bisa menjadi negara yang mandiri, yang maju. Sebandingnya Soekarno-Goro kono hanya totok pusing. Nana-Goro kono disik-disiknya korupsi gede-gede ke. Cekal PKK rapopo, penting sih bisa dada-dada. Kakoto ya. enak bojone hari onta nak kampir. Hari ini terpantau panas koyo rembes kaya langit ya. Apa yo mayusuk ngupi ngobrolan hari onta karo Mbah Lenje alias Mbah No. Isuk mau hari biasa olahraga mencak-mencak ke si jari men orak lali karo asali. Moro-moro Mbah Lenje alias Mbah No teko wadul koki si bukaci. Jari Mbah No isi opo kue ri mencak-mencak kaya wong kesurupan. Arin jawab, biasa Mbah, ngelemes awak men metu keringete. Jare Mbah No, gerakanmu salah ri. Kie tak contoh nih. Jare Ari terdiam delok gerakane si Mbah No hampir sama karo sing diajari gurune. Jare Mbah No, kene ki tak cetoni nomku masalah kok kie. Dulu aku pernah dikroyok wong pituri. Awang arane aku ya belajar kok kie tak adepi jiwa muda. Jarene Ari, hebat sampean Mbah. Jare Mbah No, ora sombong ri. Wolong wong maring rumah sakit kabeh ya. Jare Ari, para kabeh pembahas sampean pancen oke nom-nomane. Saiki nembuh, jare Mbah No, ya ora ri. Wolong wong kae maring rumah sakitku ya nggawane akune siria. Asro. Wong-wong gowo Mbah Nore rumah sakit ta, keplak banget. Simba-simba kon ngeplak. Aduh, rugi tornendo simbang. Pancen Mbah Dil. Nyong pisin kok ndelok berita. Pantaro wingi-wingi pengin nyalon dadi bupati mangli wis ora minat maneh Mbah Dil. Seko nek nduwe duit, seko pak nggo gawe dapur MBG Bayok sing wis genah batine. Sedina oleh insentif 6 juta. Oleh montor listrik apa koyo amazing. Dapur MBG maneh sing entuk wae kuwi-kuwi totok paham ora kek hiru gitu Nendo. Sing entuk itu yang dekat dengan pejabat, setidaknya mereka menjadi tim sukses coan. Ora ana wong biasa-biasa nang koyo kowe nyekli MBG. Cuma kowe wong ora terkenal engko dilabi ora nyekli MBG. Tapi nek konjakli sungkan juga ta yo, engko nyendai nyora iso siaran to. Ora iso ngonek-ngonek jali teng. Aduh, nek prinsipe dilahir apa ngoyo. Saya itu hidup bersahaja saja. Ya, sing penting happy. Isik bisa makan kucing, isik bisa piknik-piknik. Ha, udah cukup ya. Mau apa mungkone donya diluruh akeh-akeh pak tinggal mati toto. Seneng ana sing digawe warisan akeh. Ya nek ngerti ndonga-ndongake sing mati. Anek klalen ra kilingan blas nak kowe rugi. Mulane sing duwite akeh-akeh jo disimpen-simpen to ya. Elengo-elengo sangu matimu. Karena wong mati pasti, matine pasti besok dibangkitkan di hari kiamat. Pas kiamat terjadi, ibu ora kenal anak-anak ora kenal wong tuane sibuk mikir ke awake dhewe karena suasananya begitu menakutkan. Nah, ya wis ra. Sangune mati priye kowe ya? Medeni ya ngelingi kiamat pedi poe. Lambo, ya pejabat-pejabat sing do korupsi menimbun harta sebanyak-banyaknya kuwi. Do kelingan mati pura. Ya kadang-kadang ki kae wong ki priye tuwa-tuwa. Nah, kebanyakannya ditampilkan di TV itu sudah tuwa-tuwa. Ya, usia tidak muda lagi. Do korupsi ke duit emang pak gawa mati apa piye ya? Duit apa lagi nang kuburan esok-esok dikubur begini kuburan dua-dua. Mah itu tak kena dua kuburan tinggal lungo tata donya ni dijupo. Nah, dia, yo sampai jadi mayat juga orang terhormat. Masuk tak kena dua orang dilebok gimana? Aduh, mati ni mana yo? Anak manis di jalan cinta, kain gue lanang-lanang kupingnya jembreng. Rokok mambu-mambu disenengi, gawe untune kebrongos poko kito seneng ah, kok gila ngose lho untune kebrongos. Apan guyu rotine bar mangan sotong, padahal dek ngempot rokok. Kae jare anune mas-masan nyuge-nyugeke pabrik otro pancono. Papa ngrungokke mesa-mesa motor ngece bubri. Nek bubuk pocong bae hoyo. Mek muncu kaya lambene Donald bebek kono kayu nandungnya bisa muncus-muncus. Tapi Donald bebek dimat ke kaya mek suneo beberi ya. Oh iya lah nek OTT jangankan pejabat-pejabat negara. penjahit negara pi akeh sing melu-melu. Kaya kiye pu aki yu mlebu kategori penjahit negara. Asale KTP-ku isih mlebu negara Indonesia. Apan ana sing konangan ora dundangke polisi ta mung dundangke bose otok kon lironi. Apan megah yo dipecat tur done onake sak nggo bel. Apa ya? Ah berat mana kowe? Ora di dundangke polisi done onake karo bose sanggo bel. Nanya waka-waka masa dunia orang itu yang gue pilih polis ini kan ngewer-ngewer dasar ya orang lagu lah lagi saya dengan masalah dasar nyusik gemes kok dasar saya. Perasaannya tuh kok dasar melebu mesin cuci bolong kabe ya gil kaku ada urusan kalau dasar ini jangan-jangan ini gak usah pirosel kok ya dikumbah sepisan jahitannya brodo kumbah pengpindu bolongnya orang siji sampai tak terawang lah ya kan. Aku tau ndangke tukang permak pas liwat takon mandek permake dasar bolong. Wes sak tuduki bolongi-bolonge tanggo maneh sing mesti bolong juga. Lah priye sing nyong biar slawe. Apa lah isi utuh do bolong kabeh priye sih? Tak terawang iki bolong aku ora yakin urusan karo dasar. Priye sih janjane iki dasar ro? Leboke mesin cuci ra kuat men telu brodol entek. Wes kaya kuwi bahane dinggo bolong apa ya. Aduh, kaku. Wes sik beri Pak ngoyok kasurku. Tuku kasur busa anyar sing kandele 10 cm. Tak pes sendeke Metro Mini, tak tinggal nulis WA sedilut, tak parani kasure busa ilang kok. Tak loro jebol kasure mabur balik-balik tekan gon suker kasur mayah wedhus. Aduh temen angine gedhe pancet ting lobrak dina iki. Yo tekan loro biasa dilut mopane kasure ilang. Jebol kasur mabur tekan gon suker. Nang gon suker mending sing tuku bakso bisa njego nang gone kasur. Mari-mari si Jorajo, panasnya pol nembe tangi mbak. Kita bengi loro gunting nembe temu, ngasih saya temu-temu nang kursi yuk. Alhamdulillah wis temu, iso njahit mana, yo wis pak lanjut kerja. Ngesok mana kehilangan gunting, kue ngeleng-ngelengi pas sholat. Setan kita ngelengi pas. Kapomu kapan ya? Mai Arsa anak kepundung reban. Negara Iran rakyatnya makmur, sentosa, sejahtera. Sedangkan negara Konoha kita tercinta ini amburadul, sing sugih sing rekoso yo akeh. Apa maneh? Para pejabat do berlomba-lomba sugi-sugian. Karang negara Iran tentara wanita bi bisa ngerakit bom utawa rudana tentara negeri Konoha malah kon rewangi masa iris-iris bawang nang mbak nang dapur MBG. Ya mesti kalah setoji dewe pajak apa be dundake jare ben kena dialokasikan nggo gawe kesejahteraan rakyat. Tapi buktine rego-rego do mundak sing mudun malah bayaranku gawe emping. Asal rego nemping mudun terus apalah kon bodone terus bae mayarsa mengko biar nemping mundak. Oh iya sing do kena OTT ki malah kaya seneng kayo. Saya ngerti lagi viral muga no ali-ali sedih isin malah bangga. Wes aku ki bae muga-muga buka jidilan jaman dewe pada sehat kabeh. Oke. Terima kasih ya. Negara Konoha sine pajak kabeh. Wes kaya ki pajake mundhak. Nang Pekalongan, Jawa Tengah ge, mungkin se-Jawa Tengah ya. Pajak sepeda motor, mobil munda 16% ngono ya 16% ki akeh lho ya nek pajak mobil munda ngasih 300.000 punjul wadah mobil nganggur seminggu sepisan pajaknya semono aku wis mobil biasa nek mobil mewah larang meneh wak negara kono-kono bebas pajak kok Malaysia becoke bebas pajak sok e wak dipajeki kene iki pajak totok isine ya wis kono ono MBG ono apa ya sing entuk bantuan-bantuan kono lah nyora ta entuk bantuan priye ke nyopo dhewe warga negara Indonesia bayar pajak. Aduh kaku otok aneh lah nela pajak pa tunda-undake ya Mas Brek dek ye. Ah gege bocah sodron metuwe metune yame temen kelop. Apa wong nek ora bisa turu kuwi berarti stres ha bubar yo. Aku karo malol berarti wis kategori wis stres temenan berarti yo bubar yo yo yo. Kuwi nek ora stres ora bakal ngayang-ngayah nek urung subuh urung turu dong giliran pak subuh bae ke merem kowe setane akeh kowe. Nek krungu adzan kok dilelo-lelo malah turu mandar bisa turu begitu Allahu Akbar subuh malah kowe ketip ketip motomu. Malah kok dilelo-lelo nyongkelingan Mas Bagus isi pareng berapa kasih lek manu. Kelasnya kaya Mas Blek padahal. Yakin mbak nyong dek mau bengi rasa turu nyong krungu adzan subuh kok dilelo-lelo malah merem nyampingnya ngeplak. Ndongnya karan di desa. Ya kan, saya dengan kalau bisa tur, orang dah dosa, mulai dia meromong. Kerungu dan subuh kok dilelo-lelo, aku mah bisa turun mbak. Aduh, podoh ke bocah tuduran ya yo. Aduh, lakon kepremane ho, wong kene isi kerumungan pena-pena. Eh tumun-tumun, adan subuh, karo subuh ini jarak kecepatan kae kan. Dong wis biar ontoro setengah enam esok ye. Anak manja nembe mulai mangap-mangap kaya jaran mergo ngantuk. Mangap-mangap kaya jaran sik kapian kurun tawro. Boyo mangap ambone wae. Dise sik ditareng kebon binatang ke Mbak Yul sidang ngomong ki. He wit-wit bisa sing ngene boyo ki cangkeme nek mangap ambone po ala ngomong karo sampeyan iki budhe. Pijaran deloki boyo mangap lah wong pas delok nang gone ngarepe boyo. Dia sih ngantuk, bapak nggak bisa ambuane, teman mulanan emang nggak bisa ngontal uang, bisa melebus awet tengah tengah. Aku udah lakar sampe niki, ngejeni boyo, boyo mangap, bisa ngomong sih ambuane, teman ngomong kalau kui, kaku pora. Nek jaran aku ngontal pora, jaran mangape ambu ambu, blek, oh. Anak manja nembe, mulai mangap mangap kaya jaran mergo ngantuk. Ujuk-ujuk wis padhang tuasan aku pak turu eh gari kanca bolo sing padha bae uripe ora do kanggo jar do mara ngejak idolan tapi bengi ora tau-taune anak manja turu gasik si bubri apa ya apa no nang omah turu nang kamar nganggo suprim biat penak-penak malah ora turu doma bengi kelelengan nang angkruk sing nganggo lempeng malah turu temenanan si bubri ya karang kowe yo stres. Aku nek ndonga stres kiringane. Ayah. Stres. Kurang ngerti ceritane. Ah, panjenengan kok stres ya. Aku wis introspeksi diri tah beberi. Coke isone aku kedarung turu, coke kan aku keselen bopo, tapi tetapi sing gawe aku jengkel tur wadene pok karo Malol Mahesa. Wes seti aku kedarung turun nang ngangkruk lambok setidake. Nek Pak Do bali aku ki digugah. Aku pawadho lho bubri ya seprono seprene. Jamaah sampean kuwi ono sing pernah ngrasake kaya aku bahwa turu karo dikeloni wong edan apa ora bubri. Kanca-kancamu Do bali kuwi digugah. Mangkle kuwi dikeloni wong edan. Lha bengi aku turu karo wong edan seangkro bareng si bubri. Tepane aku ga, kowe mangke turu seangkro bareng karo wong edan. Nah, kalau kowe padha be wong edane berarti mau aku marani Malol Pak njaluk penjelasan kok. Bisa-bisane aku turu ditinggal otok jare Malol, kowe kuwi wis tak gugah blek. Pas liyane do turu, karang kowe tak geret-geret ora tangi-tangi. Angkro tak ndol-ndol sing tangi malah wong edan. Angel kowe nek apa njek turu kudu jebluki mercon kowe. Nek jebluki ora ngrem tangi, tindal-ndol malah setangi wong edan. Karang ora ana apa-apa jujuk-jujuk wong edane ngguyu dhewe. Aku nek kan wedi dhewe blek. Yo aku langsung kondo dhewe kuwi wis janji si Lol bawa dewe ki bakal sehidup sejoli. Nek kowe seneng ya aku melu seneng. Nek kowe susah ya aku melu seneng. Apa kowe reti di saat subuh-subuh? Aku tangi dong, aku ngelilir tuling-kling, ngok jebul. Sing nang jejer kuwi tarsan kebun. Apa kowe reti lebare kuwi? Aku rak mikiri bejane di ndurang, kro aku anjrote sak geleme dhewe. Bayangke sih beri. Ana wong gruntal mengisor gara-gara kesrimbet. Sarung lah kok aku diguyu wong edan kan aku otak sih beri ya. Iya, wong edan poro tilata-lata juga, wedes kabeh. Ah, kono mereka derita lu. Ora melu malu. Aduh, kaku mana iki ah? Ah, kono mereka. Ah, katene kowe wong edan ya bener dikloni wong edan, wis tulisane kok kuwi. Didolak absen Mbak Kaji, wirat barang sering mangan sego ambeng mending pinter Mbak Kaji. Apa sik nglinder Mbak Kaji wirat e yo, Bu. Panjang sego ambengnya ditungguin si di, jadi detik ke pinter. Panjalu BMKG, iki kok kaya isi semangat kui bareng bongkar duren boyo, gimana ke durennya sopok. Tema ini yang selalu kedinginan, awannya semelat Bu Kaji. Tapi yo dodole es kok rapati kenceng Bu Kaji ya, dodole kok kenceng cok ora ra. Dea, apa wonge dawa dipilek cok eh buka sih. Ya mbo wong di Laura seneng esok ya. Engko jali teng, ana info iki teng, engko tanggal 16 iki teng. Lapangan Werdi ana pengajian gede teng. Kiai ini Anwar Zahid apa ya wah lucune pok kae. Kae kiai ini Bio7 kae. Temenan Bio7 ana acara-acara pengajian ngundang Anwar Zahid. Maune dilabarang ngerti Anwar Zahid jebul lucune pok. Kae koyo dadi brand ambassador po ya maune kuwi lampu saiki ya. Teng sampeane Pak Dodol es teh jumbo etong-etong kena nggo nyetori Marione teng. Kedeng. Ayo-ayo jamaah di godian pada ngunjungi menajok orkeson terus. Lagu aku dilahirkan untuk siapa wi asap irama. Ah anak-anak ah randi mak elo ya. Aku dilahirkan untuk siapa? Kakang Prabu ngandulo rateng jali teng. Krungu wirat kondo po rateng. Sugih ora wajib melarat ora dosa. Tapi nek mlarat yo duper-duper mekar terus deng. Nyacak nek kowe sugih deng. Mariomu lunas. Ibu jali deng mesti mombyor nganggo produke gajah. Ternopo mamu mesti ora kakean diparani mekar deng. Salam mlarat deng. Ana manapa nggo panas-panas kowe senenge sing panas-panas, Bu. Ah, nono yo. Putri Ana di bawah den, pangentane Joko Tingkir diputer ke, kena gue tombol ngantuk. Ah, gue ngerti nih Joko Tingkir toto. Ah, sopo Putri Ana. Aku dilahirkan untuk siapa beo? Oke, okay. Kedi, tak setel kedi.

0: dobel performa, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio 7. Dari radio, saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Kali Bapak Sinten niki nggih.
2: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2.

0: Watuk-watuk mawon, lah terus saya nonton Bio 7, nyobi sepindah, diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah nonton perubahan.
1: Ada pun pinten botol lagi terasnya?
0: Terasnya pun tiga asem sekawan niki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasanya ini pun jaget medal pun ini pun turun tenggene putune ini melampa-melampa imamnya pun kata alhamdulillah
1: dan siapa yuswan bapak itu dan bapak ini?
0: Ini kira langkungnya belum dosaan lah
1: ini belum dosaan dan ini kagum masyarakat sing kasih ragu-ragu beripun mbak sarannya pun
0: ini anu ampun sileng ya ampun nopong ya cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengah ini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Goddess di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa. Ya, jangan lupa ya, belilah Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Terus untuk fitosamadu pahit ini, sudah banyak yang membuktikan ampuh untuk kejantanan pria. Ya, ingat-ingat ya, yang mau mencari untuk kejantanan pria ini pakai fitosamadu saja, banyak yang cocok. Kemudian untuk sakit mata, silakan pilih Ainucare ataupun Netracare. Ya, panjalu, bar olahraga, mangan telur puyuh. Telur puyuh tiba na pinggir watu, biar badan terasa jauh tapi hati terasa menyatu. Payalu, ngegisel, nek ngerokok kuwi, salah satu cara mengurangi rokok sel. Anak bakar pabrik ikan di pidan, nah sel, ya mending bakar rokok ibu omipil. Jare mulu. Ah, Kakang Prabu, nggo rugi tornendo, walaupun duitmu sak cepon. Nek bisa aja bisnis karo pemerintahan Konoha. Kowe modalnya akeh, terus ora pocokan nguris. Duit nang Konoha iki sangat harum. Cuma nek duit MBG, Pak, nggo haji be dikorupsi. Masa sih, Bu? Kowe jajangan karo sapa, Bu? Aduh. Kesatria madang berkat, ngewirat, pancen bener kandamu rat. Sugih ora dosa, melarat ora popo. Tapi nek melarat terus yo kane ngoyo rat. Iya kanteng. Cari dong ya sih buka. Aduh, Arifan Java di Pucung. Telah ditemukan gelang emas di Jalan Pucung. Siapa yang kehilangan bisa datang ke warung jajan Mbak Dum. Yo nang Pucung RT 1 RW 1 ya. Ya, karo nggawa STNK, surat tanda nuku wah, nepak njuk gelange. Kok aku ya Arifan Java. Ah, wes ayo. Terima kasih untuk semuanya saja. Oke, Bu. Go rame-rame ya. Salam sehat bersama Bio 7 di La Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hamba-Ku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hamba-Ku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hamba-Ku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memperkuat perlindungan santri dengan mendorong pembentukan Satgas Anti Kekerasan dan Anti Bullying di seluruh pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menegaskan pesantren wajib memiliki sistem perlindungan terintegrasi mulai dari edukasi hingga layanan psikologis melalui program dokter spesialis keliling. Pemprov juga tengah menyiapkan kanal aduan khusus agar korban berani melapor tanpa rasa takut. Selain itu, peningkatan kualitas SDM pesantren terus dipacu lewat program beasiswa dalam dan luar negeri bagi kiai serta santri. Dengan jumlah lebih dari 500 ribu santri, pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak. Angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Jawa Tengah kian mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 312 kasus kekerasan seksual terjadi di sekolah dan pondok pesantren sepanjang tahun 2025. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Jawa Tengah Jafar Sodik mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikan APBD guna membiayai pembangunan rumah aman bagi siswa dan santri. Rumah aman ini dinilai sangat penting sebagai tempat pelindungan dan rehabilitasi bagi korban yang seringkali mengalami trauma berat. Selain penyediaan fasilitas, Pemprov juga diminta memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis asrama. Komitmen anggaran ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk memutus rantai kekerasan serta memberikan rasa aman bagi ratusan ribu anak yang sedang menuntut ilmu di Jawa Tengah. Berikut kabar haji. Sebanyak 38 calon jamaah haji embarkasi Solo, Jawa Tengah dan DIY dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah Fitrianto menyatakan pembatalan ini disebabkan kondisi kesehatan jamaah yang tidak memenuhi syarat kelayakan terbang. Mayoritas jamaah yang gagal berangkat merupakan lansia di atas usia 65 tahun dengan riwayat penyakit jantung, paru-paru hingga pasien cuci darah. Pembatalan ini juga berdampak pada pendamping atau keluarga yang terpaksa ikut menunda keberangkatan. Meski demikian, kesempatan berhaji tidak serta-merta gugur. Jika kondisi kesehatan membaik, para jemaah masih berpeluang diberangkatkan pada kloter berikutnya atau pada musim haji tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ketemu maning, jumpa lagi seperti biasa nek jam segini sampai jam 5 sore ketemu nek karo nyonge. Yes, ada Bi tadi di Goda Sore di Goyang Dangdut, Rasika di Goyang Dangdut, Legenda di Goyang Dangdut, Mbak Bita. Ihir klubrek. Oke, sampai jam 5 sore nanti saya sudah siapkan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live. Atau langsung datang ke sini juga boleh. Yang jelas saya tungguin di sini di 0856-4773-1111 ya. Dan jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling saya tunggu. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah cerita gitu ya. Tapi yang jelas informasi itu adalah sesuatu yang nyata, bukan barang jari di dolcok. Oke, yang pasti di Goda Sore muncul setiap hari Senin sampai dengan Sabtu kawan, mulai jam 3 sampai jam 5 sore nanti. Nek tiba-tiba ujuk-ujuk ora ana penyiare, berarti penyiare cik dodol gedhok lindri kok kuwi. Temanya sore hari ini bebas, yang penting penyanyi cewek ya. Dan penyanyinya nyanyinya dewean, ora ana kancane ya, ora ana barengane. Dewe-dewe alias single. Yes, mengawali kebersamaan kita di Goda Sore kali ini menyelam kain yang rapuh dulu dari Yulia Citra untuk Anda di Goda Sore di Goyang Dangdut Legenda.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Lo BAB ki oning jamban to.
2: Yo ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Jahlia. Selamat bertugas dari Pak Supai di Pemalang. Matur nuwun hadirnya Pak Supai. Iya, selalu absen sebagai pemula ya. Thank you Pak Supai. Ya, tur nuwun. Terus lagi Roma, Bapak Enajua, Mbak Bit di Legok Celili. Melu absen ya, aku padahal sering rungoke Mbak Bita siaran lo, tapi nembe iki absene. Oh iya toh, salam kenal wae ya buat semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oh, dari Pak Roma. Roma Bapak Enajua. Tak simen nomornya nggih. Iya, jadi gue nek suwi ora muncul tak kui, tak oprak-oprak. Iya, Roma Bapak Enajua, terima kasih di Legok Celili. Iya benar. Benar. Di Legok Celili. Terima kasih ya Pak Roma. Kang Jun galih lagune ganti sing dike. Oh ini dia. Kang Jun dek galih pek nyuwun lagu Mbak Bit Daya Atabanya Dayu Aki. Lagunya yang cewek Kang Jun ya. Single cewek, cewek sing nyanyine dhewean ra ono kancane. Sedulur kabeh salame Seh Donang apa nih? Seh Donang rumah sakit nyuwun pandongane kanggo kabeh fans Rasika semuanya supaya sing loro diparingi sehat, sing sehat diparingi selamat. Amin, amin, amin, amin, amin. Sing susah diparingi kemudahan, sing duwe hajat diparingi kelancaran kanggo rencanane. Amin, amin, amin. Mbak Bitane matur nuwun. Oke, sami-sami. Terima kasih juga Kang Jun ya. Kang Jun di mana? Tinggale. Matur nuwun Kang Jun. Kemudian ya, Bu Ana Ursum meh ngabarke Mbak Bit, cuaca di sini nanase pul. Nyelo lagune Mbak Bit toh, dua kursi salame nggo Mbak Bita, seorang yang gemoy tapi semplohai. Tetap semangat Mbak, tetap lanjutkan kulinernya. Wah tetap itu Bu Ana, waduh. Pokoknya yang sering kali saya sampaikan, memang prioritas langsing, tapi ngemil lebih penting. Gak matur nuwun Bu Ana. Yang mau ikut pon live nanti ya guys, sementara tak tolak dulu. Ya biar HP-nya gak cenut-cenut gitu. Liza, oh Nurah di Simbang, di sini kok namanya Lisa. Nurah di Simbang, bukan tak mampu Mbak Bit Mirnawati Simbang. Dari pagi cuacanya panas epok. Salamnya buat grup BMG semuanya tanpa terkecuali Mbak Bita, semoga sehat selalu. Oh iya, buat yang ada di BMG semuanya, di Bita Mania glubrak ya. Wes di glubrak-glubrak apa durung kuwi pacetane maksudnya. Ya matur nuwun Nura di Simbang, bukan tak mampunya nanti disiapkan dulu ya. Kemudian ada siapa lagi? Ini. Oh iya. Mana tadi? Ini. Oh Kang Jun, lagunya ganti wes Mbak Bit, ganti opo ki HP-ne pancen lenjeh ki yo. Dibuka ket mau meloncat-loncat dhewe ki, telokno ki nek ra ngandel mrene jajal. Masih ngerewangi aku, ngerewangi buka IHP, buka chat WA. Kang Jun galih lagune ganti Ine Cynthia Mbak Bit. Oh Kang Jun ternyata lagune ganti Ine Cynthia. Oh Mbak, bebas ring penting Ine Cynthia. Oke siap. Nanti yo Kang Jun no, aku tak muncul ke yang ini dulu. Bukan tak mampunya Mirnawati ya, tadi ada yang minta ya. Oke lah kalau begitu, lagu dulu ya yang belum kebuka nanti lagi. Sementara udah banyak juga nih yang udah kirim-kirim lewat voice note. Nanti ya dibukanya satu persatu ya. Yang penting goyang lagi yuk. Iya masih di Tiga Dasar di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea ihir klubrak. Buka tak mampu dulu dari Mirnawati. Dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dua kursinya sudah dimunculkan. Tadi siapa yang minta tadi ya? Ada tadi pokoknya ada yang minta. Saya tak buka-buka voice note dulu nih. Banyak sekali nih yang udah kirim-kirim voice note. Coba siapa aja?
1: Assalamualaikum Mbak Bit.
0: Waalaikumsalam. Sore.
1: Taib Madono Milo gabung Mbak Bit.
0: Oke.
1: Request
0: apa ya?
1: Cahaya Cinta, Bu. Kurnia Jen Mbak Bit. Nah, ono, ora ono ya ora apa-apa, ora panang.
0: Ono lah.
1: Kalau mau Mbak Bit.
0: Bisa nangis ya.
1: Oke. Okay. Kang Burhan, Kang Jaya. Kawe Mas Al, Mbak Andin, Bu Nekra, terutama kowe men aja ketinggalan. Alias Mbak Azizul. Terus Al Hadi, Mama Sekar. Terus Di Kodri, Mas Kusnan dan kawan-kawan semuanya buat okay. Bagi Teuman. Semoga tetap sehat.
0: Amin ya Allah, amin. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat sore Mbak Bita.
0: Selamat sore Aulia.
2: Aku kok rotok kangen nih karo suarane Mbak Bita.
0: Rotok-otok ya. Ora banget toh.
2: Aduh, kemarin enggak siaran ya Mbak Bita ya.
0: Iya.
2: Ya, semoga tetap selalu sehat
0: amin,
2: ya Mbak Bita ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Salami buat Aulia juga ya. Bunda Putri Anna, Bunda Anna. Mama Ayla, Mama Gio, Bunda Olive, Cikgu Fitro, Bunda Sylvia, Mas Wira, Mas Toto, Mbak Yu Marsanda, Mas Alhadi, Kang Rohmat, Kang Jun, Papa Radif, Pak Defredi, dan buat semuanya saja yang masih monitor di Goda.
0: Di Goyang Dangdut Mbak Bita.
2: Iya, iya.
0: Ihir blubrak.
2: Buat Mbak Bita, semoga tetap sehat selalu, bahagia
0: amin,
2: selalu,
0: amin.
2: Dan tetap langsing.
0: Tetap toyo, amin.
2: Terima kasih Mbak Bita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Olia. Sehat-sehat juga ya untuk dirimu ya. Mae Arsel sing ono nang Kepundung Reban. Absen cuaca temaram nembe grimis tapi mbuh koyone rak sido. Coke mung kode tok supaya jemuran empengku tak entasi, ya tak dintasi katanya. Mbak Bita aku arep cerita. Ceritane iki Mbak wingi Senin kan Mbak, Arsa ki biasa ra karang Senin ya upacara. Lepas bundane kondo siap gerak. Karepe bundane kan nek bunda sanjang siap gerak bocahe kon siap Mbak Bit. Keri-keri malah bocahe iki malah doni roke siap gerak. Terus berulang-ulang kaya kuwi Mbak Bit. Jare bundane, anak-anak bunda mawon sing siap gerak, ojo melu-melu munin. Wes tak rungokke Mbak Bit, sename ora mulai-mulai bocae, jen ra mudeng-mudeng malah niru-niru bunda terus. Kira-kira nek Mbak Bita sing mulang kaya kuwi priye Mbak Bit? Oh ya biasa seperti itu lah, memang anak-anak itu apalagi anak usia dini itu kan melakukan sesuatu berdasarkan dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Dia belum paham kalau siap gerak itu seperti apa, dia gak paham. Dia pasti akan selalu menirukan. Nah jadi bundanya yang bilang, ayo siap

asik loh ngajar anak usia dini itu, oh, lucu gemes-gemes gimana gitu. Meski tetap sabar ya mbak, gampangannya mulang cah paut atau TK ki menyenangkan sekaligus gawe hiburan mbak. Oh bener sekali ya. Nyong yo sing weruh gugu kok. Kuwi cerita nyata Mbak Bit, Arsa dan kawan-kawane wini sing kok kuwi. Mbak, usul lagune ilang ilang. Iso ana kan Mbak Bit? Oh. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Kawan Rasika dan untuk para bunda-bunda sing do mulang TK. Amin. Ya, terima kasih. Mama Arsya. Ya. Oh, memang benar sekali ya ngajar anak-anak usia dini baik di kelompok bermain maupun di TK, di RA atau di SPS itu ya. Itu memang menyenangkan sekali karena kita benar-benar melihat anak-anak tuh secara real gitu. Jadi sing kayak ini kalau pengalaman saya ya, kalau di rumah itu hawanya suntuk misalnya dari rumah tuh udah capek, udah stres dengan pekerjaan rumah atau mungkin dengan permasalahan yang ada gitu ya. Tapi setelah sampai di sekolahan, ngelihat anak-anak pola tingkahnya apalagi kalau mereka sedang bercerita dengan temannya. Oh Yonda, aku tadi ya habis beli ini di sini gitu tuh. Ayo, Masya Allah luar biasa sekali. Nanti kalau ada yang ditanyain, siapa yang sudah sarapan? Aku udah tadi pakai telur bun gitu. Oh lucu banget kalau ngelihat pola tingkah anak-anak ya. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, kembali stres lagi, terhibur lagi kalau sudah di studio. Baca SMS Anda semuanya ya, baca SMS-nya apa namanya Bitamania Glubra gitu. Itu terhibur lagi. Jadi makanya kenapa Bita enggak bisa merengut, bawanya ketawa terus karena emang hidup itu harus dinikmati. Seneng harapku nguyang-nguyu dewe. Wes nanti lagi ya. Jangan lupa nanti setelah jam kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi porn live di 0856 4773 1111 ya. Ini tadi munculin yang ini dulu, tadi diminta sama siapa? Oh Bang Thoyyib ya. Iya ya Bang, lagunya ini ya Bang. Oke lah kalau begitu.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terus menunjukkan peran vital dalam menopang arus investasi di Jawa Tengah. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada tahun 2025 sektor UMKM menyumbang Rp22 triliun dari total realisasi investasi daerah sebesar Rp110 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Roseral Sari, menilai kontribusi ini membuktikan bahwa usaha mikro bukan sekedar pelengkap, melainkan pilar ekonomi yang kuat dan stabil. Kekuatan ini terlihat merata di berbagai bidang, mulai dari sektor pangan, retail, hingga kerajinan tangan. Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah telah selesai menggelar ajang UMKM Grande 2026 yang berlangsung hingga 11 Mei kemarin. Ajang ini melibatkan 75 usaha unggulan yang telah lolos kurasi dengan standar kualitas ekspor. Melalui penguatan pasar dan inovasi produk, investasi dari sektor UMKM diharapkan terus meningkat guna menjaga stabilitas ekonomi Jawa Tengah di masa depan. Usaha mikro, kecil, dan menengah asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Tahu Bakso Bubuji berhasil meraih penghargaan tertinggi Paritrana Award 2025 sebagai juara satu kategori UMKM tingkat nasional. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta baru-baru ini. Prestasi ini diraih atas komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi seluruh pekerjanya. Kepala Kanwil BPJS Ketenaga Kerjaan Jawa Tengah DIY, Hesni Pita, menilai Tahu Bakso Bubuji menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain bahwa perlindungan kerja adalah kunci kesejahteraan. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat implementasi budaya kerja yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah berharap capaian ini dapat mendorong lebih banyak UMKM di Indonesia untuk mendukung program jaminan sosial demi melindungi seluruh tenaga kerja. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH merombak total struktur menu catering jemaah Indonesia pada musim haji 2026. Langkah ini diambil guna menjaga stamina fisik jemaah dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dengan menghadirkan racikan bumbu Nusantara yang lebih tajam untuk menjaga selera makan. Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi Indri Habsari menyatakan penyusunan menu tahun ini sangat memperhatikan keseimbangan gizi, termasuk paket nutrisi pelengkap berupa susu dan buah-buahan segar. Seluruh proses pemasakan dikawal ketat oleh 51 dapur penyedia bersertifikat untuk memastikan kualitas dan takaran gizi sesuai standar kesehatan. Hingga saat ini lebih dari 1 juta box makanan telah didistribusikan secara digital dan real-time ke seluruh hotel jamaah. Dengan jaminan asupan gizi yang terjaga hingga puncak ibadah di Arafah dan Mina, jemaah diharapkan dapat lebih fokus dan khusyuk dalam menunaikan rangkaian ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Oke, dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir klubrak. Oke, sekarang saatnya saya buka sesi phone live ya di 0856473111 ya, untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti 1 orang penelpon jatahnya 1 menit. Ora kena ndelewer lo yo. Ora kena uki-uki, ora kena dawu-dawu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mbak Nah, tumben bisa muncul paling depan Mbak Nah.
2: Iya dong. Iya dong. Kan ditungguin dari tadi.
1: Asik. Lagunya apa nih
2: Mbak
1: Nah?
2: Gimana Mbak Bita kabarnya?
1: Saya sehat Mbak Nah, masih tetap lebar.
2: Kemarin sibuk kok Mbak Bita.
1: Iya, lumayan.
2: Aku tungguin loh Mbak Pi dari iya, jam 1 sampai jam 3.
1: Ya Allah, Masya Allah.
2: Katanya Mbak Pitanya gak mengudara ya. Iya, udah sampai iya, sore udah. Aja nyetel. Okay, ya Mbak Pi, minta ya, lagunya enggak lagi-lagi aja Tersenawati.
1: Oh tadi Icenya udah salam. Muncul Icenya. Hah? Tadi udah muncul
2: Ica udah?
1: Udah tadi Badai Biru.
2: Oh ya udah, mengapa?
1: Mengapanya
2: dari
1: siapa?
2: Dari Rana-Rani.
1: Oh, mengapanya yang Rana Rani?
2: Iya, ya, okay, salamnya buat Jang Toyib, Mbak Ziza, Mbak Ulia, Mama Sekar,
1: okay.
2: Mas Rumat, Mas Rumat, Mas Erwin, Mas Agu, Kang Jaya, Tata Ayu Marsanda, Aziz Mama Devi, Kang Burhan,
1: okay.
2: Kang Jito, Bang Jack, Wawut, Pak Abbas, Mama Tika,
1: dan kawan-kawan.
2: Dan kawan-kawan aja yang Mbak
1: Bita. Oke, terima kasih Mbak Nah.
2: Gunung Selamat, Gunung Semeru. Semoga Mbak Bita sehat selalu.
1: Amin, ya Allah, amin. Terima kasih. Sami-sami, terima kasih Mbak Nah. Ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Eh, ada Mas Al. Kenapa harus sembunyi dulu?
3: Orangnya orang enggak.
1: Mas Al apa kabar? Sehat?
3: Baik.
1: Alhamdulillah.
3: Mukrenya enggak ora iso kok.
1: Oh.
3: Ketendang terus.
1: Lagunya apa nih Mas Al?
3: Lagunya Sesal Mbak.
1: Sesalnya Elvi ya?
3: Selfie.
1: Oke siap, salamnya.
3: Salamnya Kanggo AF, Mas Toto, Bang Toyi,
1: Haji
3: Jatower,
1: Siret,
3: Odoe Ika, Odoe, terus Mbak Olive, terus Mbak Nah nembus yang Wira, terus Kang Hengki, Evi, Kang Jaya. Mas Ayis, semuanya saja kamu
1: bakti,
3: sehat selalu, terima
1: siap.
3: Kasih.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al, sesalnya ditunggu ya. Oke, terakhir halo, assalamualaikum. Mana nih? Oh ini, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Eh Habibi, apa kabar? Lama gak muncul, kemana aja?
4: Baik.
1: Sehat ya?
4: Radionya rusak, David.
1: Aduh, kenapa? Opnam ya radionya?
4: Iya, radionya masuk rumah sakit. Iya.
1: Okay,
4: jadi gak bisa dengerin itu.
1: Oke lah kalau begitu.
4: Kabarnya sehat, David.
1: Gak apa-apa, lagunya apa nih?
4: Lagunya Mutar Kelana.
1: Eh, Mutar Kelana?
4: Luka cewek. Hati, luka diri.
1: Yang cewek, Shay. Lagunya
4: oh, yang cewek,
1: cewek. Iya.
4: Punya itu aja.
1: Siapa?
4: Lilis Karina.
1: Yang apa?
4: Lilis Karina.
1: Yang apa?
4: Siapa kau.
1: Oh iya,
4: kau.
1: Siapa kau.
4: Iya, Mbak Bita.
1: Yuk, salamnya.
4: Salamnya yang barusan siapa? Mas Al El Ul kok.
1: Iya.
4: Yang berkenalnya Mas Al.
1: Okay.
4: Terus tadi Mbak Nah juga ya.
1: Iya.
4: Terus Itu yang punya tower Mbak Ajijah ya.
1: Oh iya siap.
4: Sama Ibu E. Arsa yang di Pucuk Gunung.
1: Mm-mm.
4: Sama Bang Toyib yang tadi gak jadi nangis.
1: Soalnya lagi
4: terus Wirat Maesa, terus juga buat semua KB aja Mbak Bita.
1: Oke okay, siap.
4: Waktunya biar nyampe semua itu. Ya udah, matur nuwun buat kita.
1: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibi. Terima kasih Mas Al. Terima kasih Mbak Nah yang sudah berhasil masuk di sesi Pond Live di 0856-4773-1111. Lagunya itu bersatu ya. Mengapanya Rana Rani, terus nanti dilanjut dengan sesalnya Elvi, terus ada siapa kau kau kau kau dari Lilis Karlina.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit.

0: urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

cão, cão. Cão. Oke, Ripin Rosan di mana? Oh, di Bondanesari. Sore Mbak Bit melu absen karo pengen jalo lagu, lagu ni Sunah atau Nafsu Mega Mustika. Oke, insyaallah ya nanti ya Ripin Rosan ditunggu, mudah-mudahan bisa muncul. Selamat sore Mbak Bit, hadir sore-sorean wis. Ceritane bar bali saka kesel Teo Mbak Bit. Wis hawane panas Teo. Nek ora kerja ing omah tok bingung, gak enek pemasukan. Lah, ya wis akhire kerja lah. Aku salame nggo Mbak Bit wae sing gelem maca tulisanku. Ketikan poko tulisan. Nek tulisan iki surat to, pakai tulisan terus difoto gitu. Aku nyalo lagu Mbak Bit. Cincin putih lah lagunya yang cewek ya. Oh, lagune by Nurlela Comal Blandong. Maksudnya ini WA-nya dari Norella. Oke, terima kasih. Ayah Salman di Bebel. Iya, salam buat kawan Rasika semua ya, Bun. Derita di atas derita, Bun. Ya, salam spesialnya buat Bunda aja. Semoga sehat selalu tur duwite akeh. Salam satu jarum buat kawan Rasika Glubrak. Oke, terima kasih Ayah Salman. Kang Rohmat, sore Mbak Bit. Kang Rohmat di Seragi, salamnya buat Mbak Nah, Aulia dan kawan-kawan. Evita Mala, tapir ya Mbak. Oke, insya Allah ya, nanti ya. Dari kawasan Comal hadir Mbak Bit, cuacanya panas cetar loh. Salam kanggo KBW yo Mbak Bit, semoga sehat semuanya. Mbak Bit pengen cerita sedikit ke Mbak. Biyen Mbak oh pas zaman isik sekolah SMP, aku duwe adi wedok Mbak Bit. Hobine kuwi Mbak beda banget Mbak. Nek aku ki senenge musik pop, nek adiku ki senenge dangdut. Nah, tur ngefans banget karo sing jenenge Iis Dahlia. Nah, kan ning omah ana radio mung siji Mbak Bit. Nek nyetel radio kuwi ya rayahan. Aku wong lanang kadang menang-menangke Mbak Bit sampai adikku melaske. Radione sering tak jaluk, tak ganti gelombang. Tapi saiki Mbak Bit oh, barang wis adoh, misah karo keluarga masing-masing, aku malah sering kelingan adikku Mbak Bit. Apa maneh nek krungu suarane Iis Dahlia, mesti kelingan adikku. Ya wis kok kuwi Mbak Bit ceritane. Matur nuwun, semoga Mbak Bita sehat selalu. Lagunya bagi ranting yang kering Iis Dahlia. Oke, siap dari Mahfud di Comal. Thank you. Joko in Blok M with you nah. Cuaca panas membara Mbak Bita, area Blok M request lagune Bunga Pengantin. Salamnya buat semua fans Rasika Pekalongan A sampai Z. Buat Mbak Bita sehat selalu ya, biar hitam manis plus gemoy. No problem guys, no diet. Iya memang aku gak pernah diet-dietan sih, tetap tah prioritasnya tetap langsing. Tapi ternyata ngemil lebih penting, jadi ya apa boleh buat. Mama Oki di Siwalan, ku nanti Evita malam. Fahrid di Kajen, Ike Nurjana yang judulnya Terlena. Walau sebenarnya mau Ike Nurjananya ya. Dewahu Sigalang Wetan hadir diinfokan cuaca ningon Dewahu. Wes mulai mbleret-mbleret. Cok panas cerah, cok mendung tipis. Iya, anginnya semilir-semilir kok kuwi wae. Lagune ora pek melu Mbak Bita wae ben gampang. Oh, lagune melu Mbak Bita wae ben gampang. Salamin kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat Mbak Bita, semoga sehat selalu lan barokah. Amin. Terima kasih. Putriana di Pawaden absen saja, pokok manteng terus. Nek gedok lindri ya ora popo, wong ya padha wae enake. Semoga sehat Mbak Bit. Amin. Amin amin. Terima kasih Putriana. Kang Momon, salamnya buat Pak Dehadi dan Bang Uut. Mbak, sing neng dongeng ora ono suarane. Oh, sing nek dongeng ora ono suarane. Oh iya toh, lagunya Tangis Rindu Mirnawati. Mirnanya tadi juga udah muncul ya.
Ya, terus Kang Momon, oh ini tadi udah tangis rindu ya. Nambah dibuka kok dibuka mana? Permisi numpang lewat. Hai, halo Mbak Bita. Sampean sek opo, Mbak? Oh, sek dolan. Sek glusuran. Areng pasar tuku lombok, cakep. Ada orang tidur bangun tiba-tiba terkejut. Aku mau weruh koncoku mlaku nabrak tembok dong ngetangin dasi benjut. Imeloso. Salam buat Mbak Nam, Mbak Dita, Tralala, Azuzul, Rolina, Imut katanya dan semua-muanya aja. Gadis miskin Evita Mala, wis yo Mbak. Oke, terima kasih. Nek njaluk Evita Mala, oh kepinginnya tak puter ke KB yakin. Wah, aku podo bae seneng Evita Mala. Kau segalanya Mbak Bit, terakhiran Puo, Kang Jaya kali Jambi pokoknya absen. Oke. Ilang-ilang. Tadi yang minta lagu ini siapa ya? Lama ngantrinya ya. Gak apa-apa yang penting keputer. Monggo.

Di mana kamu berada? Oke, ilalang dari Macica. Macica. Siapa ya tadi ya? Iya betul, Macica Muhtar maksudnya. Sudah muncul di Digo Da Sore, Digo yang dangdut Mbak Bita. Ea. Ihir klubrak dilanjut dengan tabirnya Evita Mala di Liu Wong.

Saya sudah harus mengajak saya untuk segera pulang karena jatahku habis. Aku sudah waktunya untuk pulang. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Ais Piska dengan Kau Segalanya sekaligus Bita pamit. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mewaspadai tren baru peredaran narkoba yang kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rashid, menyatakan para pelaku kini semakin terbuka menyasar kalangan remaja melalui platform Instagram dan Facebook. Modus yang digunakan adalah dengan mengunci akun untuk memancing rasa penasaran kelompok usia 15 hingga 23 tahun. Setelah transaksi dilakukan secara daring, barang tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi untuk mengelabui petugas. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi remaja saat ini adalah sabu-sabu serta cairan vape yang dicampur narkotika. Meski beberapa kasus berhasil diungkap, BNNP mengaku masih terkendala dalam melacak identitas asli pemilik akun. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kepedulian guna memperkuat ketahanan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Penumpang bus di terminal tipe A Tingkir Salatiga kini dapat menikmati fasilitas ruang tunggu khusus ojek online dan ojek pangkalan. Pengelola terminal telah menyediakan titik jemput lengkap dengan tenda dan kursi di area lobi yang beroperasi selama 24 jam. Kepala terminal tipe A Tingkir Salatiga, Vicky Chandra Yanuar, menjelaskan inovasi ini bertujuan menghadirkan terminal yang lebih ramah dan nyaman bagi masyarakat. Menariknya, pihak terminal juga merangkul ojek pangkalan dengan memberikan rompi serta kartu identitas resmi agar dapat bersaing secara sehat dengan transportasi berbasis aplikasi. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan gesekan antara penyedia jasa transportasi, sekaligus memudahkan penumpang dalam melanjutkan perjalanan. Dengan adanya titik jemput yang tertata, terminal Tingkir kini bertransformasi menjadi ruang transit yang lebih aman, nyaman, dan modern bagi seluruh pengguna jasa transportasi umum di Kota Salatiga. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mencatat sebanyak 67 jamaah haji asal Indonesia masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Juru bicara Kemenhaj, Ihsan Marsya, menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mental mengingat suhu di Makkah dan Madinah kini mencapai 38 derajat Celcius hingga 44 derajat Celcius. Jemaah diminta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di luar hotel pada siang hari, serta tetap menjaga asupan cairan guna menghindari kelelahan ekstrim. Khusus bagi jemaah lansia dan resiko tinggi, pentingnya koordinasi cepat jika mengalami keluhan kesehatan seperti sesak nafas atau nyeri dada. Saat ini layanan kesehatan terus berjalan optimal untuk memastikan jemaah dapat kembali pulih sebelum puncak ibadah dimulai. Kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing menjadi kunci utama keselamatan dan kelancaran ibadah di tanah suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 5 sore lewat 12 menit ya. Dan ini saya langsung saja ya untuk berbagi informasi. Ada Pak Rizky.
1: Tadi Pak saya merekam di sebelum jembatan Kaligawi itu ada kecelakaan ternyata Mbak Greta. Mobil jenis Fortuner ya, yang menabrak pembatas jalan itu, yang ditolong warga. Baru saja terjadi pas saya merekam tadi kejadiannya. Itu ya, yang ditolong. Begitu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Tadi juga sudah ada update kalau ada laka.
2: Kasihan Mbak Greta, nggak tega lihatnya. Banyak anak kecil, walaupun nggak luka-luka, bikin trauma Mbak Greta. Banyak anak-anak kecil dan ada lansia juga tadi Mbak Greta. Tapi lalin masih lancar Mbak Greta, nggak menghalangi jalur soalnya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Gunawan Kurnianto.
3: Selamat sore Rasika, mau informasikan
0: iya, selamat sore.
3: Ada kecelakaan tunggal di exit tol Mukti Harjo yang ke arah kota. Ada minibus terguling. Sepertinya kejadiannya baru saja.
0: Okay.
3: Sopir atau penumpangnya saya lihat tidak apa-apa. Sudah ada pertolongan dari warga setempat, tapi belum ada petugas.
0: Okay, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Pak Bimo, selamat sore. Ini sekedar info saja, jalan di daerah Bulusari memang tidak ada genangan air karena sedang ada pengerukan jalan menggunakan pengurukan jalan menggunakan tanah campur batu. Jadi ketika lewat di sana kendaraan kita bisa goyang dombret gitu. Bahaya nggak sih Pak kalau pengurukannya itu memakai tanah dicampur batu? Takutnya kalau misalnya nih ya, misalnya hujan, terus tanahnya kan kalau bukan tanah padat itu tanahnya akan hilang juga gitu Pak Bimo. Oke, terima kasih. Ibu Anis menginfokan ada truk tangki BBM mogok di jalan Haji di jalan Agus Salim Semarang ya. Ini arah ke Bubaan dari arah Johar. Jalurnya padat. Dan untuk jalurnya tapi belum tersendat ya. Oke, ini ada truk tangki mogok ya Kawan Rasika di sekitaran jalan ke arah Bubaan. Terima kasih Ibu Anis. Pak Ari di Lingkar Weleri arah barat macet karena perbaikan jalan. Terima kasih infonya. Ibu Gemintang, ditunggu ya lagunya ya Ibu ya. Terima kasih Bu Gemintang. Pak Budi.
4: Mbak Gre. Untuk Pak Boy Santoso ya. Arah ini kok Pasar Kubro toh Pak Boy. Arah Pak Boy itu Kali Baru Labuan Pos 1 nyebrang belok kanan. Yang saat ini lagi ada pengaspalan di jembatan TL Labuan tersebut. Dari kita info ke Mas Boy, iya aku bar teko ngene Joko. Biasa mau bar ke Joko Pak Boleh. Untuk sekedar menginformasikan aja Mbak Gre. Pak Boy itu satu profesi dengan saya. Boy satu sok.
0: Oke. Ya, tadi menanyakan jalur Pasar Kubro ya.
4: Untuk pengaspalan di jembatan TL Pelabuhan masih berlangsung. Ketersendatan juga masih ada. Begitu Mbak Gre.
0: Oke. Terima kasih Pak Budi untuk update-nya. Lanjut lagi Ibu Lina.
5: Sore Mbak Greta. Salam
0: iya,
5: sehat.
0: Selamat sore.
5: Tolong salam info sehat. Jalur saya Kudus ke Gombel. Mana alternatif yang terbaik? Terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Gombel. Untuk saat ini karena di Sayung ini antriannya cukup panjang ya Ibu ya. Antriannya itu mulai dari sekitaran Suryarengo. Jadi kalau mau masuk Onggorawe gak apa-apa. Masuk Onggorawe, Bablas, nanti ke arah Meranggen. Ini masih lancar. Terus dari Meranggen nanti masuk tol Gayam Sari. Masih aman juga. Mau keluar ini aja, keluar Tembalang saja, mau ke Bukit Sari kan ya. Soalnya kalau nanti keluar Jatingaleh di tanjakan Gombel itu ada kepadatan. Jadi mendingan keluar Tembalang, terus nanti ambil jalur yang ke arah Bukit Sari, keluar Prof. Sudarto itu. Jalurnya masih lancar, sekitaran Muladidom juga lancar. Begitu infonya. Pak Dodo, Ini di antrean flyover pelabuhan yang arah ke barat ya, karena ada perbaikan jembatan, perbaikan jalan di pas jembatan pos 1. Ini yang menyebabkan kepadatan untuk sekitaran pelabuhan. Karena ada pekerjaan jalan yang arah ke barat ya, Kawarasika, antriannya mulai dari sekitaran Indonesia Power. Oke, terima kasih infonya Pak Dodo. Lanjut lagi dengan kawan di 8565. Ini arteri ke Krapyak kok macet lagi ya? Tadi di Google tidak ada info macet. Apakah ada update untuk ke arah Krapyak ya di arteri ini yang di pelabuhan ya, sekitar pelabuhan itu ada pekerjaan jalan karena semakin sore volume kendaraan meningkat karena waktunya pulang kerja. Nah, ini di arteri Yosudarso mulai dari sekitaran Indonesia Power sampai di TL itu ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan di lajur kanan. Pak Reski, penyebab ketersendatan pelabuhan arah Kalibanteng ini karena ada pekerjaan jalan di lajur kanan, ini yang menyebabkan antrian, waktunya pulang kerja, volume kendaraan juga meningkat ya. Ini yang menyebabkan antrian. Begitu infonya. Kalau tadi sih sebelum jam 4 ya, jalurnya lancar di sekitaran apa namanya arteri Yosudarso itu jalurnya lancar, tapi karena waktunya pulang kerja, kendaraan-kendaraan ini sudah banyak yang melintas, volume kendaraan juga meningkat, belum lagi truk-truk yang meningkat, itu yang menyebabkan antrian di sekitaran arteri Yosudarso, Pak Reski. Terima kasih infonya. Kaurasika bisa terus memberikan info ya. Nanti kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan.
2: Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
4: Toko Emas Super.
3: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Pintoki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
12: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol maneh, Pak.
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Alun-Alun Kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 6 petang. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Komisi D DPRD Jawa Tengah melakukan tinjauan langsung pada proyek perbaikan Jalan Weleri Petehan di Kabupaten Kendal. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengungkapkan adanya temuan keterlambatan penyelesaian proyek dari target yang seharusnya tuntas pada 21 September lalu. Akibat keterlambatan ini, pihak pengembang diwajibkan membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hadi menilai proses pengerjaan di lapangan kini sudah mencapai 98% dan dipastikan selesai dalam waktu dekat. Komisi D bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya akan terus melakukan pemantauan secara berkala. Pemerintah daerah juga mengingatkan para kontraktor agar memiliki perencanaan yang lebih matang pada proyek mendatang, guna meminimalisir kendala teknis yang dapat menghambat akses transportasi masyarakat. Aktivitas bongkar muat truk pengangkut tebu di sepanjang jalan Desa Kedungwaru hingga Desa Tinapan, Kecamatan Todanan Blora menuai komplain warga. Antrean truk yang mengular hingga ratusan meter di bahu jalan dinilai membahayakan keselamatan dan mengganggu arus lalu lintas. Menyikapi hal itu, Dinas Perhubungan Blora bersama Polsek Todanan telah melakukan mediasi dengan pihak pengelola timbangan tebu mandiri. Kasih Lalu Lintas Dishub Blora, Gutiono, mengatakan pihak pengusaha belum mengantongi izin resmi terkait penggunaan ruas jalan provinsi sebagai tempat parkir. Meski demikian, pemerintah tidak menutup operasional timbangan karena dinilai membantu petani lokal setelah pabrik gula dari PT GMM berhenti beroperasi. Sebagai solusi, Dinas Perhubungan akan menerapkan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan antrean truk ke lapangan Desa Tinapan yang dikelola oleh Karang Taruna setempat guna menjamin ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Berikut kabar haji. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sorotan setelah ditemukannya sejumlah persoalan krusial di lapangan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan pemerintah harus memperketat screening kesehatan jemaah sejak dari daerah guna memastikan seluruh jemaah memenuhi syarat istita'ah sebelum terbang ke Tanah Suci. Selain masalah kesehatan, perhatian serius juga ditujukan pada kasus overkapasitas hotel di Madinah serta maraknya praktek haji ilegal menggunakan visa non-haji. Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa aturan Arab Saudi kini sangat ketat dan hanya mengizinkan masuk bagi pemegang visa haji resmi. Di sisi lain, Komisi 8 DPR RI tengah mengupayakan penambahan kuota. Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan pemerataan masa tunggu haji dengan target maksimal 26 tahun di seluruh daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Sudah jam 6 petang ya, Kawah Rasika, kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan kalau ngomongin soal senja nih, memang beberapa hari ini ya, kalau saya memantau, melihat itu sejak hari Minggu ya. Hari Minggu itu senjanya itu bagus banget. Jadi yang disebut senja itu bagus karena ada warna jingga, terus merah, terus ada ungunya gitu memukau ya kan. Terus juga apa namanya, terlihat semburat-semburat gitu, kayak apa sih, kayak berpendar gitu. Nah, apa ya, kalau saya bilang senja yang bagus itu karena ada penyebaran cahaya. Saat matahari terbenam itu kan cahayanya kan berpendar gitu ya, jadi menyebar gitu cahayanya. Ini kalau saya baca, saya kan penasaran nih kenapa ini hari ini. Ternyata cahayanya itu menempuh jarak lebih jauh di atmosfer gitu, Kawah Rasika. Jadi spektrum warna biru, ungu, warna merah, orange itu menjadi satu, dan akhirnya bisa kita lihat dengan kita merasakan bahwa itu bagus banget gitu. Terus juga ini pengaruh juga karena udara yang relatif bersih tapi memiliki awan tipis gitu, jadi dapat memantulkan cahaya matahari yang terbenam gitu, bagus banget. Terus juga karena kelembapan udara dan cuaca yang cerah gitu kan, ini udaranya kering. Setelah hujan itu seringkali memang membuat langit lebih jernih ya, dari debu polusi gitu ya. Jadi memang warna senjanya itu terlihat lebih tajam. Lebih tajam. Iya, saya suka banget ini. Terus kondisi awan juga yang tidak terlalu tebal ya, Kawah Rasika, di ufuk barat itu kayak menangkap cahaya mataharinya itu seolah kayak terbakar gitu loh. Jadi warnanya itu orange banget gitu. Nah, kalau melihat senja gini pasti berpengaruh dong dengan kita gitu ya. Kalau saya loh ya, secara psikologis ini membawa dampak positif karena apa? Bisa menurunkan stres. Wih, stres, jangan stres dong gitu. Karena warna yang hangat itu mengganggu membantu mengurangi stres karena melihat keindahan gitu ya. Mata jadi wow, bagus banget. Kayak contohnya saya nih ya, begitu habis foto senja gitu, saya lihat terus, kok bagus banget ya gitu. Jadi memang menurunkan stres, meningkatkan mood kita gitu kan, menenangkan sistem saraf. Waduh, banyak banget ternyata manfaatnya melihat senja ini ya, Kawah Rasika ya. Syahdu gitu rasanya tuh, kalau ngelihat senja gitu rasanya damai banget. Terus langitnya juga bagus, pokoknya cocok deh gitu. Nah, kalau waktu untuk foto senja itu pokoknya antara jam 5:30 lah, sekitar jam 17:20 nanti. Tapi cepet banget ini senjanya, jadi senjanya hilang itu cepet banget ya, Kawah Rasika ya. 17:20 nanti sekitar 17:40, 17:45 itu sudah hilang gitu. Jadi memang bagusnya itu pas di 17:20, 17 sampai 17:30 lah, senjanya bagus banget gitu. Kawah Rasika, ada yang punya foto senja nih, boleh dong dikirim ke saya gitu. Kalau ke saya, kirim ke Rasika, maksudnya saya pengen tahu gitu, pengen lihat gitu ya. Terus kalau yang dari arah timur menuju ke arah barat, ini Pak Christian Raharjo ini sering banget mendapatkan senja. Kalau biasanya Pak Christian Raharjo waktu itu perjalanan yang lewat jalur alternatif dari Jepara ke Kudus itu ya, sering banget dapat senja gitu. Dapat suasana senja gitu. Lanjut lagi, ada Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 18:06 sudah masuk Kota Semarang via Kota Lama. Seperti biasa, pemandangan di Kota Lama banyak yang foto-foto ke arah mobil saya. Jadi saya buka kaca, saya bales, saya foto-fotoin mereka.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi Pak Asis Noverdi.
2: Selamat petang Mbak Krita dan Kawah Rasika semua.
0: Iya, selamat petang.
2: Izin melaporkan update lalu Mbak Kri, di posisi saya sudah di Jalan Lamper, tepatnya depan di TL Rumah Sakit Bayangkara ya Mbak Krita. Untuk aktivitas lalin meluncur dari kawasan industri Tambah Haji, menyusuri Jalan Wali Songo masuk tol Krapyak, exit tol Jatingaleh, aktivitas lalin masih terpantau ramlan di kota protokol, jalan-jalan protokol kota Semarang ya Mbak Krita. sampai di Jalan Lamper ini. Saya mau menuju ke masuk Tol Gayam Sari, Mbak
0: Masuk Kri. Tol Gayam Sari.
2: Masih terpantau ramai lancar ya, Mbak Greta.
0: Okay.
2: Tidak ada notis sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah. Begitu Mbak Greta yang bisa diinfokan. Senja indah. Senja memang indah. Gitu ya Mbak Greta. Warna cucok wis lah. Senja itu memang justice. Itu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, Pak Asisno Ferdi punya gak foto pas melihat senja gitu, sengaja difoto gitu, punya gak? Kalau saya punya gitu. Kemarin saya habis foto, beberapa waktu lalu saya juga foto, senjanya bagus pas senjanya bagus gitu. Pak Christian Raharjo.
1: Betul sekali Mbak Greta. Kalau pulang dari arah Jepara, itu yang bagus tuh orange sunset itu kalau pas di Tol Semarak. Nah, terus sama Jurus Bangau.
0: Jurus Bangau, ya.
1: Terus saya ke arah Pasar Bintoro.
0: Ya, Pasar Bintoro. Bagus. Nah, ini saya ingat banget soalnya Pak Christian Raharjo beberapa waktu lalu pas saat melihat warna yang orange gitu kan selalu kirim ke Rasika, ya kan? Ini fotonya gitu, makanya saya ingat banget jalur Pak Christian Raharjo gitu. Oke, okay. Pak Iwan, ini eksit Tol Krapyak dan seterusnya arah ke barat gimana ini? Dari Serondol nih ya. Aksi Tol Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan arah ke barat di sekitaran Brangsong itu sudah dibuka kontraflownya. Jadi kayaknya Pak Iwan nggak perlu lewat Srogo deh. Katanya kalau lewat Srogo kan apa namanya terlalu jauh gitu ya. Kayaknya nggak apa-apa lewat Brangsong. Soalnya antrian di Brangsong itu pendek, mulai dari Kebonadem sampai di SMKN 4 Kendal. Lepas itu lancar karena kemungkinan ini sudah dibuat kontraflow. Untuk sekitar Cepiring juga antriannya pendek saja, hanya di sekitaran apa namanya sebelum jembatan Kalibodri itu. Nah, sekitaran jembatan Kalibodri saja. Gitu Pak Iwan. Kalau Pak Iwan ini saya rasa tidak pernah, kalau pulang kerja loh ya, saya ngomongnya saat hari kerja, ini Pak Iwan saya rasa tidak pernah melihat senja, karena pulangnya selalu setelah maghrib gitu, jadi kayaknya gak pernah lihat senja deh Pak Iwan. Pak Hari Sadovi, apa ini? Selain warna senja yang bikin adem mata, warna merah yang ada nolnya 5 juga bikin bisa bikin nyes gitu. Betul sekali. Bukan nolnya 5 Pak, tapi ada gambar foto orang ganteng. Dua orang ganteng gitu, sudah warnanya merah, gambarnya foto orang ganteng, ya kan? Kalau saya sih suka, itu aja udah, 5 lembar aja. Suka itu menghilangkan stres, bener itu Pak, langsung jajan gitu ya Pak Hari Sadovi ya. Oke, Ibu Mai, oke siap melukis senja, ditunggu ya. Dan buat Pak Christian Raharjo ini mampir Pak, rumah saya deket Kota Lama gitu kata Bu Mai. Ibu Ayu, ini Ibu Ayu akhirnya dapat senja ini ya. Ini dari Jepara ke Semarang, tuh cakep banget nih. Apa namanya sinarnya itu berpendar gitu nah kawan Rasika, memancar gitu ya. Ini cakep banget Ibu. Aduh, terima kasih senja sore ini ya. Ini perjalanan di tol ini Bu Ayu. Iya, kalau lewat tol Semarang itu bagus banget. Cahayanya bagus banget ini Bu. Aduh, terima kasih sudah mengirimkan video dan foto senja ini ya. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Ini di tol Sayung soalnya indah dan syahdu sekali. Jadi apa ya, jadi adem gitu ya Ibu ya, hawanya, rasanya itu setelah kita melihat senja tuh kayaknya kita jadi aduh indah banget gitu, pokoknya gak bisa dilukiskan deh, tidak bisa dilukiskan ya, itu melukis senja. Pak Christian Raharjo.
1: Betul sekali Mbak Greta. Siap, ini sudah sampai Tugu Muda. Ramai lancar, normal antriannya. Sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada, sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo, selamat beristirahat Pak Christian Raharjo. Pak Lazarus.
3: Mbak Kri, ITL
0: TL mana nih?
3: Supriyadi.
0: TL Supriyadi.
3: Johar yang dari timur ada nih, bis tumbuh daun.
0: Oh monggo.
3: Persis DTL-nya nih. Lajur tengah Mbak.
0: Oke, siap-siap.
3: Arah ke barat ya.
0: Arah ke barat ya.
3: Arah barat, hati-hati bagi kawan Rasika yang mau melintasi di Supriyadi.
0: Supriyadi ya.
3: Membuat ketersendatan lumayan panjang. Begitu Mbak Kri, kawan Rasika. Tetap hati-hati dan hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Lasarus. Lanjut lagi Pak Asis Noverdi. Nah, ini Senjaku. Wow, keren ini Pak Asis Noverdi nih. Melihat senja ini dari balkon ini ya. Saya bilang dari balkon sudah. Ini malah dapat lampu-lampu gitu ya. Lampu-lampu apa namanya kota gitu. Cakep ini. Ada semburat warna biru sedikit, terus orange, terus kuning. Nah, ini bagus ini Pak Asis Noverdi senjanya. Oke. Pak Dananjaya ini juga begitu keluar kantor disambit senja. Disambut. Aduh, disambut senja ini. Ini juga bagus. Cuman warna orange-nya belum nyala banget gitu ya. Ini bagus juga ini. Terus di bawahnya ada kayak bukit gitu ya. Cakep ini Pak Dananjaya. Oke, terima kasih Pak Dananjaya. Wih, keren juga ini. Di kantor Pak Dananjaya di mana sih? Tuh kan saya jadi kepo. Soalnya keluar kantor sudah disambit senja gitu. Di mana ini Pak Dananjaya kantornya? Penasaran kan saya? Pak Frans, ini senja di Sungai Mahakam. Wow, Pak Frans ada di Kalimantan. Ah, ini indah banget ini senja di Sungai Mahakam ya, kawan Rasika. Bisa lihat kan, kawan Rasika? Tuh, ada warna biru, ungu, terus ada bukit-bukit di sini. Ini Sungai Mahakamnya. Ini kapal-kapal yang ada di Sungai Mahakam nih, kapal di Sungai Mahakam. Wih, keren ini Pak Frans. Oke. Terima kasih Pak Frans. Pak Harisa Dovi.
4: Senja di batas kota.
0: Ini mah gak di batas kota Pak.
4: Senja sangat indah sekali.
0: Indah banget memang.
4: Itu Mbak Krita.
0: Iya betul.
4: Senja pas aku saat lagi di balkon di atas hotel tuh Mbak Kri.
0: Oh,
4: jadi
0: dimana,
4: memang kelihatan
0: Pak?
4: Wow, gitu ya Mbak Greta.
0: Iya, di mana ini?
4: Indah sekali ya Mbak Greta.
0: Betul, bagus ini.
4: Begitu ya, Mbak Greta untuk perjalanan sudah sampai di KM424. Setelah rehat sebentar, langsung capcus berangkat lagi. Untuk aktivitas lain di area tol ABC masih terpantau ramlan di kedua arahnya. Begitu yang bisa diinfokan Mbak Greta. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Harisa Dovi.
5: Mbak Greta.
0: Iya.
5: Pak Danang Jaya kok meh disambit lah, kesalahannya apa?
0: Enggak disambit, disambut gitu loh. Pak Danang Jaya itu lokasi kantornya begitu keluar itu pasti akan disambut oleh senja gitu Pak Harisa Dovi. Ini kawan di 851, ini senja dari Kak Ika ya. Wow, ini cakep banget. Kalau ini menggambarkan kayak di apa suasana dari kayak di perkotaan gitu ya. Ini juga cakep nih. Ada di antara gedung-gedung. Keren ini Ibu fotonya. Oke, terima kasih Pak Dwi Ari.
6: Selamat petang Mbak Greta. Luncur dari Pamularsi menuju ke Ungaran. Sudah sampai sekarang ini, alhamdulillah lancar jalannya. By the way, Mbak Greta lama-lama kayak Pak Tino Sidin nih Mbak.
0: Kenapa Pak?
6: Tahu nggak Pak Tino Sidin atau saya udah terlalu tua ya?
0: Oh iya.
6: Oke, okay, terima
0: bagus,
6: kasih
0: gitu.
6: Selamat sore.
0: Oke, enggak. Kan saya mengomentari foto-foto yang dikirim kawan Rasika nih. Banyak mengirimkan foto saat mendapatkan foto senja gitu loh. Iya, kalau di apa namanya di ini ya, di Sungai Mahakam itu kapalnya batu bara ding ya. Iya betul-betul. Saya melintas di Sungai Mahakam itu tahun berapa terakhir ya? 2022. Ya. Ini 2026 ya, sekitar 2022 saya terakhir melintas di Mahakam. Sudah lama sekali. Oke, terima kasih Pak Frans. Ibu Mai, amazing banget ya. Amazing di senja di Mahakam gitu. Oke, terima kasih Pak Dananjaya. Oh, kantornya di pinggir eksit tol Salatiga, pantesan. bisa melihat senja. Ini sayang agak berawan, jadi ini sering buat nongki anak-anak gitu ya. Apa kalau anak-anak bilang, anak-anak sekarang nyore gitu ya, nyore, nyore. Nah, ini soalnya di pinggir eksit tol Salatiga, jadi bisa terus melihat senja ya Pak Dananjaya ya. Oke, Pak Yohanes Chandrika, apa coba? Nah gitu loh, kan Mbak Gri kan sudah masuk usia senja gitu, harus diisi yang indah-indah. Kata siapa saya usianya senja? Usia saya itu dengan angka, bukan senja. Ah, Pak Yohanes Chandrika gimana sih? Namanya usia itu dengan angka, bukan dengan senja ya Pak Yo ya. Kok dengan senja? Berarti nanti kalau ditanya usia berapa? Senja gitu jawabnya. Enggak lah, kalau ditanya usia berapa, misalnya usia berapa? 36 tahun gitu, bukan senja Pak Yo. Masa usia senja? Pak Asis Noverdi?
7: Mbak Greta, iya? Itu senjanya di atas Swiss Berlin Hotel di kota Cikarang Mbak Gre. Saat itu pas bulan puasa tuh Mbak Greta. Saat kita mau berbuka puasa, kita naik ke balkon menyaksikan indahnya senja. Begitu Mbak Greta, okay, terima kasih.
0: Oh, ini pas saat di Cikarang ya. Oke, terima kasih. Kawan di 0191 ini senja menutup cerita di TPI Moro Demak. Keren banget. Wow, ada kapal melintas. Indah banget Ibu. Ini di daerah Demak ya. Nah, ternyata Indonesia itu kaya banget ya. Senjanya bagus-bagus gitu. Pak Tommy, ini senja di Salatiga ini, salah satu kafe di pinggir sawah.

Pak Tommy lagi di sana. Pak Tommy lagi di Salatiga di pinggir sawah itu, kafe di pinggir sawah yang di sekitar JLS itu bukan, Pak? Oke, terima kasih Pak Tommy. Wow, ngomongin senja ya. Sambil update lalu lintas nih, dan foto-foto terus video yang dikirimkan kawan Rasika ini, senja hari ini cakep banget. Nah, ini tadi yang di daerah TPI Morodemak itu cakep. Terus di Salatiga ini yang di apa exit tol Salatiga itu seperti Pak Dananjaya ini juga cakep. Yang Pak Frans di Mahakam ini cakep. Di KIK ini juga cakep. Wah, foto-fotonya langsung diposting ini nanti. Oke. Okay. Terima kasih Kawan Rasika sudah mengirimkan foto-foto senjanya ya. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Pokoknya masih ada Greta Putri di sini menemani Kawan Rasika. Track suit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

0: too.
1: Clásica FM.
2: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
4: Toko Emas Super.
3: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Masih Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Masih.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026. Dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji

dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau. Ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih jus. Ingkang pundi kitab kalih jus kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau, ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalam angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing mriku wonten tatanan kalih, ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ing mriki sebab
badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya. Pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan mbekta ma'rifatul khassah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun dawuhaken dening Allah kelayan rupi dawuh, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum kasira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artosipun menika dawuh kelayan ringkes sampun dumugi dhateng ngersa kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih kitabun mubin. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, kita sampean mawon niku lho. Aja meneh dipirsani Gusti Allah. Sampean ngurmat kiyaine, mulyakno gurune, negungno. Sampean didilok kari guru sampean. Kira-kira sampean enak kabeh napa mboten? Nen? Macem-macem teng mriki niki. Warit sangka Gusti Allah niku macem-macem. Ana wedi. Nggih ta, ana seneng, nggih ta, ana sungkan, ana gedhe ati, nggih ta. Nek terserah wekdal niku napa. Nggih ta, musadafatul ah, musadafatut taufik wal ghalb. Sampan wekdal niku didirok guru niku, ati sampan niku oleh mapak yak napa. Musadafae niku. Nggih teng mriku warit sangka Gusti Allah niku dumugi didilok kaenak kabeh. Nggih ta? Lah hayak niku lho, hayak niku lho sing dadi pokok. Merga hayak niku napa? Mbuwahno ismah wat taufiq. Barang pun ditresani dening Allah. Nggih ta? Merga hayake niku nure dipirsani dening Gusti Allah, fatarasyahan nur arqa. Irqa jadi nur Kanjeng Nabi niku sik rupa nur. Dipirsani Kanjeng Nabi niku ngetokno keringet. Kan? Coba niki mek dijerokno niku lho. Nggih ta? Irtibat
wal ittisal iki teng pundi niki? Nek cara teng Al-Qur'an subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita sik dadi nur iki Kanjeng Nabi niku, sik durung didadekno menungso. Nggih ta? Mek itung-itungan endi akale Kanjeng Nabi? Endi elmune Kanjeng Nabi? Endi menungsane Kanjeng Nabi? Endi perasaane Kanjeng Nabi? Tapi nopo teng mriki dipirsani Gusti Allah kok nimbulno keringet niku lho. Enten rasa nopo teng mriku? Ayo niki dibongkar masalahnya ten niki. Oke. Pun? Nggih. Barang pun keringetan napa? Netes. Keringet niku netes selama 100.024.000 tetesan dari nur. Kita jadi netes pinten? 124.000. Setiap tetesan yang dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjadikan ruh nabi dan ruh para rasul. Keringete Kanjeng Nabi. Sak tetesan iso ndadekno dadi nabi, dadi rasul. Nih, coba. Nen? Pun? Lajeng. Nih. Sa'bak dani pun makatan summa tanafasat arwahul ambiya. Ruwe para nabi niku mulai goyang. Artosipun bergerak hidup. Setiap gerakan roh niki lho, nek sing murni nggih, setiap gerakan roh yang digerakkan oleh para anbiya wal mursalin, Allah Ta'ala ndadekno al-awliya wasyuhada wassu'ada wal muti'in ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala ndadekno para wali, Allah Ta'ala ndadekno para syuhada, Allah Ta'ala ndadekno para su'ada, Allah Ta'ala ndadekno wong sing taat menyang Gusti Allah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Niki lho tasalsul ruhania. Nggih, mboten cul-culan kula kali jenengan iki mboten cul-culan. Nggih, aja dianggep iso berangkat dhewe urip dhewe aja. Niki permasalahane niku teng mriki. Enten ittisal, enten irtibat ngantos napa? Mboten cuma teng sing urip mawon, sik rupa roh mawon pun enten hubungan kaya ngeten niku. Gitu. Makanya kadang-kadang gelek diomong-omong no. Mas yo ya apa wae gak iso. Kon gak oleh barokah gurumu. Nggih ta? Mas yo ya apa wae kon gak iso. Gak oleh barokah wong tuamu. Kon gak iso, kon gak oleh barokah wong-wong sing saleh. Kon gak iso gak oleh barokah wong-wong sing seneng nang awakmu. Niki mboten sakit ocol niki. Kayak contoh kita masalah barokah gampang-gampangan mawon kita kula kali saman niku usaha lah, cara usaha niku melok hitungan dohir ya apa syarat ngene. Tapi kenyataannya enten sing berhasil, enten sing boten berhasil. Nah, sing ditakok non niku lho, sing dadekno gampang berhasil niku sampean njogo ilmu teko pundi niki? Nah, njogo ilmu teko pundi? Nggih ta?
niki enten pantenan, bagian-bagian niku enten kismun minal minnah, niku enten waduduun minal ma'unah, wasirun minal hidayah, wanurun minal ma'rifah, niku pancen enten, wanasibun minal wilayah, niku enten. Mangkene kula ugi kula aturaken dhateng kanca, cateten at-tasdiq bil ilmina. Ngeta, au bi tariqatina wilayah. Ngeta, percaya wae karo elmune para wali, apa maneh kalu perjalanan tariqa wilayah. Dadi wali kok. Ngeta. Anu ya, pancen jadi wali kok mboten saged ngrasakno kula. Pancen wali niku panganan apa? Apa kon cucup apa? Kita lho ngeten. Ngeten le fa illam yusibha wa bilun fatal wa man lam yalahu nurun fama lahu min minur. Gesa laisat tasdiq bil fatah illa bil fatah. Uang kebuka hati niku mergo pancen napa? Pancen dibuka karo Gusti Allah. Famalahu min nur. Mangene diomongno, uang percaya wali iku wali. Lho ngene lho. Wis min kedawan niki. Pun ya, pun. Jadi niki kula kalih sampean mboten saged napa? Irtibatul qalbiyah wasilatul ruhiyah. Nggih ta? Ayo sampean sakit zikir, sampean sakit ibadah, sampean sakit ibadah, sampean sakit berjuang. Niki kabeh niki napa? Mergo ditelusuri sangka ndukur sampean kalih kula niku oleh barokah ruhaniyae para anbiya wal mur wa ibadillahis salihin. Paham nggih? Jajas ringkesipun dawuh, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fal arsu wal kursiyu min nuri. Aras kursi kedadeane sangka nurku. Wal karubiyuna min nuri. Malaikat karubiyun iku sangka nurku. Kita malaikat karubiyun iku kita niku istilahi wong tariqah. Niku malaikat sing gadah kedudukan, malaikat tukang nampung sambat kita. Jadi niki malaikat sing cuma nampung sambat sampean. Sakniki enten sekawan, besok ditambahi malih sekawan. Jadi niki gelek teng pundi teng istighosah kula Fatihah niku. Kita jadi sampean Fatihah niku raja sambat niku. Malaikat karubiyun. Kita lah kula jejerno kali Fatihah sinten niku? Malaikat ruhaniun. Malaikat ruhaniun niku nyangkut dateng malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Lajeng sing nomor sekawan Ruhul Akbar. Niku, niku ruhaniun. Nggih. War ruhaniun min nuri. Kabeh iku sangka nurku dhewepun Kanjeng Nabi. Wal malaikatu min nuri. Wal jannatu wa ma fiha minan na'im min nuri. Swarga sak isine sangka nurku. Malaikat langit pitu, nggih ta? Sangka nurku, srengenge, bulan, bintang sangka nurku, akal taufik, bayangno. Wal aqlu wat taufik min nuri. Niki. Akal sampean, taufik sampean niku sangka nuripun Rasulullah. Kita mangkane cara majaziyah, cara nisbiyah Kanjeng Nabi niku disifati sinten al-hadi ila siratil mustaqim. Pun
wa arwahur rusul wal anbiya min nuri wasyuhada wassalihun min nitaji nuri. Tapi para syuhada wong sing saleh didadekno sangka napa? Sangka buahe nure Rasulul mboten langsung. Nggih ta, nek cara dawuh para anbiya wal mursalin kabeh niku cara sufiah dianggep minangka rahmatan lil alamin. Ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ainur rahmah lil alamin. Niki cara sufiah. Pun nggih. Lah kantun sak mangke napa? Pemberangkatan kula kali jenengan dhateng ngersanipun Allah. Pemberangkatan liwat pundi? Liwat berantas ya opo oleh ati niki ojo sampai dialing-alingi karo Gusti Allah. Nah niki mergo wau Al-Imam Ibnu Al-Arabi radhiyallahu an bahas tentang nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahas dateng masalah berangkat dateng Rasul, dateng Rasulullah, dateng ngersanipun Allah. Pemberangkatan sing paling susah sing kedah kula panjenengan atasi niku napa? Nyangkut dateng hijab dialing-alingi karo Gusti Allah. Sing ngaling-alingi kula kali sama niku sing kathah wonten tiga. Sing siji dialing-alingi ilmune dhewe, sing nomor loro dialing-alingi kedudukane dhewe, sing nomor telu dialing-alingi turunane dhewe. Sifat hijab aling-aling niku penyakiti wong alim. Nek ati gak kebuka, gak gampang trimo kekeapian. Pokoke napa keras niku napa jenenge penyakit wong bodoh dhewe-dhewe. Nggih ta? Lah sing kula bahas kali sampean niku masalah toriko, nyangkut teng guru-guru toriko ing dalam tuntunan bimbingan niku menyangkut dateng hijab. Mboten nyangkut teng sah gak sah, bener gak bener, tepak gak tepak. Mboten niku sing disangkutno niku yak napa sampean gadah makom kurbi, makom mahabbah, makom haya, makom khauf, makom raja pikan tu ismah taufik sangka Gusti Allah. Mangkane Al Imam Abdullah bin Sahal radhiyallahu an dawuh napa dawuhaken donga, ya Allah intu azibni fala tu'adzibni bi dhullil hijab. Silahkan ya Allah, engkau siksa saya, engkau membuat menderita saya, saya terima ya Allah. Tapi jangan engkau hinakan saya ya Allah. Dengan apa? Dengan engkau dinding hati saya. Niki hijab lo, niki sing dados napa tuntunan para guru-guru tori tariqa. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis, saged nerangaken, jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlaaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, nyatosaken kebukaipun manah kloran panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

In Allah, in Allah, in Allah, in Allah, in Allah.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الله العلي العظيم وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memperkuat perlindungan santri dengan mendorong pembentukan Satgas Anti Kekerasan dan Anti Bullying di seluruh pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatyasin Maimun menegaskan pesantren wajib memiliki sistem perlindungan